0: Sensasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Kembali di jam yang ketiga, Diana Wai masih lagi di sini, 8.9 minit pagi. Saya nak kongsi antara tinjauan awal untuk cuaca seluruh negara hari ini 17 Jun 2026. Okey, anda boleh layari juga portal rasmi www.met.gov.my. Okey, anda yang berada di Pulau Pinang, pagi ni jangkaannya ribut petir di kebanyakan tempat. Melibatkan kawasan pantai, kalau di Perlis dan juga Kedah, ribut petir dijangkakan pagi ini di beberapa tempat. Okey, manakala Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka, hujan di beberapa tempat melibatkan kawasan pantai. Johor juga hujan di beberapa tempat melibatkan kawasan pedalaman. Manakala Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, pagi ini tiada hujan. Anda yang berada di Sabah, terutamanya di pedalaman Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan, pagi ini hujan di beberapa tempat. Manakala Pantai Barat Sabah, Tawau dan juga Sandakan, pagi ini tiada hujan. Di Sarawak pula, hanya di Kuching, Serian, Samarahan dan juga Limbang tiada hujan. Manakala tempat-tempat lain dijangkakan hujan di beberapa tempat. Itu antara tinjauan awal. Okey, anda boleh muat turun juga aplikasi My Cuaca, okey? Baik, sebentar saja lagi, 8.20 minit pagi, kita akan bersama dengan rakan pelapor, Sofia Abdullah dari Masjid Putra Putrajaya untuk perkongsian dan juga gambaran awal sempena dengan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan 1447-48 Hijri. Kekal bersama kami, Nasional FM.

0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM. Gol Dunia RTM. Empat perlawanan berakhir seri. Sesuatu yang jarang berlaku dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan persaingan peringkat kumpulan semakin sengit. Sepanyol 0, Cape Verde 0. Antara kejutan terbesar setakat ini, Sepanyol menguasai permainan dan mencipta banyak peluang namun gagal menembusi pertahanan Cape Verde. Penjaga gol veteran Cape Verde Rosinha muncul wira perlawanan. Belgium 1, Mesir 1. Mesir mendahului menerusi jaringan Imam Ashour.

0: Kita mulakan lembaran baharu. Istimewa Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Dengarkan sebuah rancangan khas berjudul
1: Jalan Pulang bersama saya Ustaz Fuad Mukhtar dan Nur Khiriah.
0: Dengarkan di Nasional FM pada 17 Jun 2026 pukul 12.15 minit tengah hari.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, kembali bersama dengan kami di Nasional FM. Seketika kita bersama dengan rakan pelapor Sofia Abdullah untuk liputan terkini Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijri 2026 Masihi langsung dari Masjid Putra Putrajaya. Silakan Sofia.
3: Ya, terima kasih Nurul Hidayah Mat Nawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Dan untuk semua pendengar Nasional FM yang setia bersama kami pagi ini yang penuh bermakna, alhamdulillah kita dipanjangkan usia untuk menyambut kedatangan tahun baru Islam Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Dan kini macam dia kata tadi, saya berada di perkarangan Masjid Putra Putrajaya, lokasi utama untuk sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan untuk tahun ini. Dan pagi ini alhamdulillah suasana dia cukup tenang, cukup nyaman, cuaca sangat baik, masya-Allah. Angin sepoi-sepoi yang bertiup lembut seolah-olah turut sama-samalah menyambut kedatangan lembaran baru dalam kalender Islam. Dan sejak awal pagi lagi para tetamu dan juga pengunjung mula memenuhi kawasan sekitar bagi bersama-sama memeriahkan lagi sambutan yang penuh bersejarah. Jadi seperti kita sedia maklum ya, pendengar Nasional FM, sambutan Ma'al Hijrah ni bukan sekadar menandakan pertukaran tahun dalam kalender Islam saja, tapi ia mengingatkan kita kepada peristiwa agung penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah, serta satu perjalanan yang penuh dengan pengorbanan dan juga keimanan. Dan apa yang nak ditekankan di sini untuk hari ini, pagi ini, bersempena dengan sambutan tahun ini, tema yang dipilih ialah Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dan tema ini juga menyeru seluruh masyarakat untuk menghayati nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian, perkukuhkan perpaduan, pelihara keharmonian, bina sebuah ummah yang bukan sahaja maju tapi sentiasa mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah. Dan insya-Allah sambutan tahun ini turut berlangsung dengan penuh istiadat sebentar lagi, dan dengan kemuliaan apabila atas perkenan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrin Muizuddin Shah berangkat mencemar duli ke Majlis Sambutan Ma'al Hijrah untuk tahun ini. Dan insyaAllah turut hadir nanti yang berhormat Datuk Amar Haji Fadilah bin Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, juga bersama Menteri dan juga div-div kehormat, pemimpin masyarakat serta tetamu jemputan dari pelbagai lapisan. Dan hadir juga pemimpin negara, tetamu kehormat yang mana ianya mencerminkan kepentingan sambutan Ma'al Hijrah ni, ianya sebagai satu platform untuk menyatukan umat Islam. InsyaAllah, saya kira buat masa ini sampai di sini dulu dia ya. InsyaAllah, untuk pendengar Nasional FM, saya dan juga rakan saya DJ Farhana akan bawakan keseluruhannya, gambarannya nanti pada pukul 9.25 minit pagi di saluran Nasional FM. InsyaAllah kami akan kembali lagi nanti. Silakan dia, kembali kepada dia.
2: Baik, terima kasih Sofia Abdullah yang telah pun memberikan liputan terkini Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijri bersamaan juga dengan 2026 Masihi langsung dari Masjid Putra Putrajaya. Kekal bersama dengan kami Nasional FM.
0: Kita mulakan lembaran baharu. Istimewa Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Dengarkan sebuah rancangan khas berjudul
1: Jalan Pulang bersama saya Ustaz Fuad Mukhtar dan Nur Khiriah.
0: Dengarkan di Nasional FM pada 17 Jun 2026 pukul 12.15 minit tengah hari.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam

0: Gold Junior RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Minit Piala Dunia. Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Guess I'm

Petang-petang jalan sesak, hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng kakak petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng kakak petang.

takkan lepas. Barang kau ambil dah boleh lekas. Notifikasi tak pernah balas. Hello? Aku malas. Fikir-fikir matang. Terus pusing bila aku datang. Duduk rumah diam-diam diam. Pandai-pandai belum habis bantang. Bah.

0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: 8.46 minit pagi, ada yang belum tidur lagi, layan bola, layan Piala Dunia, ada yang sanggup baru sengkang mata, tak tidur tak apa dek. Yang paling penting dapat tengok pasukan yang disokong, diminati, beraksi berusi Piala Dunia 2026. Okey, kalau tengok perlawanan yang baru je tamat tadi, Iraq menentang Norway dimenangi oleh Norway 4-1. Tu dia, dan pastinya untuk anda ikuti juga perkembangan pasukan lain. 9 pagi nanti akan ada satu lagi perlawanan, menyaksikan pasukan Argentina akan bertemu dengan Algeria, dan 12 tengah hari nanti akan ada Austria menentang Jordan. Saya nampak juga di saluran RTM Sukan Plus ada Nazri juga di situ sedang bertugas sebagai pengacaranya bersama dengan tetamu-tetamu yang dijemput. Jadi anda boleh tengok juga pengulas dan juga apakah analisa yang dibawakan menerusi Piala Dunia 2026. Okey, kita nak bagi laluan untuk utama 9 pagi bersama dengan Fazila Nur Rafiqah. Kembali di jam yang keempat, saya juga akan bawakan sekali lagi perkembangan secara langsung Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan dari Masjid Putra Putrajaya. Kekal bersama kami, Nasional FM.

Rehat fikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari aku chill macam gini.

0: kita mulakan lembaran baharu. Istimewa Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Dengarkan sebuah rancangan khas berjudul
1: Jalan Pulang bersama saya Ustaz Fuad Mukhtar dan Nur Khiriah.
0: Dengarkan di Nasional FM pada 17 Jun 2026 pukul 12.15 minit tengah hari.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
0: #penyaranjakim.

0: Mini Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

Saya Ainas, Sekilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan,

0: Jenazah anggota tentera yang meninggal dunia dalam insiden letupan ketika menjalani latihan di Kem Hobart Gurun Kedah selamat dikebumikan. Korporal Nurazmi Abu Bakar, 40 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Busira, Merbuk, pukul 5.25 pagi tadi mengikut istiadat ketenteraan. Terdahulu, jenazah Allahyarham disolatkan di Masjid Al-Busira selepas dimandi dan dikafankan di Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustar. Jenazah sebelum itu menjalani proses bedah siasat yang berakhir pada pukul 2.30 pagi. Dalam kejadian pagi semalam, Allahyarham Nurazmi bersama Prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, cedera selepas menjalani latihan membaling grenad. Kedua-duanya disahkan meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke hospital. Masjid Putra di Putrajaya menjadi tumpuan kira-kira 5,000 tetamu tempatan dan antarabangsa pagi ini bagi memeriahkan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dijadual berangkat menyempurnakan majlis bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Majlis turut dijadual dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof serta Barisan Jemaah Menteri Perwakilan Asing, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai Kanan Kerajaan. Tumpuan utama pastinya kepada titah Sultan Nazrin yang seterusnya akan mengurniakan anugerah tokoh Maal Hijrah Kebangsaan dan Antarabangsa. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mengulangi nasihat dan pesanan agar umat Islam sentiasa mengutamakan perpaduan dalam menghadapi pelbagai cabaran. Dalam peratusan bersempena sambutan Maal Hijrah Baginda Bertitah, peristiwa hijrah yang menjadi titik permulaan takwim Islam bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Sebaliknya, simbol perubahan ke arah yang lebih baik serta penyatuan ummah. Baginda turut menegaskan sebarang isu yang timbul hendaklah diselesaikan melalui perbincangan secara tertutup dengan semangat saling menghormati serta mencari jalan penyelesaian terbaik. Sebuah pasukan khas akan diwujudkan bagi memantau penyebaran kandungan berunsur 3R iaitu agama, kaum dan raja menjelang pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata pemantauan dilaksana melalui kerjasama antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dengan pihak polis dan Suruhanjaya Pilihan Raya.
1: Sekiranya ada aduan diterima oleh PMCMC tentang sebaran ataupun kandungan bersifat 3R termasuk apa-apa yang bersifat live ataupun rakaman, maka PMCMC boleh mengambil tindakan berlandaskan undang-undang. Tapi saya mengambil kesempatan ini untuk memberi peringatan supaya semua pihak berkempen dengan sihat.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, ibu bapa kini boleh turut dikenakan liabiliti undang-undang sekiranya anak mereka didapati bersalah melakukan perbuatan buli. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, Akta Anti-Buli 2026 yang berkuat kuasa semalam memperkenalkan konsep tanggungjawab bersama terhadap keluarga.
2: Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dipertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang kepada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah.
0: Datuk Sri Azlina Othman Said.
3: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Norway memulakan kempen kumpulan I Piala Dunia dengan bergaya apabila membenam Iraq 4-1 di Stadium Boston Foxborough sebentar tadi. Erling Haaland meledak 2 gol pada babak pertama, manakala Leo Østergaard serta Christian Torsford terus menambah derita Iraq pada babak kedua. Norway kini di tangga teratas kumpulan dengan 3 mata. Terdahulu, di Stadium New York, New Jersey, Perancis turut memperoleh 3 mata selepas menang ke atas Senegal 3-1. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola mengandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya seminit kemudian. Sementara itu, Mbappe kini mengumpul 14 gol dalam saingan Piala Dunia mengatasi legenda Brazil Pele 12 gol serta Lionel Messi dengan legenda Perancis Jos Fonte yang masing-masing 13 gol. Pemain berusia 27 tahun itu kini menyamai catatan legenda Jerman Gerd Müller dan hanya dibezakan satu gol di belakang legenda Brazil Ronaldo serta dua gol di belakang pemegang rekod sepanjang zaman Miroslav Klose.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini berada di Kazan, Rusia untuk lawatan kerja 2 hari. Beliau akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia yang bermula hari ini. Laporan Nur Syarida Shahapuddin.
4: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia, Datuk Cheong Lun Lai berkata, pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
5: YBPM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat pada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama baru, dan perbincangan juga akan merangkumi usaha-usaha untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi bersama.
4: Selain hubungan dua hala Malaysia-Rusia, sidang kemuncak itu turut menjadi medan memperkukuh kerjasama ASEAN dengan Rusia dalam pelbagai sektor strategik.
5: Malaysia menganggap Rusia sebagai rakan yang konstruktif, boleh dipercayai dan saling menghormati prinsip ASEAN centrality. Perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Lawatan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi mengeratkan hubungan dua hala.
4: Empat dokumen hasil termasuk deklarasi Kazan dan kenyataan bersama berkaitan kerjasama tenaga dijangka diterima pakai pada sidang kemuncak berkenaan. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menghargai komitmen Uzbekistan dalam memperkukuh hubungan dengan negara-negara ASEAN serta peranannya yang semakin penting di rantau Asia Tengah. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan singkat dengan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ketika pesawat dinaiki Datuk Seri Anwar berhenti di Tashkent. Pertemuan itu memberi ruang untuk kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai usaha memperkukuh hubungan dua hala dalam pelbagai bidang strategi. Dalam sektor tenaga, Malaysia dan Uzbekistan melihat ruang yang luas untuk memperkukuh kerjasama, khususnya dalam industri gas dan petroleum. Harga minyak mentah global terus merosot susulan konflik di Asia Barat. Dalam dagangan awal pagi, minyak mentah WTI bagi penghantaran Julai susut 4.79% kepada $76.88 setong. Manakala minyak mentah Brent bagi penghantaran Ogos turun 4.28% kepada $79.61 setong. Harga minyak mentah mencatatkan penurunan dalam 3 sesi dagangan berturut-turut susulan pengumuman pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Pagi anda lebih meriah bersama Kopi Bola Pagi di National FM.
2: Okey, Kopi Bola Pagi, segmen yang akan membawakan anda perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 sepanjang FIFA World Cup berlangsung. Okey, ini perkembangan awal pagi tadi Aksi Kumpulan I menyaksikan Perancis memulakan kempen dengan penuh bergaya apabila menewaskan Senegal 3-1, yang mana Mbappe sekali lagi jadi tumpuan apabila berjaya meledak 2 gol dan membantu Les Blues meraih 3 mata pertama kejohanan dan meletakkan skuad itu di landasan terbaik untuk memburu slot kepusingan seterusnya. Dan turut mencuri tumpuan ialah pasukan Norway yang membelasah Iraq dengan 4-1, yang mana ketajaman jentera serangan Norway menjadi amaran awal kepada pencabar lain dalam Kumpulan I apabila mereka sekarang ini berkongsi kedudukan teratas bersama pasukan Perancis. Dan ketika ini pula perhatian peminat bola sepak dunia tertumpu kepada aksi Kumpulan J antara juara dunia Argentina dan juga Algeria yang sekarang ini sedang berlangsung, baru sahaja memasuki minit yang ke-11. Okey, anda boleh tonton juga di saluran Sukan Plus RTM. Jadi mampukah Argentina memulakan kempen dengan 3 mata atau mungkin pasukan Algeria bakal mencipta kejutan? Keputusannya akan diketahui sebentar lagi. Okey, dan petang nanti satu lagi perlawanan Kumpulan J bakal berlangsung apabila pasukan Austria berdepan dengan Jordan, dan sudah tentu kedua-dua pasukan mahu memulakan saingan dengan langkah kanan dalam kumpulan yang dijangka akan memberi saingan yang sangat sengit. Dan itu antara perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Kopi Bola Pagi. Teruskan bersama kami untuk berita, keputusan dan cerita menarik dari pentas bola sepak terbesar dunia. Terus dengar National FM, radio utama bahasa Melayu Piala Dunia FIFA 2026.
0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: Channel FM, sentiasa di hati. Kita mulakan lembaran baharu. Istimewa Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Dengarkan sebuah rancangan khas berjudul
1: Jalan Pulang bersama saya Ustaz Fuad Mukhtar dan Nur Khiriah.
0: Dengarkan di Nasional FM pada 17 Jun 2026 pukul 12.15 minit tengah hari.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, kembali bertemankan saya Diana Wai di Nasional FM, sentiasa di hati. Sekarang ini kita bersiaran secara langsung semula bersama dengan rakan pengulas Sofia Abdullah dan juga Nur Farhana Muhammad Nur untuk majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan 1448 Hijri 2026 Masihi langsung dari Masjid Putra Putrajaya. Silakan.
3: Terima kasih rakan penyampai di Konti Nasional FM, Nurul Hidayah Mat Nawai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ma'al Hijrah. Selamat pagi buat semua pendengar Nasional FM. Saya Nur Farhana Muhammad Nur dan juga rakan pelapor saya pagi ini.
4: Ya, saya Sofia Abdullah.
3: Bagi lintas langsung sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Dan hari ini kami berdua bawakan pendengaran saudara dari Masjid Putra Putrajaya untuk hari ini 1 Muharram 1448 Hijrah. Dan kami berdua mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Jadi sebab itu,
4: ya, masya-Allah.
3: Sihat ke?
4: Alhamdulillah sihat, sebab itulah bertambah sihat lagi bila kita berada di sini sebenarnya, Farhana.
3: Ya, Allah izinkan kita berada di hari yang penuh bersejarah, masya-Allah. Tahun baru kita hari ini kan, Sofia?
4: Ya, betul tu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli keluarga baginda Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan madani diberkati, ummah dihayati. Tu kita tekankan sikit tu. Sebab apa? Ia adalah tema Ma'al Hijrah kita tahun ni. Jadi syukurlah kita ya, cukup bertuah. Sebab apa? Kerana dapat meraihkan sambutan tahun baharu dalam kalender Islam ini, bukan sekadar kita memperingati peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat dari Madinah, dari Mekah ke Madinah. Tapi sebaliknya, ia membuahkan hikmah yang cukup besar apabila kaum Muhajirin dan juga Ansar dipersaudarakan. Manakala Islam pula mula berkembang dan tersebar ke seluruh pelosok dunia. Dan hijrah ni, Farhana dan juga untuk pendengar Nasional FM, bukan bermaksud semata-mata kita ni berpindah je kan, secara fizikal kalau kita tengok kan. Tapi hijrah ni hijrah hati.

0: dan apa pun segala kebaikan yang kita lakukan, walaupun seberat biji sawi sekalipun, tetap dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberi balasan pahala di akhirat kelak. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak tambah sikitlah, boleh ya?
1: Boleh.
0: Dari surah Al-Anbiya ayat 47, dan ingatlah kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat, maka tidak ada diri sesiapa akan teraniaya sedikit pun, dan jika amalnya itu seberat biji sawi sekalipun, nescaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung, dan cukuplah kami sebagai penghitung. Dan untuk semua pendengar Nasional FM pagi ini, boleh juga ikuti majlis sambutan Maulid Hijrah ini menerusi aplikasi RTM Klik. Manalah tahu kalau ada dekat luar ke kan, breakfast kat luar tu boleh dengar juga dalam talian. Atau juga yang ada saluran MyTV 701, dan bolehlah tonton juga secara langsung sekarang ni di kaca TV 1, dan juga boleh ditonton di seluruh dunia di mana juga Aki Ukti berada waktu ni, di live Facebook dan juga YouTube JAKIM.
1: Alhamdulillah. Dan seperti yang Sofia katakan tadi tentang perhijrahan tahun baru kita ni kan, suka juga kita nak sama-samalah memperbanyakkan doa kita, semoga Allah tetapkan hati kita. Kita juga mohon cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sentiasa mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga Allah mencintai kita. Dan boleh juga kita sama-sama amalkan doa ni, doa mohon cinta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Mudah-mudahan Allah memberi kita rasa cinta kepadanya, dan juga Allah cinta kepada kita, dan juga kita cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kan Sofia.
0: Dan sedikitlah kita nak sebelum kita teruskan acara yang seterusnya selepas ini, untuk panduan anda semua bahawa semalam kita ada program tausiah.
1: Ya,
0: betul. Maal Hijrah di sebelah malam tadi, di ambang kita menyambut Maal Hijrah untuk tahun baru ni, dan juga ada majlis bacaan doa Maal Hijrah juga diadakan di sini Masjid Putra, yang mana bermula 4 petang. Dan betul, semalam dihadiri oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, dan juga bacaan doa yang mana ianya dipimpin malam tadi Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa bin Rozali, dan diteruskan kita pagi ini pula lah kesinambungannya untuk kita menyambut sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah.
1: InsyaAllah. Dan seketika nanti kita masih lagi menantikan tetamu-tetamu kehormat kita di video kehormat untuk sama-sama orang kata memeriahkan ataupun mengimarahkan majlis kita pada hari ini, insyaAllah. Waktu ini kalau kita dapat kongsikan keberangkatan tiba Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan untuk mencemarduli yang berangkat ke majlis sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi, turut hadir juga memeriahkan majlis pada pagi ini, insyaAllah, Yang Amat Berhormat Dato' Amar Haji Fadilah bin Haji Yusof, iaitu Timbalan Perdana Menteri, Yang Berhormat Tan Sri Dato' Dr. Johari bin Abdul, Yang Dipertua Dewan Rakyat. Dan seterusnya juga turut hadir bersama-sama Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Seterusnya, Sofia, kalau dapat kita kongsikan lagi, turut sama hadir Yang Berhormat Senator Puan Marhamah Rosli, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Seterusnya, Yang Berhormat Ahli Jemaah Menteri, Yang Berhormat Timbalan-Timbalan Menteri yang turut hadir sama ya, dan Tuan Yang Terutama Duta Ruta, dan juga para perwakilan asing. Dan tidak ketinggalan yang berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi, iaitu Ketua Pengarah JAKIM, turut sama orang kata memeriahkan lagi majlis pada pagi ini, insyaAllah.
0: Alhamdulillah, lagi menunggu untuk ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrul Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Al-Maghfurullah untuk berkenan ya masuk ke dalam Dewan Solat sekejap saja lagi, insyaAllah. Dan masih lagi semuanya menunggu dan menantikan kehadiran iaitu duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak untuk masuk ke dalam Dewan Solat waktu ini. Dan apa yang kita dapat lihat di dalam Dewan ini, rakan-rakan yang hadir ya, semua kontingen pun ramai ya,
1: selama 5,000 orang.
0: 5,000 orang

0: dari pagi tadi penuh memasuki dewan solat dan ada yang tunggu di pekarangan.
1: Saya sempat solat subuh di sini dan tengok masya-Allah dah ramai yang sudah solat berjemaah, solat subuh berjemaah menantikan sambutan yang sangat masya-Allah meriah hari ini insya-Allah. Alhamdulillah dengan pelbagai warna-warna pakaian kan.
0: Ya masya-Allah itu dia.
1: Dari pelbagai jabatan untuk sama-sama mengimarahkan program ini.
0: Itulah dia kemakmuran yang ada di negara kita Malaysia tercinta ya, dengan orang kata pengisian kerohanian yang akan kita sampaikan dan bawakan pagi ini untuk semua pendengar Nasional FM. Insya-Allah dari awal sampailah ke penghujungnya, jangan ke mana-mana. Kita ada sesuatu yang istimewa seperti mana yang semua nantikan setiap tahun, iaitu tokoh yang akan diumumkan di hujungnya nanti.
1: Itu yang kita nantikan, penerima tokoh kebangsaan dan juga penerima tokoh antarabangsa. Itu yang orang kata acara kemuncak lah masya-Allah untuk hari ini. Dan insya-Allah seketika nanti juga untuk orang kata memberkati majlis pada pagi ini, kita akan sama-samalah dengarkan alunan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Sohibul Samahah Tuan Ahmad Fawaz bin Fazil, iaitu Mufti Wilayah Persekutuan, seketika nantilah insya-Allah.
0: InsyaAllah. Dan tadi kalau di awalnya saya bercakap dengan dia dan juga pendengar Nasional FM awal pagi tadi, waktu lapor terus tu, cuaca cerah dan angin-angin sepoi bahasa. Tapi sekejap tadi ni, baru kejap ni hujan sedikit,
1: basah, membasahi bumi Putrajaya.
0: Putrajaya. Jadi hujan rahmat sebenarnya insyaAllah untuk kita sama-sama memulakan pagi kita 1448 Hijriah ini dengan hujan rahmat. Semoga ada keberkatannya bila hujan membasahi Masjid Putra pagi ni. InsyaAllah.
1: Seperti yang kita tahu juga ya, tahun baru Hijriah ini mungkin Sofia sendiri ada azam baru tak?
0: InsyaAllah kalau boleh, pastinya kita sebagai seorang insan akan berubah dan inginkan perubahan dalam kehidupan kita yang lebih baik dari sebelumnya kan. Dan saya juga mengharapkan anda yang mendengar pagi ini sama-sama mendoakan untuk kita berdua, dan juga untuk anda juga. Kami doakan untuk semua pendengar agar kita dapatlah, sebelum ini mungkin sedikit sebanyak ibadah kita ada kekurangannya, apa kata tahun ini kita top up lebih sikit.
1: Betul, kita peningkatkan lagi amal ibadah kita dari segi akhlak kita, adab kita, supaya janganlah sama
0: orang kata monotonous, stereotype kan. Kalau macam fashion kita boleh berubah-ubah, kan zaman boleh berubah-ubah, kenapa tidak ibadah kita tu kita top up macam mana dulu ada kekurangannya. Tahun ini adalah tahun yang terbaik untuk kita top up dan cari masa untuk kita menambah apa yang perlu. Maksudnya kerja itu kita letak juga, tapi biar orang kata life balance lah,
1: seiring
0: macam tu.
1: Sebab kita ni kena bersyukurlah dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Allah izinkan kita dapat lagi ruang dan juga peluang. Betul. Kita masuk tahun baru Hijrah ini dah 1448. Rasa sekejap baru kita berpuasa. Kita nak puasa balik dah, tak lama lagi.
0: InsyaAllah
1: insya dah Muharram kan.
0: Tahun baru, umur pun dah berubah sebenarnya. Jadi usia kita ni, semoga usia kita yang ada yang tinggal ni, yang diberikan oleh Allah, usia yang bukan sia-sia, tapi usia yang ada barakah.
1: Ya, diberkati oleh Allah SWT. Jadi peluang yang Allah bagi ni, kita tambah amal kita, saham kita, untuk kita hidup di kekal.
0: InsyaAllah. Okay.
1: Sofia, kita nak bawakan pendengar untuk terus ke Dewan Sewa Utama untuk dengarkan bacaan doa. Silakan.
2: Sayyidil Mursalin Muhammad Ashrafil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di pagi yang penuh keberkatan ini, kami menadah tangan melahirkan kesyukuran kerana dapat berhimpun bagi meraihkan majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati, yang akan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah Ibni Al-Marhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah. Allahumma ya dal jalali wal ikram, sempurna kehadiran tahun baru Hijrah ini, kami menadah tangan memohon kepadamu agar dikurniakan kepada kami kekuatan untuk berhijrah daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada kelalaian kepada ketaatan, dan daripada perpecahan kepada perpaduan. Allahumma ya mudabbiral kaun fatir as-samawati wal-ardh. Ya Allah, dengan penuh khusyuk dan tawaduk, kami memohon atas segala nikmat dan kurnia-Mu, dapat kami berkumpul bersama-sama menjayakan majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan pada tahun ini. Semoga diberkati dan dilindungi majlis ini, dan agar sekalian yang hadir sentiasa berada dalam kesejahteraan, keselamatan dan kesempurnaan. Juga pada negara tercinta, agar terus aman, makmur, dinaungi rahmat-Mu. Ya Allah, satukanlah hati-hati rakyat kami dengan ikatan kasih sayang, hormat menghormati dan semangat persaudaraan. Jauhkanlah kami daripada perpecahan, pemusuhan, fitnah dan segala perkara yang boleh merosakkan keharmonian masyarakat. Ya Allah, limpahkanlah keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran kepada negara kami. Gunakanlah rezeki yang halal lagi berkat, kesihatan yang baik, ilmu yang bermanfaat, serta kehidupan yang penuh dengan rahmat dan keberkatan-Mu. Allahumma ya hafidhu ya alim. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan inayah-Mu kepada raja kami, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhammadin Shah Al-Maghfurlah, dan Duli Yang Maha Mulia Raja Pemasuri Perak Darul Ridwan Tuanku Zara Salim, putra putri baginda serta kerabat diraja dan seluruh rakyat jelata. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin. Amin. Alhamdulillah, itu dia bacaan doa yang dipimpin oleh Sahib Samaha Tuan Ahmad Fawaz bin Fazil, itu Mufti Wilayah Persekutuan. Alhamdulillah ya. Mm-hmm.
0: Dengan suasana yang tenang, sedikit sejuk, mm-hmm, dingin ya, dengan yeah, ada irama selawat yang melantun di dalam dewan ataupun dewan solat di Putra Masjid Putra Putrajaya ini, membuatkan hati terasa tersentuh ya. Semoga hari ini Allah menerima segala amalan kita, dan untuk tahun baru ni sehinggalah ke depannya nanti, insyaAllah.
1: Amin, amin. Itu yang kita selalu harapkan ya. Kita tak naklah perkara yang sama seperti yang saya katakan tadi. Kita tak naklah semalam kita dah buat, hari ni jangan buat lagi lah. Kan kita ubahlah ke arah yang lebih baik, insyaAllah.
0: Bibir kita sentiasa mengingati Allah, dan kita sentiasa merasa diri kita sangat-sangat hamba yang paling serendah-rendahnya. Betul. Anak, untuk kita sama-sama mencari diri kita. Hari ini kita bukanlah, masih lagi bukanlah siapa-siapa.
1: Iya. Dan Sofia, kita nak bawakan pendengaran Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan ucapan yang oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Jadi sama-sama kita berikan tumpuan ke Dewan Solat Utama.
3: Kita dengarkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'mahi, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurah. Ampun Tuanku, patik merafak sembah, menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah pekerenan ke bawah Duli Tuanku berangkat mencemar duli ke Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada hari yang penuh barakah ini. Sesungguhnya keberangkatan ke bawah Duli Tuanku menjadi lambang keprihatinan dan dukungan berterusan terhadap usaha memartabatkan syiar Islam serta memperkukuh pembinaan ummah di negara ini. Ampun Tuanku, patik mohon limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk meneruskan sembah ucapan alu-aluan patik kepada hadirin sekalian. Menyunjung kasih Tuanku. Yang Amat Berhormat Dato' Amar Haji Fadilah bin Haji Yusuf Timbalan Perdana Menteri, Yang Amat Berbahagia Datin Amar Hajah Ruziah binti Muhammad Tahir, Yang berhormat Tan Sri Datuk Johari Dr. Johari bin Abdul Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Yang berhormat Jemaah Menteri dan Timbalan-Timbalan Menteri, Tuan Yang Terutama Duta-Duta dan Perwakilan Asing, Yang Berbahagia Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian, Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan, para peserta kontinjen, rakan-rakan media serta tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas inayahnya yang menghimpunkan kita bagi memperingati peristiwa Agung Ma'al Hijrah 1448 Hijri, sebuah titik pusingan yang telah mengubah perjalanan tamadun manusia. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat yang telah menzahirkan pengorbanan hijrah dengan penuh keimanan dan kecekalan, seterusnya menjadi obor petunjuk yang menerangi jalan kebenaran dalam mendepani cabaran zaman hingga ke hari ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ra' ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Ayat ini menggariskan suatu prinsip besar dalam kerangka islah dan tajdid, bahawa perubahan sosial mesti bermula dengan transformasi dalaman manusia mencakupi dimensi akal, rohani dan akhlak. Hijrah juga bukan sekadar perubahan tempat, tetapi perubahan jiwa. Hijrah bukan sekadar satu episod sejarah, tetapi tanggungjawab yang berterusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi wal-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Seorang muslim ialah orang yang kaum muslimin selamat daripada lidah dan tangannya, dan orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan dimensi penting kepada konsep hijrah, bahawa ia adalah proses berterusan meninggalkan segala bentuk kemungkaran, sama ada dari sudut lisan, perbuatan badan mahupun penyakit hati, serta membina akhlak yang menyumbang kepada perpaduan dalam kalangan umat Islam dan menganang pergeseran dan perbalahan yang sering timbul. Hanya apabila aspek perpaduan umat ini telah berjaya dipertingkatkan, barulah agenda memartabatkan syiar Islam itu mampu digerakkan dengan lebih berkesan. Begitu juga apabila berbicara soal ummah, sudah tentu kita tidak boleh terlepas daripada membicarakan juga konsep ummah sebagaimana yang dibahaskan oleh para ulama, yang terbagi kepada ummah aqdiyah, iaitu umat Islam yang berkongsi akidah yang sama, dan satu lagi kategori ummah, iaitu ummah siyasiyah, iaitu saudara mara setanah air kita di kalangan bukan Islam yang berbeza akidah dan pegangannya, namun berkongsi dengan kita komitmen dan tanggungjawab untuk memelihara keamanan, kestabilan dan kemakmuran tanah air, menginsafi takdir kepelbagaian yang melatari demografi negara kita. Suka atau tidak, Malaysia ialah sebuah negara majmuk. Justru, sudah tentu Sahifah Madinah yang digagaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas peristiwa hijrah merupakan contoh agung pembinaan sebuah masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kabilah dan agama, namun dihimpun dalam satu kesatuan yang berteraskan keadilan, tanggungjawab bersama dan kesetiaan kepada negara. Dalam konteks Malaysia, semangat ini diistilahkan sebagai kepelbagaian dalam bingkai kesatuan, al-wihdah fi itar al-tanawu ataupun unity in diversity. Saya menyeru agar kita semua merapatkan saf sesama kita, padam segala bara dan api permusuhan yang masih mendekam dalam sanubari kita. Tumpukan pada titik-titik yang menyatukan kita semua sebagai umat Islam. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, A'uzubillahi minasyaitanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya golongan mukmin itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kamu yang bertelingkah, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya beroleh rahmat. Berdasarkan ayat ini, ulama tafsir menyatakan terdapat isyarat yang sangat jelas bahawa kesatuan masyarakat akan melahirkan limpahan rahmah bagi semua anggotanya. Sebaliknya, perpecahan dan keretakan hubungan hanya akan mengundang bencana. Malaysia tidak terkecuali daripada menerima impak akibat krisis tenaga global yang melanda dunia, yang menuntut kesatuan hati seluruh anggota masyarakat, rakyat Malaysia, mendepani ranjau yang akan datang. Saya menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk terus memberi dokongan dan kerjasama dalam usaha kerajaan mengangkat martabat umat Islam seluruhnya bagi memastikan syiar Islam terus mekar dan subur di bumi Malaysia yang kita cintai ini. Ampun tuanku, demikianlah sembah ucapan alu-aluan patik pada hari yang penuh bermakna ini. Patik sekali lagi merapat sembah, menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan ke bawah duli yang maha mulia tuanku berangkat ke majlis ini. Patik mendoakan semoga ke bawah duli tuanku sentiasa dikurniakan kesejahteraan, dilimpahi rahmat dan inayahnya, serta terus menaungi negara dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Menjunjung kasih tuanku, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ucapan dan juga pesanan yang disampaikan ya oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan apa yang saya tertariknya Farhana dan juga pendengar Nasional FM pagi ini, saya suka perkataan yang ringkas, padam api permusuhan.
1: Masya-Allah.
0: Itu dia
1: keyword dia kan?
0: Keyword dia. Ada banyak lagi keyword lain, tapi ini adalah satu ayat yang saya suka, perkataan yang mana kita kena ubahlah. Maksudnya sebelum ini mungkin kita ada pertelingkahan, perbalahan, apa kata kita padamkan api permusuhan, kita tanamkan kecintaan, insyaAllah, dan kemaafan.
1: Orang kata jangan takutlah untuk kita berhijrah, kerana setiap perubahan yang baik akan membawa kita lebih dekat kepada kebahagiaan dan juga ketenangan hatilah.
0: InsyaAllah.
1: Boleh kita linklah dengan tadi untuk padamkan api kemarahan dan juga pertelingkahan.
0: Jadi kita sama-samalah nak ikuti pula sekarang ini titah diraja iaitu Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darwizwan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfurullah.
1: Sama-sama kita berikan perhatian penuh ke Dewan Solat Utama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam kesejahteraan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia kejadian, dan keluarga serta para sahabat baginda yang merupakan bintang penunjuk mencernakan cahaya, para tabi'in dan para ulama yang berperanan sebagai penyuluh daripada kegelapan. Semoga memperoleh ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kebangkitan. Alhamdulillah, dengan limpah rahmat, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita terus dikurniakan usia membolehkan kita melangkah masuk ke tahun 1448 Hijrah. Setiap kali tibanya Muharram, umat Islam akan mengimbau kembali peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. 1448 tahun yang lalu, dalam kesunyian di bawah kegelapan langit malam, berlakunya perancangan yang kemudiannya mengubah sejarah dunia. Rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung. Musuh-musuh Islam menanti dengan penuh kebencian dan percaya apabila ditamatkan riwayat baginda, akan terhentilah ajaran yang dibawa oleh baginda. Pada malam yang penuh debaran itu, berlakunya satu perjalanan yang bukan sekadar menyaksikan perpindahan sekumpulan manusia secara fizikal dari sebuah kota ke sebuah kota, tetapi merupakan berlakunya titik peralihan kehidupan insan daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada penindasan kepada kebebasan, dan daripada perpecahan kepada pembinaan masyarakat yang bersatu dan berperadaban, berteraskan iman, ilmu dan akhlak. Hijrah membuktikan bahawa masa hadapan yang gemilang hanya akan lahir daripada kesediaan melakukan pengorbanan yang besar. Hijrah ialah lambang keberanian untuk berubah. Hijrah mengajar bahawa tiada kemajuan akan tercapai tanpa keberanian untuk berubah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itulah hijrah. Sebenar-benar hijrah. Keberanian melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Umat yang hebat bukanlah umat yang cukup berasa bangga setelah membaca kisah sejarah kejayaan. Umat yang hebat adalah umat yang akan mengambil pengajaran daripada sejarah, dijadikan rujukan untuk membina masa hadapan yang lebih cemerlang lagi gemilang. Empat pengajaran utama daripada peristiwa hijrah yang boleh dijadikan panduan dan pedoman ialah, pengajaran pertama, kesanggupan melakukan pengorbanan. Dalam sejarah manusia, pengorbanan merupakan faktor asas kepada setiap kejayaan besar. Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan pengorbanan sangat besar. Bersedia meninggalkan bumi Mekah, kampung halaman dan tempat yang mereka telah berjaya membina kehidupan, memiliki kekayaan dan memperoleh kedudukan. Di samping kesediaan mereka meninggalkan harta benda dan keselesaan hidup demi mempertahankan akidah untuk menegakkan kalimah tauhid. Pengorbanan bukan sahaja dilakukan oleh golongan muhajirin Mekah, tetapi turut dilakukan oleh golongan Ansar Madinah yang bukan sahaja bersedia menerima kedatangan muhajirin Mekah dengan tangan terbuka, malah sanggup memberikan bantuan, mengorbankan sebahagian harta mereka untuk dikongsi dengan golongan muhajirin Mekah. Pengertian kepada semangat pengorbanan kini kelihatan semakin kabur dalam kalangan ummah, dan penghayatan kepada semangat pengorbanan kelihatan semakin pupus. Amatlah malang kepada nusa dan bangsa apabila pengorbanan hanya bersifat retorik. Ummah wajib difahamkan akan nilai pengorbanan. Disemai dengan semangat bersedia berkorban dan menjadikan pengorbanan sebagai budaya hidup demi kelangsungan negara untuk menghadapi gelora dan gelombang dunia yang semakin mencabar. Pengajaran kedua, perancangan yang strategik dan kepimpinan berwawasan. Hijrah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Nabi sallallahu alaihi wasallam merancang perjalanan dengan sangat teliti, termasuk memeta laluan yang selamat, melakukan persediaan yang baik, mendapatkan maklumat risikan, bertindak secara strategik, malah bersedia mendapatkan khidmat. Abdullah bin Urakid dilantik sebagai pemandu jalan, memilih laluan yang kurang digunakan bagi mengelakkan daripada dikesan oleh kaum Quraisy. Menurut riwayat sirah, Abdullah bin Urakid ketika itu belum memeluk Islam dan masih berada dalam agama musyrik Quraisy. Tetapi terkenal dengan sifat amanah, mahir tentang laluan padang pasir dan boleh dipercayai. Kisah ini dijadikan contoh bahawa Islam mengiktiraf kepakaran, integriti dan amanah seseorang tanpa prejudis terhadap latar belakang agama, selagi mereka tidak memudaratkan umat Islam. Kisah ini turut menunjukkan pentingnya seseorang pemimpin bersifat tenang, bersifat terbuka serta berhati-hati melakukan pertimbangan berasaskan maklumat yang cukup ketika membuat sesuatu keputusan penting. Amatlah malang bagi sesebuah negara dan bangsa apabila berlakunya sesuatu pemimpin memilih bertindak secara impulsif, melatah dan melulu, mengikut dorongan hati dan pengaruh emosi, lalu bertindak secara terburu-buru tanpa berfikir panjang, mengutamakan kepentingan jangka pendek yang kerosakannya terpaksa dibayar dengan harga mahal oleh rakyat jelata yang tidak berdosa. Pengajaran ketiga, perpaduan dan kerjasama membina kekuatan. Sebaik tiba di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Langkah tersebut berjaya menghapuskan jurang perbezaan dan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Persaudaraan golongan Muhajirin dan Ansar merupakan permulaan kepada usaha lebih besar yang berjaya menyatupadukan penduduk Madinah. Di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku dan agama berjaya disatukan, hidup dalam suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Lima faktor berperanan penting membentuk perpaduan masyarakat Madinah. Pertama, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Faktor kedua, Piagam Madinah. Faktor ketiga, sikap toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat pelbagai agama, budaya dan keturunan. Setiap komuniti diberikan kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing selagi tidak mengganggu keharmonian masyarakat. Faktor keempat, kerjasama demi kepentingan bersama. Semua penduduk bekerjasama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar serta sedia berganding bahu membangunkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan faktor kelima, kepimpinan yang adil lagi berhikmah yang berjaya menyatupadukan masyarakat yang berpecah belah. Perpaduan dan kerjasama di samping kepimpinan yang adil lagi berhikmah telah menjadi kekuatan utama membangunkan tamadun Islam. Nyatalah, kejayaan sesebuah negara amat bergantung kepada kesediaan rakyatnya untuk bekerjasama, saling menghormati dan hidup dalam suasana harmoni walaupun terdapat perbezaan daripada segi latar belakang kaum, budaya dan agama, di samping berada di bawah naungan pimpinan pemerintahan yang adil lagi berhikmah. Pengajaran keempat, tawakal kepada pertolongan Allah. Tawakal ialah sikap menyerahkan sepenuh kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan sesuatu usaha yang termampu. Tawakal bukan bermaksud pasrah tanpa usaha. Tawakal menggabungkan ikhtiar yang bersungguh-sungguh dengan keyakinan bahawa segala keputusan berada dalam kekuasaan ilahi. Peristiwa hijrah merupakan contoh terbaik sifat tawakal. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin akan pertolongan Allah, baginda tetap merancang perjalanan dengan teliti, bersembunyi di Gua Tur dan menggunakan khidmat pemandu jalan yang mahir. Setelah melakukan segala usaha, baginda bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, tawakal merupakan sumber kekuatan rohani yang menjadikan seseorang lebih tenang, tabah, yakin dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran kehidupan. Tawakal merupakan kunci kejayaan yang menggabungkan usaha manusia dengan kebergantungan kepada Ilahi. Mahal Ijrah yang kita sambut pada hari ini bukan sekadar memperingati satu tarikh baru dalam takwim atau nostalgia ke atas satu peristiwa yang berlaku 14 abad lalu. Tetapi sambutan Mahal Ijrah hendaklah dijadikan detik untuk melakukan muhasabah, mengimbas segala kesilapan yang berlaku dalam hasrat mahu menyuntik kesedaran, mengingatkan manusia akan sifat alpanya sewaktu manusia dibimbangi, semakin ditelenggami gelombang kehidupan duniawi semasa. Ketika melangkah kaki ke tahun Hijrah 1448, sebaiknya kita mengambil ingatan akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disediakannya untuk hari esok." Ayat ini sebaiknya mengingatkan kita untuk melakukan muhasabah terhadap perjalanan hidup, mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki supaya kita tidak terlalu selesa dan kadangkalinya lalut dan lemas dalam lautan kata-kata pujian yang palsu. Semoga kita diberikan petunjuk menemui siratul mustaqim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta merasmikan Majlis Sambutan Mahal Ijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Majlis menjunjung tahdi
1: raja oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazwin Muazzuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfurullah. Alhamdulillah. Jadi apa yang boleh kita ambil sedikit, perkongsian telah dikongsikan, orang kata kita rumuskan sedikit untuk sama-sama jadikan pengajaran dalam kehidupan kita, yang mana kita ambil pengajaran daripada perjuangan Rasulullah SAW dalam kita nak membina diri kita agar lebih sabar, lebih istiqomah dalam beribadah dan memperkukuhkan perpaduan kita, dan sentiasalah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam apa jua yang kita lakukan.
0: Dan apa yang saya suka menerusi titah diraja tadi berkenaan dengan tawakal. Kata baginda, tawakal bukan pasrah tanpa usaha, tapi ikhtiar kita bersungguh-sungguh demi Allah, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Baik Sofia dan juga pendengar, kita nak bawakan terus pendengaran Nasional FM ke Dewan Solat Utama untuk dengarkan video tokoh untuk hari ini.
6: Untuk pengalaman tokoh yang menerangi langkah insan, beliau ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar. Seorang cendekiawan yang mengangkat martabat falsafah dan sains Islam ke pentas dunia. Dari pena dan pemikirannya, lahir lebih 40 buah buku serta ratusan artikel akademik yang merentasi sempadan negara. Pemikirannya memperlihatkan bahawa wahyu dan akal, sains dan agama mampu berpadu dalam membimbing manusia menuju kebenaran dan kesejahteraan. Kini sebagai rektor ketujuh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, penyandang kursi Al-Ghazali di ISTEC dan Profesor Emeritus Universiti Melayu, beliau terus memimpin wacana ilmu dan ketamadunan di peringkat global. Sempena Maal Hijrah, kita meraihkan seorang tokoh yang telah mengabdikan hidupnya untuk memartabatkan ilmu, memperkukuh peradaban dan menerangi dunia dengan cahaya hikmah. Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar, tokoh kebangsaan Maal Hijrah.
5: Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT di atas limpah kurnianya. Saya telah dipilih untuk menerima anugerah ini. Kemudian saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak berkuasa, pihak wajib, khasnya kepada jawatankuasa pemilih yang telah memilih saya. Kemudian kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia kerana telah bersetuju dengan anugerah ini, dan pada peringkat yang tertinggi iaitu Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong kerana telah berkenan untuk menganugerahkan anugerah ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada ahli keluarga saya yang saya rasa telah banyak menyumbang kepada kejayaan saya dalam pelbagai bidang. Jadi tanpa bantuan mereka, sokongan moral mereka, saya rasa saya tidak berada pada kedudukan saya sekarang. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
6: Di tengah gelombang perubahan dunia yang semakin pantas, umat Islam terus mencari panduan antara ilmu dan realiti, antara hukum dan hikmah, antara warisan dan cabaran semasa. Dalam ruang inilah lahir seorang tokoh ilmuwan dari Maghribi, Dr. Ahmad Abdul Salam Muhammad Al-Risuni atau Dr. Ahmad Al-Risuni. Berakar umbi daripada tradisi keilmuan yang kukuh, beliau menyambung warisan intelektual ulama besar seperti Imam Al-Shatibi melalui karya dan penulisan yang meluas yang kini telah diterjemahkan ke pelbagai bahasa seperti bahasa Inggeris, Parsi, Urdu, Bosnia dan Melayu. Sebagai tokoh yang berpengaruh di peringkat antarabangsa, beliau turut memikul pelbagai amanah dalam institusi keilmuan, memperkukuh usaha pembaharuan pemikiran Islam dengan penuh hikmah. Sempena Maal Hijrah, kita mengangkat penghormatan kepada seorang ilmuwan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk menghidupkan roh ilmu dan menyuburkan kefahaman umat. Dr. Ahmad Al-Risuni, tokoh antarabangsa Maal Hijrah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Ana sa'id kull sa'ada bi wusuli ila baladina al-aziz wa baladina al-shaqiq Malaysia. أسعد دائما بأخبار ماليزيا وأحوالها. ماليزيا دولة لامعة في العالم الإسلامي وفي العالم، ويسعدني كذلك بصفة خاصة أن أحل بماليزيا في هذه المناسبة التي جعلت منها ماليزيا مناسبة سنوية عظيمة، وهي الاحتفال بالسنة الهجرية الجديدة، وهذه الاحتفالية العظيمة التي تقيمها ماليزيا. وأنا شاكر بصفة خاصة ماليزيا ملكا وحكومة وشعبا على هذا التكريم الذي خصوني به، وهذا التكريم الذي يخصص للهجرة النبوية. الهجرة النبوية حدث تاريخي كبير، فأنا شاكر لهم جميعا وممتن لهم جميعا، وسأكون سعيدا في هذه الإقامة وفي هذه الزيارة والحضور في هذه الاحتفالية التاريخية الحضارية. فشكرا لكم جميعا، ماليزيا ملكا وحكومة وشعبا، شكرا لكم على هذه العناية وهذه الحفاوة وهذا التكريم.
8: majlis merakamkan.
0: Itu dia kemuncak yang ditunggu-tunggu sebenarnya Ana ya, dan juga pendengar Nasional FM pagi ini, kemuncaknya majlis untuk sambutan Maulid Hijrah peringkat kebangsaan untuk tahun 1448 ini adalah penyampaian anugerah tokoh Maulid Hijrah kategori kebangsaan dan juga antarabangsa yang insya-Allah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrin Muizuddin Shah. Dan untuk perkongsian tokoh Maulid Hijrah peringkat kebangsaan, saya mulakan
1: lagi.
0: Kalau kita nak recap balik bahawa Profesor Emeritus Dato' Dr. Osman Bakar merupakan cendekiawan yang mengangkat martabat falsafah dan juga sains Islam ke pentas dunia, dan pemikirannya lahir lebih 40 buah buku, masya-Allah. Banyak tu. Dan ratusan artikel akademik yang menentasi sempadan negara memperkayakan khazanah ilmu dan menjadi rujukan para sarjana di seluruh dunia. Dan pemikiran yang memperlihatkan bahawa wahyu dan akal yang beliau kongsikan, sains dan juga agama mampu berpadu dalam membimbing manusia menuju kebenaran dan juga kesejahteraan.
1: Masya-Allah. Alhamdulillah, itu dia tokoh Maulid Hijrah yang kebangsaan. Kalau yang antarabangsa pula yang dapat saya kongsikan di sini, yang mana seorang tokoh ilmuwan dari Maghribi, iaitu Dr. Ahmed Abdul Salam Muhammad Al-Raisuni ataupun Dr. Ahmed Al-Raisuni, iaitu berakar umbi daripada tradisi keilmuan yang kukuh, yang mana beliau ini menyambung warisan intelektual ulama besar seperti Imam Al-Shatibi, dan beliau juga berjaya menghidupkan semua pasal usul fiqh dan juga maqasid syariah dalam orang kata nak membentuk pemikiran lebih segar, dinamik dan juga dekat dengan realiti contemporary. Dan nak kongsikan juga melalui karya penulisan yang meluas yang diterjemahkan dalam pelbagai bahasa seperti ada bahasa Inggeris, ada bahasa Parsi, Urdu, Bosnia dan juga Melayu.
8: Yang berbahagia Profesor Sheikh Dr. Ahmad Al-Raisuni,
1: ilmuwan dari Maghribi, Dr. Ahmad Abdul Salam Muhammad Al-Raisuni ataupun Dr. Ahmad Al-Raisuni.
0: Dan ketika ini di atas Dewan Solat pentas utamanya sedang disampaikan ya anugerah tokoh antarabangsa oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin ya, dan juga kepada dua-dua tokoh
8: untuk
0: ketika ini
8: para hadirin penerima anugerah.
0: Dan antara kriterianya sebenarnya adalah pengetahuan yang luas dalam mendalam dalam disiplin ilmu yang diceburi dan dimanfaatkan dalam pembangunan ummah, agama dan negara. Dan kriteria yang lain juga berkenaan dengan akhlak tokoh, personaliti, penampilan peribadi yang unggul, dan sumbangan dan juga yang cemerlang dalam pembangunan syiar Islam, dan juga ketokohan itu sendiri dan juga kewibawaan yang mendapat pengiktirafan serta diterima oleh masyarakat dan dalam dan juga luar negara. Dan ini adalah sebagai satu model dan juga contoh untuk kita, dan juga anak-anak akan datang, mana tahu akan dinobatkan mendapat penganugerahan tokoh pada masa-masa akan datang,
1: insya-Allah. Sama-sama kita doakan. Jadi saya kira kita sudah pun sampai di penghujung di penghujung sambutan kita hari ini, sambutan Maulid Hijrah peringkat kebangsaan 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Jadi mungkin Sofia ada nak kongsikan sedikit kepada para pendengar Nasional FM.
0: Ya, sebelum kita menutup tirai pagi ini untuk majlis ini, nak mulakan tahun baru Hijrah nanti dengan inspirasi luar biasa. Jadi anda boleh saksikan perkongsian penuh hikmah daripada tokoh Maulid Hijrah untuk tahun 1448 Hijrah ini yang telah memberi sumbangan besar kepada agama, ummah dan negara, iaitu pada hari Khamis esok ya, pukul 8 pagi bertempat di Auditorium Kompleks Islam Putrajaya, yang mana ianya tentang ilmu yang menginspirasi dan juga semangat hijrah yang membina masa depan. Jadi dijemput untuk hadir. Kalau tak sempat, boleh menimba ilmu serta mengambil ibrah daripada perjalanan tokoh yang mengangkat martabat ini, insyaAllah di media sosial JAKIM.
1: InsyaAllah kita sama-sama tonton
0: InsyaAllah.
1: Okey, baiklah saudara juga pendengar Nasional FM, kita mulakanlah langkah untuk kita berhijrah kepada Allah dan juga Rasulullah SAW dengan hati dan juga jiwa yang terbuka, yang mana satu Muharram 1448 Hijrah ini Allah masih lagi beri kita peluang dan juga ruang kepada kita hambanya untuk orang kata merasai nikmat iman, nikmat sihat dan juga semuanya yang kita buat atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sentiasalah kita muhasabah diri kita dan jangan lupa kita bersyukur atas bagaimana Allah SWT Subhanahu Wa Taala telah menjaga kita sepanjang tahun sebelum ini, Sofia.
0: Ya Allah, masya Allah, Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekian sudah tugasan kami, insyaAllah ya, menemani anda pagi ini selang langsung sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah dari Masjid Putra Putrajaya. Dan sebelum mengakhiri, tidak dilupakan ucapan terima kasih juga ya kami ucapkan kepada penerbit konti, iaitu Puan Azizah Nga, Ketua Bahagian Rancangan Puan Azlin Suzana Zakaria, Penolong Pengarah Kanan Encik Muhammad Sariman Abdul Manaf, serta unit siaran luar Radio RTM yang diketuai oleh Sam Chok Song Wang, Encik Muhammad Zamri Ismail, Muhammad Nur Kamal dan
1: seterusnya Encik Muhammad Syahrudin bin Jusuf, Encik Muhammad Izwan Nus dan juga Puan Nursia binti Tanca, serta seluruh warga kerja Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Dan sekali lagi, selamat tahun baharu Hijri 1448 Hijrah. Sekian daripada saya, Nur Farhana Muhammad Nur, dan juga
0: dan saya Sofia Abdullah.
1: Kita kembali bersama penyampai Nurul Hidayah Matnawa di Konti Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan pengulas Sofia Abdullah dan juga Nur Farhana Muhammad Nur yang telah pun memberikan liputan eksklusif bersempena dengan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijri 2026 Masih langsung kami bawakan dari Masjid Putra Putrajaya. Kekal bersama kami, Nasional FM.
10: Kita mulakan lembaran baharu Istimewa Maal Hijrah 1448 Hijriah. Dengarkan sebuah rancangan khas berjudul
11: Jalan Pulang bersama saya Ustaz Fuad Mukhtar dan Nur Khiriah.
10: Dengarkan di Nasional FM pada 17 Jun 2026 pukul 12.15 minit tengah hari.
11: Nasional FM, sentiasa di hati.
10: #penyaranjakim.

0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia. Minit Piala Dunia.
2: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Ulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa,

Baik tadi Exist, Rahsia Pohon Cemara. Lagu pernah popular sekitar tahun 1991. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi pendengar Setia Nasional FM yang juga ada di Brunei, di Singapura, Indonesia. Semoga dalam keadaan yang baik, yang bahagia dengan lembaran baru yang dibuka untuk Maal Hijrah ini. Okey, 1 Muharram 1448 Hijri. Jadi saya doakan agar perjalanan untuk kita perbaiki diri sepanjang tahun baru ini akan berjalan dengan lancar, dipermudah, dapat kita tepis zas-zas segala dugaan dan juga ujian yang datang ni sepanjang tahun ini, insyaAllah. Dan bila kita dah tutup buku lama, moga-moga yang lama tu, segala ujian dugaan membuatkan kita rasa jauh, rasa jatuh, rasa tak kuat, akan kita tinggalkan, jadikan pengajaran, jadikan pengalaman. Moga-moga kita lebih kuat lagi untuk melangkah, insyaAllah. Okey, sekejap lagi ada banyak lagi info yang saya nak kongsikan kepada anda. Kekal bersama kami, Nasional FM.

0: Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

0: Kita mulakan lembaran baharu. Istimewa Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Dengarkan sebuah rancangan khas berjudul
1: Jalan Pulang bersama saya Ustaz Fuad Mukhtar dan Nur Khiriah.
0: Dengarkan di Nasional FM pada 17 Jun 2026 pukul 12.15 minit tengah hari.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
0: #penyaranjakim.

Baik, kembali bertemankan kami di Nasional FM. Sentiasa di hati, kita dah live di TikTok. Boleh borak-borak dengan saya, Diana Wang, untuk jam yang terakhir ini. Sambil saya nak kongsikan antara info semasa dalam negara. Okey, mana ada cubaan seorang pelajar Institusi Pengajian Tinggi Swasta IPTS menyeludup 14.63 kilogram bunga ganja bernilai kira-kira 1.17 juta ringgit ke negara ini, berjaya dipatahkan pihak polis menerusi Kompleks Immigration, Custom, Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam baru-baru ini. Dan suspek mengaku 4 kali berjaya membawa masuk bekalan untuk dihantar ke Johor dan juga Kuala Lumpur dan menerima upah RM4,000 bagi setiap penghantaran. Dan kes ini disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, yang mana suspek direman dan berdepan hukuman mati atau penjara seumur hidup serta sebatan. Okey, perkembangan lain, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selamat tiba di Kazan untuk lawatan kerja 2 hari ke ibu negara dan bandar terbesar di Tatarstan, Rusia itu, bagi menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia yang berlangsung bermula 17 hingga 18 Jun ini. Dan pesawat khas yang membawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kazan 10.20 minit malam waktu tempatan. Okey, untuk perkembangan lain, timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kabinet semalam menyeru rakyat menghayati semangat hijrah dengan menjadikan kedatangan awal Muharram 1448 Hijri sebagai titik muhasabah untuk memperkukuh tekad perpaduan dan daya tahan negara. Itu antara perkembangan semasa. Terus kekal Nasional FM.

0: Terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Baik, itu dia Aula Saujana dan juga Nasihat. Awal Muharram, jadi saya tunjukkan lagu ni untuk semua pendengar Nasional FM. Salam Al-Hijrah, selamat memasuki tahun baharu, 1 Muharram 1448 Hijri. Jadi kita dah live di TikTok. Terima kasih semua yang muncul memeriahkan TikTok live, borak-borak, ada yang bagi ucapan dan sebagainya. Tadi pun kita dah bawakan kepada anda secara langsung Majlis Sambutan Mahal Hijrah Peringkat Kebangsaan dari Masjid Putra Putrajaya bersama dengan rakan pengulas ada Sofia Abdullah dan juga Nur Farhana. Dan kita nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah juga kepada penerima anugerah Tokoh Mahal Hijrah Peringkat Kebangsaan untuk tahun ini yang telah mengabdikan ilmu, kepimpinan dan juga khidmat bakti demi kemajuan agama, negara dan juga ummah. Untuk Tokoh Kebangsaan, tahniah kita ucapkan kepada Profesor Emeritus Dato' Dr. Osman Bakar yang merupakan Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan Tokoh Mahal Hijrah Peringkat Antarabangsa. Tahniah diucapkan kepada Profesor Sheikh Dr. Ahmad Al-Raisuni, mantan Presiden Kesatuan Ulama Islam Sedunia dan juga pengasas serta penasihat Pusat Kajian Maqasid Syariah Rabat. Jadi semoga dengan pengiktirafan ini terus menyuntik inspirasi untuk melahirkan lebih ramai insan yang berbakti dengan penuh hikmah, ilmu dan juga ihsan. Jadi itu antara tokoh-tokoh yang telah pun dinobatkan menerusi sambutan Majlis Mahal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Jom terus kekal bersama dengan kami, Nasional FM.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Minit Piala Dunia. Minit Piala Dunia.
2: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

Okey, itu dia Ella dengan lagunya Gemilang, lagu yang pernah popular sekitar tahun 1994. Terima kasih rakan-rakan yang teman saya di TikTok Live. Ada Mawar, Jeff Tanakan, Aziz Elon, Azri Zahari, Ili Eli Fatahia, Abel Ajimat. Terima kasih kata nak lagu Hindustan pula. Abby Hashim, terima kasih Don Ryan. Tengah bawa lori tu, hati-hati ya. Lepas tu ada Daruri Hassan, ramai lagi lah, Joker, Marina, Putra Sinar, Nyamuk Seteruna. Nyamuk Seteruna pun ada juga. Kenapa nama Nyamuk? Dia bagi pantun dekat saya. Dia kata, "Dia anak nyamuk, jentik-jentik, awak nampak cantik, dek." Alah, hai Nyamuk Seteruna eh. Saya balas dekat TikTok nantilah eh. Ke nak balas sekarang? Balas sekarang. Okey, balas sekarang. Bagi pantun nyamuk, ya. Nyamuk gigit, dapat denggi. Terima kasih, pujilah lagi. Terima kasih Nyamuk Seruna untuk hari ini teman saya, ya. Okey, dan untuk perkembangan bola, baru saja tamat perlawanan sebentar tadi, Argentina menentang Algeria. Okey, yang bermula 9 pagi, Argentina menamatkan ke separuh masa kedua dengan 3-0 eh. 3-3 jaringan daripada Messi lah. Minit ke-17, minit ke-60 dan juga minit ke-76. Dan untuk perlawanan seterusnya, standby semua, 12 hari nanti Australia akan menentang Jordan. Untuk hari ini dan tengah malam nanti seawal 1 pagi akan ada Portugal akan menentang Democratic Republic of the Congo. Lepas tu 4 pagi England menentang Croatia. 7 pagi 18 Jun Ghana menentang Panama. Dan 10 pagi esok pasukan Uzbekistan akan menentang Colombia. Jadi boleh lock lah mana-mana pasukan yang anda nak tonton. Okey, yang paling penting boleh muat turun aplikasi RTM Klik percuma sahaja. Dan boleh tonton di saluran TV OK, saluran Sukan Plus. Nazri pun tengah bertugas sekarang ni bersama dengan tetamu-tetamu yang dibawakan di studio RTM. Okay? Baik, sebentar nanti rakan saya akan terus bersama dengan anda. Saya akan kembali bersama dengan tiga suara, Nazri, Sonic dan Dia Ace, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terima kasih semua. Jumpa lagi. Salam Al-Hijrah. Moga tahun baru ini akan menjadikan kita seorang yang lebih baik, membawa kebaikan bukan sahaja kepada diri kita, keluarga kita, tetapi juga untuk masyarakat di sekeliling kita, agama, bangsa dan negara. Mudah-mudahan. Dan moga kita terus berkasih sayang, perbaiki diri. Dan semoga, saya doakan jugalah untuk tahun baru ni kita cuba untuk jadi yang lebih baik. Dan kita dapat pengakhiran Husnul Khatimah dengan kalimah syahadah di penghujung hayat kita, insya-Allah. Okey, ada rezeki kita jumpa lagi. Saya Diana Wai. Assalamualaikum. Bye.

0: Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

0: Kita mulakan lembaran baharu. Istimewa Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Dengarkan sebuah rancangan khas berjudul
1: Jalan Pulang bersama saya Ustaz Fuad Mukhtar dan Nur Khiriah.
0: Dengarkan di Nasional FM pada 17 Jun 2026 pukul 12.15 minit tengah hari.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor,

0: ditemulakan lembaran baharu. Istimewa Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Dengarkan sebuah rancangan khas berjudul
1: Jalan Pulang bersama saya Ustaz Fuad Mukhtar dan Nur Khiriah.
0: Dengarkan di Nasional FM pada 17 Jun 2026 pukul 12.15 minit tengah hari.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Assalamualaikum, selamat tengah hari kami ucapkan untuk anda, rakan-rakan peringat di seluruh negara. Salam Ma'al Hijrah diucapkan ya. Lin Zanul kembali lagi temani anda. Hari ini hari Rabu 17 Jun 2026 ya. Terima kasih untuk rakan saya Dian Nawai yang telah pun menyerikan pagi anda sejak 6 pagi hinggalah 12 tengah hari. Jadi kekal bersama-sama dengan kami dan sebentar saja lagi dapat sama-sama kita ikuti rancangan khas Ma'al Hijrah Jalan Pulang. Teruskan dengar, inilah Nasional FM.

0: Kita mulakan lembaran baharu. Istimewa Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Dengarkan sebuah rancangan khas berjudul
1: Jalan Pulang bersama saya Ustaz Fuad Mukhtar dan Nur Khiriah.
0: Dengarkan di Nasional FM pada 17 Jun 2026 pukul 12.15 minit tengah hari.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sekarang sama-sama kita ikuti rancangan khas sempena Ma'al Hijrah 1448 Hijri berjudul Jalan Pulang yang diterbitkan oleh Bahagian Penyiaran Jakim. Sama-sama kita dengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita banyak nikmat. Allah Taala telah berikan kepada kita banyak kekuatan dan kelebihan untuk kita bersama-sama. Subhanallah tabaraka wa taala, dan hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kita nak kongsikan berkaitan tentang jalan pulang. Dan sekarang ini yang sedang bersama dengan anda para pendengar adalah Ustaz Fuad Mukhtar dan juga yang cukup luar biasa saya hormati Kak Nur Khairiyah. Assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar, sihat?
1: Sihat alhamdulillah.
0: Subhanallah. Hari ni tajuk kita jalan pulang. Kena pulanglah Kak, insya-Allah.
1: Pulanglah insya-Allah.
0: Insya-Allah. Sebab kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, subhanallah, kita tak dapat nampak ke mana jalan kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita nak ajak kepada para pendengar kita dan kita sendiri untuk sama-sama pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka itu mengubah apa yang ada daripada diri mereka sendiri. Kak Khairiyah, saya seronok tengok akak, subhanallah. Saya tengok akak daripada saya kecil lagi. Alhamdulillah, saya syukur banyak kepada Allah Ta'ala. Bangga dengan apa yang akak cuba buat pada hari ini, Kak. Ketika mana kita berbicara tentang jalan pulang ini, saya bertemu dengan seorang yang kisahnya sangat menginspirasikan dan sangat memberikan kekuatan. Saya dan para pendengar pun nak tahu, Kak, sepanjang kehidupan akak, ada tak satu fasa yang mungkin akak rasa penat dengan dunia ini? Dan bagaimana akak melihat dan bila akak buat keputusan terhadap dunia ini yang buat akak rasa macam aku nak ada hidup yang lebih tenang?
1: Akak penat sebenarnya dengan kehidupan akak sendiri. Yakni bukan disebabkan orang lain, tak. Tapi penat tu dengan diri sendiri. Penat berperang dengan diri sendiri sebenarnya. Nak berhijrah tapi nafsu kata sabarlah. Jom lah, kita buat gini. Penat nak berlawan dengan diri sendiri sebenarnya. Sangat penat, Ustaz. Tapi dah ending-ending ni, bila dah di hujung-hujung umur ni, akak rasa macam kepenatan akak tu sikit lah. Akak rasa macam di hujung-hujung jari lah manis dia sebenarnya. Bila akak meletakkan macam, ikutlah ya Allah. Akak serah kat dia je lah. Sebab akak tahu Allah tidak akan menzalimi hamba-hamba dia. Baik daripada Allah, buruk tu pada akak lah. Tapi sebelum terjadi yang buruk tu, Allah akan bagi macam-macam ujian kiranya, kan. Sampai kadang-kadang akak cakap, ya Allah penatnya ya Allah. Tapi sebenarnya penat bukan dengan manusia, dengan diri sendiri, Ustaz. Itu paling susah sebenarnya, nak berperang dengan diri sendiri. Hati Ustaz,
0: hati.
1: Tak nak, tapi nafsu kata nak. Macam mana kita nak bagi blendkan benda tu?
0: Allah.
1: Penat, Ustaz. Penat. Kadang-kadang menangis dan kadang-kadang tak ada air mata nak mengalir dah. Dah kering dia punya penat tu. Tapi alhamdulillah, bila fikir balik, terima kasihlah ya Allah atas ujian dia tu yang memenatkan. Sebenarnya itu adalah ending dia tu manis. Manis macam mana akak tak kerti nak cakap. Tapi sikit sebanyak tu adalah kemanisan dia tu, walaupun tak banyak kiranya.
0: Kita kerja di hadapan orang. Kita kerja, orang tengok kita. Kalau boleh, kita nak tahu, Kak, apa perkara yang mungkin akak rasa satu beban setidaknya dah terlepas selepas akak rasa saya nak buat hijrah dah, Ustaz?
1: Itu adalah periuk nasi akak. Akak masih lagi menjadi seorang pelakon. Itu adalah pekerjaan sebenarnya, kan. Bukanlah nak kerja glamour ke, popular ke, tak. Benda-benda tu Allah dah bagi 20 tahun lepas kiranya. Cuma sekarang ni akak, Kalau boleh, setiap gerak-geri akak, setiap lakonan akak tu, akak nak ada sampai sesuatu yang bermanfaat. Akak tak naklah melakukan benda-benda kosong je. Sebab pada akak semua tu akan dipertanggungjawabkan. Dahlah dulu-dulu tu mengarut kiranya. Dah di ending-ending usia ni, setidak-tidaknya adalah memberi kesedaran. Walaupun akak ni bukan orang yang baik, tapi bila ada memandang, mungkin pernah ada cakap dengan seorang kira ustaz akak jugalah. Akak cakap, Ustaz, akak dah penat lah, akak semua cakap nak stop lah. Sekali ustaz cakap, sabar dulu kak. Mungkin kenapa Allah meletakkan akak dekat sini, mungkin ada sesuatu yang secara tak langsung Allah nak akak bagi tahu dekat semua. Mungkin daripada segi lakonan ke, mungkin bukan masa action, mungkin masa behind the scene. Mungkin kadang-kadang bila kita dah penat sangat ni, kemana kita pergi, Ustaz? Sejadah.
0: Allah.
1: Sejadah, kita berdoa dengan Allah. Barangkali ada mata yang memandang, bila kita nak pergi solat tu orang pandang.
0: dalam satu perjalanan akak untuk pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada tak momen ataupun apa sebenarnya permintaan yang paling selalu akak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala bagi kak? Kadang-kadang kak, doa tu ataupun apa yang akak minta tu dia jadi pelajaran untuk ramai orang.
1: 2016 saya rasa kak, 2016 depan Kaabah.
0: Allahu Akbar.
1: Asyik, ya Allah, tolonglah ya Allah. Penatlah main telefon ya Allah. Tolonglah. Sekarang ni 2026. Selepas 10 tahun baru Allah makbulkan.
0: Masya-Allah.
1: Akak dah macam malas main telefon weh. Macam kenapa malas main telefon ni? Lupa akak pernah minta kat Allah.
0: Subhanallah.
1: Doa kita dijawab cepat ataupun lambat. Lambat ustaz 10 tahun ustaz. Baru dijawab.
0: Subhanallah.
1: Jadi sekarang ni akak minta sangat ni sedikit sebanyaklah doa akak pada Allah adalah. Yeah. Akak nak kembali pada Allah sebelum akak kembali.
0: Allah.
1: Itu je. Akak nak kembali pada sebelum akak kembali. Sebab akak ni hamba yang berdosa. Jadi maksud akak, akak nak kembali tu macam akak nak taubat. Kiranya akak nak buat benda yang Allah suka. Kan? Sebab dalam hidup akak rasa akak ada banyak sangat langgar apa yang yang Allah tak bagi. Sebenarnya akak melanggar aje. Jadi sekarang ni akak selalu bercakap dengan dia, berikanlah aku ni keajaiban ya Allah untuk aku kembali kepada engkau sebelum aku kembali. Itu je. Selebihnya adalah juga ustaz, tapi selebih-lebihnya bila kita tengok ramainya kematian yang mendadak, kiranya sebenarnya Allah dah tahu, dah tulis kita punya kematian. Jadi akak macam kembalikan aku ya Allah sebelum aku dikembalikan. Itu je. Itu memang akak minta, memang akak minta dalam sujud.
0: Apabila akak cakap macam itu, saya teringat berkaitan tentang kalam para ulama. Dia kata, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu nilai diri kamu, kamu tengok diri kamu sebelum Allah Subhanahu Wa Taala tengok kamu. Sebab bila Allah Subhanahu Wa Taala tengok kita, kita takut tau kita balik kepada Allah Taala ke atas dunia ni dilihat sebagai muslim. Tapi bila balik je jumpa Allah, Allah kata, tak, kau fasik, tak, sebenarnya kau munafik, tak, sebenarnya kau adalah orang yang jauh daripada aku. Sebab itu ketika mana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dia sebut dalam risalah At-Tabuqiyah, dia kata bahawa hijrah itu adalah dengan hati dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan Rasul dia, dan dia bawa seseorang itu daripada perasaan kosong kepada perasaan ubudiyah. Saya ingat antara guru kami dia sebut bahawa kita nak naik kepada Allah Taala ni, nak pergi kepada makam Nabi itu tak dapat. Kita tak boleh jadi Nabi Sallallahu Muhammad, dan kita pun tak maksum kan. Tapi pada akhirnya, para pendengar sekalian, katanya adalah apabila kita ada semangat ubudiyah, apabila kita ada semangat penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sebenarnya hakikat hijrah yang kita nak bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hijrah memang menjamin kita akan kehilangan sesuatu, tetapi untuk sesuatu perkara yang jauh lebih besar. Abdul Rahman bin Auf kaya ke akhiriah, tetapi ke akhiriah apabila dia berhijrah pergi ke Madinah, maka waktu itu dia gadaikan seluruh kekayaannya, dia letakkan semua daripada apa yang dia dah usahakan selama ni kak, semata-mata dia nak cari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis Muslim ada dinyatakan kepada kita dalam keadaan yang sangat jelas, wa annal hijrata tahdimu makana qablaha. Artinya adalah hijrah itu boleh menghapuskan dosa semuanya. Subhanallah. Bahkan di sini Imam Nawawi nak bagi tahu kepada kita sebenarnya antara tanda-tanda kebesaran seseorang itu hijrah, Allah Taala akan ampunkan semua dosa-dosa dia. Allah Ta'ala akan terima dia kerana dia telah insaf, dia telah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa kita hijrah para pendengar sekalian? Sebab kita nak hargai diri kita sendiri. Sudah-sudahlah kita hanya menganggap orang lain itu lebih bernilai dalam kehidupan kita. Tapi hari ini hijrah adalah untuk kita rasakan bahawa, ya Allah, aku buat sebab engkau, aku nak datang sebab engkau, dan inilah waktunya untuk aku pandang diri aku. Ya Allah, aku penat dalam hidup aku, ya Allah. Ya Allah, aku rasa seolah-olah aku buat untuk orang lain. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali ada ceritakan kepada kita, asal perkataan hijrah ini adalah meninggalkan negara yang syirik dan berpindah ke negara Islam. Sebab dia merujuk kepada peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah waktu itu kan, berada di kafir Quraisy Mekah. Pembesar dia semua syirik, pembesar dia pada waktu itu kebanyakannya melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia pindah ke Madinah dan naikkan syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud Ibnu Rajab Al-Hanbali. Tapi dalam konteks kita hari ini, sebenarnya kita nak tinggalkan semua syirik. Apa contoh syirik tu? Contohnya kita rasa dunia ni lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa perkataan manusia itu jauh lebih penting untuk kita. Pujian manusia itu jauh lebih dihargai untuk kita berbanding kita baca kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling utama dalam hijrah ini adalah meninggalkan syirik dan kembali kepada tauhid, meninggalkan kebergantungan kita kepada manusia. Akhirnya kita berikan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hijrah dia. Dia tak takut lagi dah. Sebab apa? Yang dia yakin semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sisi Kak Khairiyah, boleh tak Kak kongsikan mungkin apa sebenarnya cabaran yang paling besar apabila Kak fikir saya nak mula jadi orang yang lebih baik, saya lebih nak jaga diri saya?
1: Bila Kak kena korbankan kerja Kak lah sebenarnya yang Kak sayang. Kak rasa dah sampai masanya Kak kena korbankan kerja Kak yang Kak sayang. Yeah. Kerja Kak ni, Kak tak salahkan kerja Kak.
0: Betul.
1: Kak salahkan diri Kak sendiri. Okey, akak barulah kiranya dalam umur yang dah banyak ni baru nak betul-betul lah ke, nak solat awal waktu.
0: Allahu akbar.
1: Tak nak dengar-dengar. Mm-mm. Akak baru nak mengaji balik. Jadi akak dah mula seronok dengan benda yang itu. Dan baru-baru ni akak diuji, akak termenung. Akak cakap, ya Allah, akak bekerja bukan untuk diri akak seorang. Akak bekerja akak nak tolong suami bayar bil. Akak nak bagi ilah tak banyak pun sikit duit belanja dekat mak kiranya, anak-anak nak makan ke apa ke. Allah tu tidak akan menzalimi hamba-hamba dia. Kiranya akak, selalunya apa yang kita sayang tu kita kena lepaskan.
0: Allah.
1: Cuma selagi akak dipanggil bekerja, akak akan bekerja. Tetapi akak tengok tu kondisi dia macam mana. Kalau dulu akak langgar je.
0: Subhanallah.
1: Kalau dulu akak langgar je. Tapi sekarang ni akak, itu akak cakap dalam umur yang manja-manja ni, Allah bagi kita fikiran untuk kita berfikir sama ada kita nak meneruskan ataupun kita berhenti sekejap.
0: Allah.
1: Kita berfikir, mm-hmm, betul ke tidak apa keputusan yang akak buat ni. Cuma, kalau akak buat keputusan ni betul, macam mana dengan benda-benda baru yang akak dapat yang katanya nak mendekatkan diri, tapi sebenarnya bila bekerja sama je. Takkanlah 10 tahun lepas dengan sekarang ni nak sama je. Begitulah kehidupan.
0: Teringat apabila akak kata, Ustaz, saya nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Ta'ala ganti. Tahu tak, itu sebenarnya adalah doa bagi seorang perempuan yang dia dah korbankan segala-galanya dalam kehidupan dia. Saya dapat faham orang, anak seni ke ataupun orang yang bekerja untuk dapatkan pendapatan dia, dia pakar dalam bidang tu. Cara itulah dia cari rezeki. Yeah. Tapi bila satu tahap dia korbankan, umpamanya dia korbankan periuk nasi dia, saya doakan Kak, mudah-mudahan Allah gantikan dengan microwave insyaAllah. Tak apa, Kak. Periuk nasi hilang, Allah gantikan nanti dengan air fryer.

0: Alhamdulillah, kembali lagi kita jalan pulang. Sekarang ini Ustaz Fuad Mukhtar dan ditemani dengan akak kita Kak Khairiyah. Subhanallah, kita kembali bicara tentang jalan pulang umpama contoh. Dan saya mungkin di awal ini saya nak ajak kepada kita semua, tadi kita nikmati tentang doa apabila kita mungkin kehilangan rezeki, apabila kita kehilangan pendapatan kita, kita kehilangan kemuncak kita, maka kita minta kepada Allah, wa akhlifli khairan minha, ya Allah ya Tuhanku, gantikanlah aku wahai Allah terhadap perkara yang jauh lebih baik wahai Allah. Tapi Kak Khairiyah, sekarang kan saya nak tanya dekat akak, akak tinggalkan sesuatu, untuk apa akak perjuangkan dan apa sebenarnya dalam hijrah akak yang akak cuba perjuangkan? Silakan.
1: Akak nak jadi lebih baik daripada sebelum lah, ha, macam tu. Sebab akak ni pendosa, teringin nak syurga Allah. Tapi macam mana kalau kita nak dapatkan benda macam tu tapi kita tinggalkan Allah? Akak nak balik pada dia lah. Sebab kehidupan akak ni sebenarnya Allah, akak nak balik pada dia. Akak nak balik sebab akak rasa macam akak dah dapat semua dah.
0: Allahu Akbar.
1: Akak dah dapat apa yang akak nak sebenarnya. Sampai sekarang pun akak diuji, tapi akak harap Allah itu tidak akan menguji hamba dia di luar kemampuan hamba dia. Amin. Dan akak rasa Allah uji ni sebab Allah tahu akak mampu agaknya kan. Amin. Jadi diuji akak lah. Cuma akak mohon pada Allah tu, dia berikan akak kesabaran yang sangat tinggi lah. Kesabaran yang sangat tinggi. Dan akak mohon pada Allah tu, tenangkan hati akak, terima ujian ni. Sebab dulu akak tak faham, tidaklah beriman seseorang hamba itu selagi ia tidak diuji. Akak tak faham, akak mula akak tak faham apa ya. Dalam cerita Nur akak disebut dialog tu, akak tak faham macam apa benda ya. Sampailah akak diuji, oh, okey, bawa akak faham. Sangka akak akak dah beriman, sangka akak akak solat, akak zikir apa semua, okey, akak ingat aku okey dah settle. Tapi sebenarnya bila Allah uji akak, oh, okey, faham. Sebenarnya akak belum beriman lagi.
0: Bila kak cakap macam tu kan, saya teringat, para pendengar sekalian, saya teringat apa yang Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Ali Imran ayat 195 kak. Allah kata dalam keadaan yang sangat dahsyat, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min zakarin aw unsa. Kata Allah kan, maka Tuhan mereka perkenankan doa mereka, sesungguhnya aku tidak akan mensia-siakan amalan orang-orang yang beramal daripada kalangan kamu, sama ada lelaki ataupun perempuan. Apa yang akak hijrahkan, apa yang akak korbankan, apa yang para pendengar kita beri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah adalah Tuhan yang tidak akan sia-siakan kita. Allah adalah Tuhan yang tidak akan tinggalkan kita. Allah adalah Tuhan yang akan membayar segala kepenatan yang kita lalui dalam kehidupan.

0: segala-gala gelisah yang kita rasa dalam hidup ini, Allah adalah Tuhan yang tidak akan lupakan kita. Dan Allah tidak akan biarkan kita keseorangan. La udhi'u amala amilin. Allah Ta'ala itu tidak akan sia-siakan orang yang beramal, yang pergi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa kita berhijrah ya? Kenapa kita berhijrah? Kerana Quran ceritakan kepada kita dalam keadaan yang sangat jelas. فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ. Dalam keadaan cukup luar biasa, maka orang-orang yang berhijrah, yakni kerana nak menyelamatkan agama mereka, mereka mungkin diusir daripada perkara yang biasa untuk mereka. Kadang-kadang, bila kita berubah, ada waktu kita rasa kita diusir.
1: Betul.
0: Ada waktu kita rasa kita ditinggalkan, bermula contoh. Tetapi apabila kita ada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebenarnya itu adalah panggilan cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebut dalam dokumentari kita ini, iaitu jalan pulang. Datanglah dekat aku, mainlah dekat aku. Aku tengok kau dah jauh sangat dah. Aku tengok kau dah lupa aku sangat dah. Aku bagi kau rezeki banyak, aku bagi kau anak-anak sehat, aku selamat ke rumah tangga kau, aku bagi kau pendapatan yang cukup luar biasa. Tapi kenapa sampai sekarang ini mungkin kau rasa lemah dalam kehidupan kau? Sebab itu bila kita faham tentang pengorbanan dalam hidup, kita akan faham bahawa Allah tidak akan persia-siakan kita dalam percintaan dengan manusia. Boleh jadi kita tidak dihargai, boleh jadi kita dipermainkan dalam banyak-banyak air mata. Air mata kepada Allah adalah air mata yang tak pernah rugi. Air mata orang yang bertaubat itu adalah air mata yang akan padam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Setitis air mata taubat itu adalah jauh lebih luas rahmatnya berbanding air yang kita nikmati di atas kehidupan kita ini. Dan sebab itu para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah kuatkan kita dalam hijrah kita. Dan kalau yang tak jumpa lagi jalan pulang, yang sedang cari jalan pulang, saya minta kepada Allah dan kita rayu kepada Allah Taala supaya Allah tunjukkan kepada kita jalan pulang, insya-Allah. Amin rabbal alamin, insya-Allah. Kak Khairia, mungkin akan ada kekuatan yang akan nak bagi sikit kepada rakan-rakan perempuan yang dekat luar sana. Untuk perempuan, hijrah sukar dan beban kepada mereka. Mungkinkah ada sesuatu kekuatan untuk mereka?
1: Akhir-akhir zaman ini sangat menguji sebenarnya. Tetapi apa-apa pun kekuatan atas diri kita. Dan agak faham, kalau usia 20-an tu dia tengah panas, tak jumpa jalan lagi. Tapi Allah, kalau ada jumpa jalan tu syukur, alhamdulillah. Kita buat ni adalah kerana Allah dan kerana diri kita sendiri sebenarnya. Bila kita fikir nanti, sebab kan akak pernah berlakon masuk lubang kubur. Jadi akak dah rasa macam mana keadaan kat dalam tu. Jadi akak rasa macam duit 5 sen pun tak boleh masuk. Tak ada poket langsung kiranya kan. Jadi berhijrahnya kita, berubahnya kita, kita kena diri kita. Kalau kita tak boleh please orang ramai, kita tak boleh nak cakap, kita tak boleh nak dengar orang ramai pun cakap, tak boleh. Macam contohnya, kau ni poyo ke, kau ni macam ustazah ke, tak apa, alhamdulillah je. Sebabnya bagi akak, kita nak berubah ni diri kita. Sebab bila kita balik nanti, tak ada apa-apa. Orang paling ingat pun paling lama orang ingat kita 7 hari je bila kita dah meninggal. Yang hidup kena teruskan hidup. Yang kat dalam tu tak tahu, akak lalu cakap dengan dia akak, yang hidup kena teruskan hidup. Yang kat dalam tu kalau amal yang dia cantik, alhamdulillah. Kalau dia amalan dia lebih kurang akak ni, tak kena palu kiranya. Betul, akak selalu cakap setiap kematian yang akak terima, bila abang dapat call untuk uruskan jenazah, akak selalu cakap yang dah meninggal tu dah meninggal, tapi setiap kali waris bagi tahu sakit apa bla bla tu adalah untuk kita yang hidup ni sebenarnya. Kebanyakan kes yang abang dapat adalah meninggal terkejut.
0: Allahu akbar.
1: Jadi akak tak nak macam tu. Kalau boleh akak tak nak, sebab arwah ayah akak pun meninggal dalam keadaan yang sihat, alhamdulillah. Jantung pakcik akak pun macam tu juga. Jadi memang ada isteri jantung. Jadi akak tak nak. Sebab tu akak cakap, ya Allah, kembalikanlah aku kepada engkau sebelum aku dikembalikan. Akak tak nak, sebab family akak isteri jantung. Ya jantung, oh itu zap tu, serentak macam tu. Kan jadi akak tak nak.
0: Pernah biar ada bisik dia kata, kalau macam ustaz, apa perkara yang ustaz belajar pula untuk hijrah hari ni sebenarnya? Saya belajar sendiri daripada Kak Nur Khairiah ni. Minta maaf Kak, saya ambil manfaat daripada Kak. Inilah satu orang yang saya tak tahu daripada awal kita buat dokumentari khas ni. Berapa kali dia kata, saya minta maaf, saya takut salah cakap. Ya Allah ya Tuhanku, saya rasa insaf dan subhanallah, saya rasa seolah kita faham bahawa seseorang itu dia bercakap begitu adalah dia cuba untuk pastikan bahawa damai dalam hati. Dia yang bicara, orang yang lain pun dapat dengar. Dan saya kira itulah kekuatan yang dapat kita sama-sama damaikan, insya Allah. Dan pada pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, Ta'ala kepada semua yang sedang nak berkorban, yang semua yang tengah nak berhijrah, semua yang nak pergi perjuangkan kehidupan masing-masing. Saya doakan supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala buka jalan untuk kita semua, insya-Allah, amin. Setiap perkara yang kita korbankan, mudah-mudahan Allah Ta'ala gantikan dengan lebih bahagia. Kalau dulu Rasulullah korban, dia tertinggal dengan semua kekayaan, tertinggal dengan keluarganya, tertinggal dengan segala perkara yang telah dibina dengan cukup lama. Nabi hijrah umur tua. Bayangkan umur 53 tahun kena halau. Ataupun kita sebut, ya, itu hijrah peristiwa wahyu. Tetapi kita kata umur yang dah banyak dalam keadaan itu kena keluar, kerana pada waktu itu berlakunya pembantaian yang teruk kepada kaum muslimin oleh kafir Quraisy. Ya, walaupun istilah yang lebih tepat, Nabi Muhammad itu bergerak ke sana dalam keadaan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bayangkan seseorang yang menghadapi tekanan pada umur 50-an, sebab waktu itu keturunan Rasulullah tak ada orang nak meniaga dengan mereka. Mereka tak boleh makan, tak boleh minum. Ramai ke akhiriah orang kita mati waktu itu sampai tak boleh makan, tak boleh minum. Dan dikhabarkan dalam beberapa kitab sirah, najis kaum muslimin waktu itu seperti najis kambing kerana tidak cukup khasiat dan zat dalam makanannya. Sebab itu Nabi tetap berkorban, Nabi tetap berhijrah. Hijrah ni dia tak menjamin kemewahan dan kekayaan, tetapi hijrah ini insya-Allah dia menjamin ketenangan. Percayalah cakap saya, subhanallah, hijrah dia tidak menjamin kekayaan kemewahan, tetapi hijrah dia menjamin ketenangan yang akan menyeliputi kehidupan kita, insya-Allah. Jadi saya nak ajak kepada kita semua untuk sama-samalah kita amalkan doa yang sangat baik seperti mana diajarkan oleh para alim ulama kepada kita. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluki. Yang dia minta, ya Allah, seperti mana kau dah cantikkan rupaku, wahai Allah, cantikkan akhlakku, ya Allah, cantikkan akhlakku, ya Allah. Kenapa para pendengar sekalian, akhlak ini dia bukan sahaja untuk kita tunjukkan kepada ramai manusia, tetapi ianya adalah paparan kepada hati kita. Jadi mudah-mudahan Kak Noh Khairiyah, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian yang sangat menyentuh hati dan perasaan jalan pulang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebahagiaan kepada kita dan mencintik hati-hati para pendengar kita, Kak. InsyaAllah, amin. Mudah-mudahan ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Demikian tadi sebuah rancangan khas bernama Al-Hijrah, Jalan Pulang, yang disampaikan oleh Ustaz Fuad Mukhtar serta selebriti jemputan Nur Khiriah Ahmad Syafi'i. Diterbitkan oleh Maria Ashikin untuk Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Ya, demikian tadi rancangan khas sempena Ma'al Hijrah 1448 Hijri berjudul Jalan Pulang, diterbitkan oleh Bahagian Penyiaran Jakim. Teruskan bersama-sama dengan kami juga. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

Pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia Tatarstan teroka potensi baharu, perluas kerjasama pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Hah? Masa semakin suntuk? Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tanda Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
2: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar para pendengar semua? Kita doakan mudah-mudahan kesetiaan anda bersama dengan kita pada hari ini Allah rahmati dan Allah berkahi, dan mudah-mudahan inilah perjuangan kita yang kita duduk sekejap untuk kita semak balik, kita muhasabah balik apakah yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita dan apakah yang akan kita lakukan di masa hadapan kita. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, lan tarji'al ayyamul lati madat, kata Allah, hari yang lalu tidak akan berulang. Makanya tuan-tuan puan-puan, hari semalam tidak akan berulang lagi pada hari ini, minggu lepas tidak akan kembali semula pada minggu ini. Makanya tuan-tuan puan-puan, Al-Quran mengajar kepada kita bahawa hari ini kita gunakan masa, kita gunakan kesempatan yang kita miliki untuk kita perbanyakkan amal. Kerana manusia ini hidupnya dalam keadaan nisyan, dalam keadaan lupa. Kadang-kadang ketika kita ingat, maka banyaklah amal. Tetapi ketika kita lupa, maka kita lupa kepada tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hari ini, saya mengajak diri saya yang pertama dan para pendengar yang sedang mendengar ketika ini, sama ada anda yang sedang memandu, anda yang sedang makan, anda yang sedang berada di kedai dan sebagainya. Mudah-mudahan yang sedang mendengar ketika ini, kita sebut kita akan berusaha untuk memperbanyakkan amal kita pada hari ini supaya kita tidak menyesali apa yang telah kita lakukan di masa yang berlalu. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama, hari yang berlalu tidak akan berulang. Hari semalam tidak akan sama dengan hari ini. Maka kerana itu, kata Imam Syafi'i, rugilah orang yang hari semalamnya sama dengan hari ini. Celakalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari semalam, dan beruntunglah orang yang hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Maka tuan-tuan puan-puan, pilihan ada di tangan kita. Nak jadi orang yang bagaimana, anda tentukan pilihannya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran JAKIM.
4: Nasional FM.
5: Sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Istana bersama-sama dengan kami, inilah National FM sentiasa di hati. Majlis Sambutan Maal Hijrah 2026 peringkat Labuan telah berlangsung sederhana namun penuh makna ya. Dan Majlis Anjuran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Labuan telah pun berlangsung di Masjid Al-Sultan Abdullah Kampung Sungai Berdaun kira-kira pukul 6 petang semalam, dihadiri kira-kira 300 jemaah dan bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Majlis telah dimulakan dengan bacaan doa akhir tahun dan juga diikuti dengan doa awal tahun selepas azan maghrib. Ya. Jadi sama-sama kita rapatkan hubungan ukhuwah sesama kita, eratkan perpaduan, amalkan sikap hormat, menghormati dan seharusnya kita menjadikannya Maal Hijrah ini sebagai medan untuk kita meneruskan hubungan ukhuwah yang terjalin antara kita sebagai masyarakat Malaysia, masyarakat majmuk juga ya. Semoga negara kita terus aman, terus makmur dan juga terus selamatnya untuk dikunjungi oleh para pelancong dari luar negara. Jadi sama-sama kita hayati erti Maal Hijrah yang sebenarnya. Perbaiki diri kita, perbaiki segala kesilapan, kelemahan yang ada dan terus berfikiran positif untuk kita hadapi cabaran semasa. Teruskan bersama-sama dengan kami, inilah National FM sentiasa di hati.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kecerdasan tu lebih kuat lagi, lebih lama. Dia begitu.
1: Semestinya hanya di TV OK.
5: Minit Piala Dunia.
6: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
7: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
5: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
7: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
5: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
8: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Kembali cerita bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Legenda bola sepak dunia Lionel Messi telah membuktikan usia bukan penghalang ya, selepas berjaya melakukan hat-trick buat Argentina ketika menewaskan Algeria 3-0. Gol awal Argentina melalui rembatan padu Messi dari hantaran Rodrigo De Paul menewaskan penjaga gol Algeria iaitu Luka Zidane. Sementara gol kedua pula pada minit ke-60, Messi menolak masuk bola muntah selepas menjaga Luka gagal menangkap rembatan Alexis McAllister. Sementara gol ketiga pada minit ke-76 melalui rembatan kencang selepas hantaran pemain gantian Nico melengkapkan malam gemilang Messi. Sementara perlawanan seterusnya yang akan disiarkan di RTM, anda juga boleh tonton RTM Klik ya. Pertembungan antara Austria bertemu dengan Jordan pada pukul 5.30 minit petang nanti. Baiklah, teruskan siaran. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Minit Piala Dunia.
2: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 2 petang. Umat Islam perlu memadamkan segala sengketa dan bara pemusuhan yang masih bersisa dalam sanubari demi membina kesatuan ummah yang utuh untuk mendepani cabaran global. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, perubahan sosial yang lebih besar bagi sesebuah negara hanya akan berlaku sekiranya terdapat transformasi dalaman manusia yang mencakupi dimensi akal, rohani dan akhlak. Menurutnya, kesatuan hati masyarakat amat penting ketika ini, memandangkan Malaysia tidak terkecuali daripada menerima impak krisis bekalan global yang sedang melanda dunia. Dalam pada itu, pengarah bahagian Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Mahyudin Daud berkata, hijrah digital perlu menjadi budaya masyarakat dalam mendepani cabaran dunia siber yang semakin kompleks, termasuk ancaman fitnah, penyebaran maklumat palsu dan kandungan mengelirukan yang dijana menerusi teknologi AI. Masyarakat khususnya generasi muda perlu melihat hijrah digital sebagai peralihan daripada perkara yang tidak bermanfaat kepada penggunaan teknologi yang lebih beretika, positif dan selari dengan prinsip maqasid syariah. Tahap keselamatan dan kelancaran trafik bersempena sambutan Hari Wartawan Nasional 2026 di Pusat Konvensyen PIKA at Arena Butterworth akan berada pada tahap baik tanpa menjejaskan pergerakan harian penduduk setempat. Jaminan diberikan Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Azizi Ismail. Beliau berkata pelbagai langkah proaktif telah dirangka bagi memastikan kelancaran acara berprestij berkenaan, termasuk pengurusan trafik dan kawalan keselamatan yang menyeluruh seperti yang dilaksanakan ketika sambutan Hari Malaysia 2025 di lokasi sama tahun lepas. Korporal Nur Azmi Abu Bakar, anggota Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja yang maut akibat letupan di Kem Hobart Gurun, merupakan sebagai seorang yang tegas namun sangat menghormati dan sayang kepada ibu bapa dan keluarga. Ibu Allahyarham Fatimah Ismail berkata, anak ketiga daripada 5 adik-beradik itu tidak pernah melawan atau membalas kata-kata apabila ditegur. Sebaliknya, hanya mendengar dan berdiam diri. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Teruskan bersama-sama dengan kami, inilah National FM, sentiasa di hati. Selamat petang ya, kami ucapkan kepada semua pendengar-pendengar di mana-mana saja anda berada yang sedang menonton bola sekarang ini ya, teruskan tontonan anda. Ada juga yang sedang beristirahat ya, bersama-sama dengan keluarga anda. Semoga urusan anda juga berjalan dengan lancar ya. Kami di sini akan terus bersiaran menemani anda secara langsung ni di bangunan Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi harapan kami, doa kami agar segala urusan anda berjalan dengan lancar lah kan. Maklumlah kan, bila kita bercakap tentang hari cuti tu, walaupun pendek sehari sahaja, ada je perancangan yang perlu kita lakukan ya. Perancangan untuk orang kata apa, menguruskan urusan seharian kita. Sebab hari lain kita bekerja, kadang-kadang kita ni terkejar-kejar kan, nak buat itu, nak buat ini ya, tak cukup masa. Jangan lupa untuk terus tonton Piala Dunia FIFA 2026 yang membabitkan seramai 48 pasukan untuk juara. Hadiahnya bukan kaleng-kaleng ya. Selepas ini akan saya kongsikan dengan anda. Jadi stay tune bersama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: kejuaraan Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

teruskan bersama-sama dengan kami di Nasional FM. Hai, selamat petang. Selamat petang ya, kami cakap untuk anda yang meminati ya perlawanan bola sepak. Anda dapat saksikan sekarang ni Piala Dunia FIFA 2026 di TV OK. Pertemuan antara Iraq bertemu dengan Norway. Pertandingan perlawanan begitu rancak, begitu cantik, kemas sekali, dan paling saya tertarik ialah keadaan padang yang sememangnya cantik lah kan. Saya kira kosnya pun agak tinggi juga ya, untuk menjaga padang supaya ianya selesa di apa orang kata, untuk setiap perlawanan yang diadakan lah. Dan pada tahun ini juga sebenarnya Brazil dah 3 kali ya menjadi tuan rumah untuk perlawanan Piala Dunia FIFA, dan pada tahun ini juga ini merupakan kali ketiga lah. Kalau tadi kita bercerita hadiah lumayan ya menanti juara sempena dengan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, untuk tempat ketiga ditawarkan hadiah bernilai $29 juta. $29 juta, ini tempat ketiga. Kalau mata wang kita lebih kurang RM118 juta, RM118 juta kan. Sementara di tempat kedua naib juara, hadiah yang ditawarkan $33 juta, lebih kurang RM134 juta. Dan tempat pertama juara untuk Piala Dunia FIFA 2026, hadiah yang ditawarkan $50 juta, lebih kurang RM203 juta. Tu dia begitu besar sekali lah kan, begitu lumayan sekali hadiah yang ditawarkannya. Jadi mungkin ada yang nak buat ramalan kan, ada yang meminati apa orang kata England, ada yang minat dengan Mexico, ada yang memilih Brazil, Argentina dan sebagainya lah. Jadi pilihan di tangan anda. Jangan lupa untuk tonton RTM kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif

jabatan ke bawah akan dapat pengecualian EFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Dengan kawasan hujan lebat, ya. Keadaan jalan raya juga agak licin. Jadi, berhati-hati, utamakanlah keselamatan, ya. Jangan lupa pakai tali pinggang keledar seandainya anda berada di lebuh raya utama negara. Kan, kalau rasa macam lapar, penat, kan, ada R&R yang banyak di lebuh raya utama negara kita, kan. Jadi, kalau anda menghala ke utara tanah air ataupun ke sebelah selatan, ya, nak ke Melaka, nak ke Johor, apa kata anda singgah untuk menjamu selera, nak luruskan pinggang, nak rehat, ya, ataupun mungkin nak tidur seketika, kan. Kadang-kadang bukan abang-abang lori, abang-abang yang membawa van menghantar barang je rasa mengantuk, yang membawa kereta pun begitu juga, ya. Jadi jangan paksa diri anda nak cepat sampai. Keselamatan kita yang paling utama, itu nombor satu. Dan elak menggunakan telefon bimbit ataupun apa orang kata apa, memotong di lorong berkembar dan sebagainya lah. Semoga selamat hendaknya, ya. Nasional FM di sini akan terus menemani anda bersiaran secara langsung di Bangunan Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jangan lupa untuk tonton Piala Dunia FIFA 2026 kerana RTM merupakan penyiar rasmi. Kekal bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

kepada teman-teman yang mendengar kami, selamat petang ya, diucapkan untuk anda juga yang sedang menonton live TikTok sekarang ini. TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Hati-hati buat anda yang memandu, maklumlah kan

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Debaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Ya, kembali menemani anda di National FM, sentiasa di hati. Selamat petang untuk anda semua. Begitu juga dengan rakan-rakan dekat TikTok ni, Eliza Chong, Muhammad Arif 29 ya, Raza Rama dekat hospital sekarang ini. Buat apa dekat hospital tu? Bertugas ke? Ataupun anda merupakan seorang pesakit? Kalau pesakit, bertabah ya. Makan ubat yang diberikan. Juga kalau doktor pesan kena berpantang, berpantanglah demi keselamatan anda. Semoga anda kembali pulih ya. Tapi kalau anda merupakan petugas di sana, tahniah, terima kasih kerana bertugas untuk menjaga orang kata apa, kebajikan para pesakit ya. Tak kiralah doktor ke, jururawat ke, ataupun mereka yang bertugas bahagian pembersihan di hospital ya, juga mereka yang membawa van, ambulans dan sebagainya lah. Wakos Azman, apa khabar Wakos? Kita juga ada kiriman daripada rakan kita Widuri Tan Dan ya, Teacher Mary dari Brunei. Juga kiriman daripada si Jana Janah yang turut juga mendengar kami dari Sebuyau, Sarawak. Untuk teman-teman yang mungkin ada urusan di luar ya, orang ramai juga sebelum ini merasakan bahawa terdapatnya perubahan cuaca dan juga peningkatan suhu susulan fenomena El Nino. Kejap lagi akan saya kongsikan butirannya. Jadi kepada anda, teruskan bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di

0: Debaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Minit Piala Dunia.
3: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
4: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

Terus dengarkan kami di Nansen Elephant, sentiasa di hati. Selamat petang. Saya nak ucapkan kepada anda semua, juga untuk Arisanda ya, kepada pengembara sepi. Kita juga ada kiriman daripada rakan kita yang lain ni, ramai yang singgah di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Begitu juga dengan Muhammad Nur Azmi 89, Neneng Irawati, selamat bertugas untuk Lin. Muhammad 21, apa khabar? Mawar Perak ya, tidak ketinggalan Raza Rama, katanya dekat hospital tadi kerana menjaga ibunya yang kurang sihat, ibunya sakit. Jadi sama-sama kita doakan ibunya kembali pulih. Juga untuk anda yang mungkin terpaksa berulang alik ke hospital, sama ada anda sendiri ada sedikit penyakit ya yang anda tanggung ataupun menguruskan orang sakit, terdiri daripada kalangan anggota keluarga anda sendiri ataupun anda menziarah rakan-rakan ya, semoga segala urusan anda dipermudahkan ya. Dan bercakap tentang kesihatan kan, ada orang dia risau tau, dia risau kalau makan manis-manisan tu paras gula dia meningkat, tetapi bila dibuat ujian tengok-tengok lega lah sebab bacaan gula tu normal. Memanglah itu berita baik kan, tetapi jangan lupa ya, ada satu lagi bacaan yang boleh membuatkan salur darah kita tersumbat secara senyap, iaitu kolesterol LDL. LDL ni apabila terlalu tinggi, ia boleh terkumpul dalam dinding salur darah dan juga membentuk plak. Jadi lama kelamaan plak ini akan membuat laluan darah kita semakin sempit ya. Jadi kena berhati-hati jugalah kalau anda makan sesuatu, minum sesuatu, mengambil makanan yang terlalu manis ya, banyakkan minum air kosong. Sekali-sekala kalau kita teringin sangat macam craving tu, okeylah nak makan makanan yang viral, yang tular kan, dan sebagainya lah. Tetapi jaga kesihatan, banyakkan minum air kosong, sekali-sekala tu kita bersenam ya, jaga paras kolesterol dalam darah kita ya, jangan bagi dia bersarang lama-lama, dia menumpang dalam tubuh badan kita. Kolesterol ni ada dua kategori lah, yang baik, yang jahat. Yang baik tu tak ada masalah, yang jahat tu yang kita risaukan ya. Baiklah, teruskan siaran bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

semua pendengar-pendengar ya yang sedang mendengar siaran ini, semoga jelas di tempat anda. Mungkin hujan turun agak lebat juga di sebelah petang kan. Jadi berhati-hatilah. Dalam kehidupan ini, apa saja perkara yang kita lakukan, biarlah ianya memberikan manfaat ya. Walaupun bukan semua orang akan nampak ya. Bukan semua orang akan menghargai kebaikan yang kita lakukan dan tidak semua kebaikan itu perlu mendapat pujian. Yang penting, niat kita kena ikhlas, teruslah buat baik walaupun tiada siapa yang melihatnya. Kerana berbuat baik ini satu tindakan yang sangat penting ya, bukan sekadar untuk diri kita, untuk orang lain maupun untuk masyarakat di sekeliling lah. Jadi kebaikan ini membawa manfaat, membawa kebahagiaan, mengukuhkan juga hubungan sosial sesama kita, di samping itu juga membentuk karakter diri kita serta merupakan aset lah untuk negara kita. Jadi kalau kita buat baik tu, walaupun pernah dengar pepatah kan, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali, okey, jauhi segala kejahatan. Kita baru saja melangkah ke tahun baharu, ma'al hijrah. Jadi kita berhijrah ke arah kehidupan yang lebih baik. Kita berdoa semoga sentiasa istiqamah ya dalam setiap tindak tanduk kita, walaupun bukan mudah, ada saja halangan, rintangan, gangguan, godaan di sekeliling kita, tetapi saya yakin ya, anda, saya, kita semua mampu melakukannya. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, saya kena charge.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 dengan pelbagai program khas, laporan terkini, analisis eksklusif dan suara penyokong dari seluruh negara. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ya, kembali ceria bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati, menghampiri jam 4 petang ya. Sebentar lagi akan saya kongsikan isu semasa yang akan saya ambil dari portal berita RTM. Sebelum itu, layan dahulu koleksi lagu-lagu Hindustan khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
4: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
5: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
4: Lensa Minority. Setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
6: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kendarasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
3: Oh. Nah,
6: ya begitu.
4: Semestinya hanya di TV OK.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
7: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
3: Ya, teruskan bersama-sama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat petang saya ucapkan untuk anda. Dan sedikit perkongsian info semasa yang diambil dari portal berita RTM ya pada petang ini. Hijrah digital perlu menjadi budaya masyarakat dalam mendepani cabaran dunia siber yang semakin kompleks, termasuklah ancaman fitnah, penyebaran maklumat palsu dan kandungan mengelirukan yang dijana menerusi teknologi kecerdasan buatan AI. Menurut pengarah bahagian hak ehwal dan pembangunan pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Mahyudin Daud, masyarakat khususnya generasi muda perlu melihat hijrah digital ini sebagai peralihan daripada perkara yang tidak bermanfaat kepada penggunaan teknologi yang lebih beretika, positif dan selari dengan prinsip maqasid syariah. Dan konsep hijrah digital bukan sekadar menghasilkan kandungan yang baik, sebaliknya melibatkan perubahan sikap dan pendekatan dalam menggunakan platform digital supaya memberi manfaat bukan sekadar kepada diri sendiri, kepada masyarakat, bahkan untuk negara kita. Baiklah, Profesor Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM ketujuh iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar diumumkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Beliau yang juga penyandang kursi Al-Ghazali dalam pemikiran Islam di Institut Pemikiran dan Tamadun Islam Antarabangsa, ISTAK, mempunyai pengalaman luas serta sumbangan dalam bidang falsafah Islam dan tokoh akademik terkenal di Malaysia. Datuk Dr. Osman menyifatkan perjalanannya sepanjang lebih 5 dekad bergelar ahli akademik sebagai usaha menuntut, menyebar dan juga mengaplikasikan ilmu sebagai satu bentuk jihad yang perlu diteruskan sepanjang hayat ya. Jadi tahniah diucapkan. Baiklah, itu dia tadi antara info semasa yang telah pun diambil dari portal berita RTM. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Minit Piala Dunia.
2: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
4: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
5: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
6: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
7: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
8: 2023年
9: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
10: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
11: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
12: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
13: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Selamat petang, kami ucapkan untuk anda ya, 6.24 minit petang. Anda sedang dihiburkan dengan lagu-lagu retro. Kembali bertemankan saya Lin Zainul. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati. Kepada teman-teman yang mungkin ada masalah ya, ada dilema, jangan dipendamkan masalah anda. Luahkan pada orang yang anda percayai, kerana kita khuatiri ya, anda terjerumus dalam kancah kemurungan, kesedihan yang berpanjangan kan. Kerana anda perlu bercerita, berkongsi masalah anda dengan orang yang anda percayai ya. Itu yang sebaiknya lah, kerana kita tak nak nanti bila anda gagal untuk menyelesaikan masalah anda, ianya akan mengganggu kehidupan anda, emosi anda akan terjejas. Ada tu sampai tak keluar bilik ya, mengasingkan diri, tidak mau bergaul dengan orang di sekeliling, dan ini semestinya tidak baiklah untuk kesihatan diri anda. Jadi lakukanlah sesuatu yang terbaik. Kita sebagai ahli keluarga ataupun ahli masyarakat juga harus memantau keadaan di sekeliling kita ya. Kita bantu mana yang boleh untuk meredakan ya keadaan yang mungkin kusut bagi orang lain juga. Kalau kita tak mampu untuk memberikan sokongan yang banyak, sedikit pun dah memadai, tetapi elak mementingkan diri sendiri. Terima kasih kepada semua teman-teman yang terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan tuan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar para pendengar semua? Kita doakan mudah-mudahan kesetiaan anda bersama dengan kita pada hari ini Allah rahmati dan Allah berkahi, dan mudah-mudahan inilah perjuangan kita yang kita duduk sekejap untuk kita semak balik, kita muhasabah balik apakah yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita dan apakah yang akan kita lakukan di masa hadapan kita. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, lan tarji'al ayyamul lati madat, kata Allah, hari yang lalu tidak akan berulang. Makanya tuan-tuan puan-puan, hari semalam tidak akan berulang lagi pada hari ini, minggu lepas tidak akan kembali semula pada minggu ini. Makanya tuan-tuan puan-puan, Al-Quran mengajar kepada kita bahawa hari ini kita gunakan masa, kita gunakan kesempatan yang kita miliki untuk kita perbanyakkan amal. Kerana manusia ini hidupnya dalam keadaan nisyan, dalam keadaan lupa. Kadang-kadang ketika kita ingat, maka banyaklah amal. Tetapi ketika kita lupa, maka kita lupa kepada tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hari ini, saya mengajak diri saya yang pertama dan para pendengar yang sedang mendengar ketika ini, sama ada anda yang sedang memandu, anda yang sedang makan, anda yang sedang berada di kedai dan sebagainya. Mudah-mudahan yang sedang mendengar ketika ini, kita sebut, kita akan berusaha untuk memperbanyakkan amal kita pada hari ini supaya kita tidak menyesali apa yang telah kita lakukan di masa yang berlalu. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama, hari yang berlalu tidak akan berulang. Hari semalam tidak akan sama dengan hari ini. Maka kerana itu kata Imam Syafi'i, rugilah orang yang hari semalamnya sama dengan hari ini. Celakalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari semalam, dan beruntunglah orang yang hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Maka tuan-tuan puan-puan, pilihan ada di tangan kita. Nak jadi orang yang bagaimana, anda tentukan pilihannya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
3: #penyiaranjakim.

القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: simpati sebagai budaya sosial.
1: Kalau kita lihat dari segi maksudnya simpati itu belas kasihan. Itu adalah salah satu emosi yang memang ada pada manusia. Kalau kita melihat semula, merenung semula definisi empathy dalam ayat yang mudahnya melihat dan memahami situasi seseorang sebagaimana orang itu merasai atau mengalami. Pada definisi yang mudah itu, kita boleh lihat sekurang-kurangnya ada dua perkara yang perubahan paradigma yang perlu dilakukan oleh masyarakat kita dari segi pemikiran. Yang pertama adalah ada rasa ingin tahu tentang situasi orang lain, memahami situasi orang lain. Dan yang keduanya, kena terbukalah hati dan minda yang terbuka untuk mempelajari situasi-situasi konteks kehidupan orang lain, pengalaman hidup orang lain.
0: Muhammad Nadir Abdul Nasir, Ahli Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya, Malaysia.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Minit Piala Dunia.
4: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

0: hari ini. Gol Austria dihasilkan oleh Romano Schmidt, jaringan sendiri Yazan Al-Arab serta penalti pada minit akhir oleh Marko Artononovic. Manakala gol tunggal Jordan dijaringkan Ali Owen. Keputusan itu meletakkan Austria di tangga kedua kumpulan J berkongsi mata bersama Argentina. Bintang bola sepak Perancis Kylian Mbappe membuktikan statusnya sebagai penyerang berbisa di pentas Piala Dunia selepas meledak 2 gol membantu Perancis menewaskan Senegal 3-1. Dia kini hanya ketinggalan 2 gol di belakang Lionel Messi dan Miroslav Klose yang memegang rekod bersama dengan 16 gol. Cabaran Perancis dalam saingan kumpulan I akan diteruskan menentang Iraq dan Norway. Piala Dunia FIFA di Amerika Utara terus memikat lebih 1 juta penonton untuk 16 perlawanan pembukaan dengan kadar pengisian stadium mencecah 99%. Presiden FIFA Gianni Infantino menzahirkan penghargaan kepada penyokong dengan bergambar bersama penonton ke 1 juta Aaron Brand dalam satu hantaran di Instagram. Infantino turut menyifatkan kejohanan kali ini sebagai Piala Dunia FIFA yang paling inklusif.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia menyambut baik pemuktamadan Program Strategik Asia-Rusia bagi Kerjasama Perdagangan dan Pelaburan 2026 hingga 2035. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelan itu akan menjadi pemangkin kepada fasa baharu hubungan ekonomi ASEAN-Rusia. Kerajaan akan terus mewujudkan dasar dan persekitaran kondusif bagi menggalakkan kerjasama perdagangan serta pelaburan. Tambah beliau, Program Strategik Asia-Rusia 2026 hingga 2035 menyediakan pelan hala tuju bagi memperkukuh kerjasama ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia. Pihak berkuasa Tunisia menghantar pulang hampir 100 migran dari wilayah Sub-Sahara Afrika bawah inisiatif kepulangan sukarela. Jurucakap Pengawal Keselamatan Kebangsaan Tunisia memaklumkan program tersebut melibatkan hampir 5,000 tahun individu tahun lalu. Kadar penghantaran pulang telah dipertingkat baru-baru ini dengan kekerapan penerbangan meningkat daripada sekali sebulan kepada penerbangan khas yang hampir menyamai masa harian. Australia melonggarkan nasihat perjalanan ke beberapa buah negara Asia Barat termasuk Emirah Arab Bersatu dan Qatar. Ia susulan perjanjian interim yang dicapai Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan peperangan di wilayah tersebut. Menteri Luar Penny Wong bagaimanapun mengingatkan rakyatnya agar tetap mempertimbangkan keperluan untuk melancong memandangkan situasi keselamatan masih berpotensi berubah pantas tanpa sebarang amaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum, selamat petang ya. Kembali bertemankan Lin Zainal. Tentu sekali di National FM, sentiasa di hati kepada anda yang mungkin masih lagi berada di luar, sedang menikmati keindahan alam sekitar, ataupun mungkin sedang menjamu selera minum petang ya, bersama dengan keluarga anda, dengan rakan-rakan anda. Kena perhatikan juga ya, barang-barang penting tu janganlah dibiarkan begitu saja di atas meja. Bahaya sebenarnya ya, termasuklah telefon bimbit, kunci kenderaan ya, beg duit dan sebagainya. Semoga lancar urusan anda sambil dengarkan kami di National FM, sentiasa di hati.

Cindy Lauper dengan Girls Just Wanna Have Fun. Okey, telah menghiburkan anda petang-petang ni. Kalau dapat perkena durian kan, sekarang ni kan musim durian ya. Macam-macam kategori durian yang ada. Musang King, durian kampung, Black Thorn ya, D24, durian merah dan macam-macam lagi lah. Bergantung kepada selera kita dan kemampuan kita, kerana durian ni cita rasanya sangat-sangat orang kata apa, luar biasa kan. Ada tu kanak-kanak pun sangat suka makan buah durian ya. Lepas satu-satu dia makan licin kan, biji durian tu tak diisi langsung. Macam tu lah ya kaedah untuk kita mendidik anak-anak kita untuk mengelakkan pembaziran. Kalau makan apa jua jenis buah-buahan, kena pastikan habis barulah dibuang bijinya. Tapi kalau makan cempedak tu, jangan buang biji. Cempedak tu boleh dimakan begitu saja ataupun boleh digoreng ya. Sedap sebenarnya. Baiklah, petang-petang ni sambil menjamu selera minum petang, dengarkan kami juga di National FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Jadi bersama saya Aris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
3: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
4: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
3: Jangan ketinggalan di TV OK.

Selamat petang, kami ucapkan untuk anda ya, yang sedang melayari internet. Mungkin anda ingin mendapatkan maklumat dan sebagainya, kena siasat dahulu kesahihan sebarang berita yang dipaparkan ya. Jangan mudah percaya bulat-bulat dan juga kalau tidak pasti, jangan sesekali anda kongsikan maklumat tersebut ya bersama-sama dengan orang lain. Baiklah, untuk kanak-kanak pula di bawah usia 16 tahun ya, mereka tidak dibenarkan untuk menggunakan media sosial. Ini kerana ibu bapa perlu berhati-hati dan negara kita telah menguatkuasakan syarat pengesahan umur sejak 1 Jun yang lalu yang melarang kanak-kanak bawah 16 tahun untuk membuka akaun media sosial baharu. Mana-mana platform digital yang gagal mematuhi peraturan baharu ini akan dikenakan denda sehingga RM10 juta ya. Jadi diharapkan agar semua pihak akur dengan arahan ini, dan pemilik akaun sedia ada pula turut diwajibkan untuk mengesahkan identiti dalam tempoh yang akan diumumkan kelak ya. Baiklah, terima kasih kepada semua teman-teman yang telah bersama bersama-sama dengan saya seawal jam 12:30 hari tadi, termasuk rakan-rakan di TikTok yang menontonnya. Nak tengok macam mana suasana saya bekerja di Konti Nasional FM. Apapun, jangan lupa untuk terus tonton Piala Dunia FIFA 2026. RTM adalah penyiar rasmi. Teruskan bersama-sama dengan Reza Zikri 6 petang nanti. Lin Zainal mengundurkan diri. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
0: Lagu-lagu terbaik

0: hati.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Berusi Nasional Warna untuk jam yang berikut je, 6.9 minit petang, sama-sama dengan saya Reza Kasihabung siarannya. 6 jam siaran hari ini, 6 petang hingga 12.30 malam, edisi hari Rabu 17 Jun 2026 Masihi, juga bersamaan 1 Muharram 1448 Hijriah. Permulaan yang pertama untuk Tahun Baru Islam. Semoga kita semua diberkati, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dan kita dapat mencapai apa yang kita azamkan dan apa yang kita impikan, insyaAllah, mudah-mudahan. Dan semoga segala ibadah kita diterima dan diangkat oleh Allah SWT. Sama-sama dengan saya, semestinya hiburan yang terbaik untuk anak, 6 jam siaran sehingga 12.30 hari. Juga terima kasih Lin Zainal yang baru saja teman anda 12.30 hari sehingga 6 petang, 6 jam yang sebelumnya. Selamat petang, semoga petang ini juga menjadi petang yang terbaik, yang mana dalam pemanduan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana kesediaan pemimpin ASEAN menghadiri pertemuan di Rusia mencerminkan komitmen rantau ini untuk terus memperkukuh kerjasama dan pembangunan bersama. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, di mana ASEAN akan terus mengamalkan pendekatan pragmatik dengan berinteraksi dengan semua pihak. Tiada negara mampu menghadapi cabaran global secara bersendirian, dan hubungan yang lebih erat perlu diperkukuh. Menurut beliau juga, ASEAN akan kekal berpegang kepada prinsip keterbukaan, keterangkuman dan kerjasama dalam mendepani ketidaktentuan global. Untuk perkongsian yang seterusnya, Selangor memperkenalkan pakej pengukuhan daya tahan Selangor yang bernilai RM140 juta ringgit bagi membantu rakyat menghadapi kesan krisis bekalan tenaga dan bahan asas susulan perang Asia Barat awal tahun ini. Menurut Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, di mana pakej berkenaan bertindak sebagai penampan untuk mengurangkan beban rakyat. Inisiatif itu memfokuskan kepada keterjaminan bekalan makanan, kawalan inflasi dan bantuan langsung kepada golongan memerlukan. Baucer Kita Selangor RM100 sebulan selama 6 bulan kepada 50,000 penerima, subsidi pengangkutan RM30 sebulan, tuntutan menerusi aplikasi Nine, juga peruntukan tambah RM5 juta untuk program jualan Ehsan Rahmah, sarapan percuma di 965 buah sekolah, RM25 juta bantu 14,000 pengusaha agro makanan. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda, info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita ringkas 7 malam dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Hiburan dan informasi yang terbaik semestinya di Nasional FM sentiasa di hati. Selamat petang semuanya, bersama-sama dengan saya pastinya yang akan terus menjadikan lagi petang anda pada hari ini untuk 1 Muharram 1448 Hijri. Seperti biasa, petang ini kita akan ikuti siaran Raudhah. Dan Raudhah pada petang ini adalah bertajuk Awal Muharram Tahun Baru Bahagian Akhir yang akan disampaikan oleh Ustaz Rozali Zahari Al-Hafiz. Rancangan Raudhah ini telah diterbitkan oleh rakan setugas oleh Nik Aidawati Yusof dan telah dirakam di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: ni tahun baru, selamat tahun baru kita ni. Bulan ni adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, seperti ayat yang kita baca awal. Dan bila kita sebut awal Muharram, kita teringat mengingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita sembahyang subuh di rumah je, bekerja, nak mai kerja. Sekarang ni bulan sembahyang subuh di masjid, kita buat perubahan begitu. Subuh kita mesti di masjid, sebab nak pergi sembahyang subuh ni, sebelum subuh tu kita kena sembahyang tahajud, kita kena sembahyang ba'diyah subuh, qabliyah subuh, dan kita kena sembahyang subuh. Tiga rangkaian ni jangan tinggal. Tiga rangkaian ni kita jangan tinggal dalam kehidupan kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadat kepada Allah sampai kita mati. Al-yakin tu bermakna bimakna al-maut, sampai kita mati. Jadi kita kena buat tahajud, kita kena buat qabliyah subuh, dan kita kena buat solat subuh. Tiga benda. Kalau amalan-amalan sunat gak? Kalau sebelum subuh tu kata Allah, Allah sebut sunat, tapi Allah sebut dalam Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Hendaklah kamu beristighfar sebelum subuh. Ada orang tanya ustaz, dia kata, ustaz, kalau sebelum tu kita tak istighfar, baca Quran boleh tak? Boleh. Tak, kita amalan yang kita perbaiki, tak pernah lagi kita baca Quran sebelum subuh. Tapi iyalah, muka orang mukmin ni biasa dia bangun mesti awal kan. Kalau tuan-tuan bangun pukul 5.45, tu bangun nak sembahyang subuh je. Tapi kalau kita bangun pukul 5 tu, tu tanda dia orang sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud 2 rakaat. Jangan lama banyak-banyak. Sikit-sikit cukuplah. Kalau sembahyang banyak-banyak, nanti masuk syurga dulu pada ustaz kan. Jadi maknanya itu gurau je lah. Jangan tekno. Itu gurau je lah. Jadi bermaknanya kita bangun sembahyang tahajud, kita sembahyang qabliyah subuh, dan kita sembahyang subuh. Selama ni kita tak buat, maka kita buat. Maka perbuatan kita itu dinamakan juga perbaharui amal ibadat, perbaharui taubat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dinamakan juga menambahkan amal soleh kita. Ada amal soleh. Sebab kematian ini dia tak kira muda tua, sakit, sehat, dia tak kira. Dia tak kenal siapa-siapa tuan-tuan. Sebab kematian itu ada tentu dah. Tapi bila Tuhan tentu, dia tak, kita tak tahu kita sakit ke tak sakit ke, bila ke kita tengah sehat, tengah bawa motor, tengah bawa kereta, asbab musabab accident tak accident dan sebagainya, kita tak tahu. Maka saat inilah, masa inilah kita perbaharui amal soleh kita, kita perbaharui taubat kita, kita perbaharui muhasabah diri kita. Dan yang paling hebat, tinggalkan dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling hebat. Kalau ada juga dosa, kalau dosa-dosa besar kita memang tak buat. Dosa besar wa'iyazubillah kita jauhkan. Tapi kalau dosa-dosa kecil, dia hapus dah dengan ambil wuduk, dengan jalan kaki mari ke masjid, dengan baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Habis kau baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar ni pun kan bi kata sebanyak buih di lautan Allah akan ampun. Sebanyak dosa kita banyak buih di lautan, Allah akan ampunkan. Bayangkan tuan-tuan, kita baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar lepas sembahyang. Lepas sembahyang yang kita baca. Maka Nabi kata sebanyak dosa kita, sebanyak buih di lautan, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampunkan. Jadi berkenaan dengan marinya awal Muharram ini, Muharram, dalam bulan Muharram ni khususnya, maka kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala sebut, dia sebut watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kita ambil ayat tu. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Sebab kita bila nama je Muslim, mesti kita kena buat benda-benda ni. Mesti kita kena jauhkan daripada dosa. Mesti kita kena menambahkan amal soleh kita. Kalau zaman kita umur 12, 13, 14, 15, masa tu kita ni tak tahu duduk mana. Semayang pun tak tahu di mana. Umur 12, tidak sepuluh ni mari masjid. Kau ada dah? Umur 12 kita mari masjid dah. Pakapi hodo pakas kebe mari, tak ada kan, tak ada masa tu. Tapi sebab Nabi sebut innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan kita ni yang Tuhan pandang ketika mana, bil khawatim, tempat terakhir kita. Jadi tempat terakhir kita tu, kalau kita kira dunia kita sekarang ni, terakhir kita di mana? Kita dalam majlis ilmu sekarang ni. Kita duduk tempat boleh lah ni. Saat-saat ni, kita duduk dalam majlis ilmu. Majalisul ilm, riyadun min riyadil jannah. Majlis ilmu adalah kebun daripada kebun-kebun syurga Allah. Maknanya, perbaharui amalan soleh kita, menambahkan amalan soleh kita. Seperti mana yang Ustaz sebut tadilah, watubu ilallah watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kita sahut seruan Allah. Allah kata apa? Taubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini indahnya, ini indahnya bulan Muharram. Kita fokus pada bulan Muharram, ini indahnya. Sebab bulan-bulan yang Allah nak ampunkan dosa-dosa kita ini. Jadi sebab tu jugalah kalau kita tengok, kita tengok tadi kita dah bincang dah pasal hijrah, hijrah yang tidak sama dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu hijrah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam galakan berhijrah daripada maksiat. Daripada maksiat. Nabi kata wal muhajiru min hajara ma nahiyallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah ialah orang-orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggalkan. Mana-mana yang boleh mendatangkan dosa, melekat di hati dosa-dosa dan maksiat kita dengan Tuhan, kalau boleh kita tinggalkan. Macam mana saya nak tinggalkan benda-benda dosa kecil lekat semua? Tak apa. Dosa-dosa kecil, kita gamik uduk, kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dah, gugur dah. Sebab apa? Sebab dalam bulan Muharram ini, bila kita buat ini, pahala dia lipat gandakan oleh Allah. Makna kalau kita ada satu dosa, kita baca astagfirullah pun, Allah dah hancur habis dah. Faja'alnahu haba'an mansura. Bukan ayat tu. Kalau kita buat dosa, maka Allah jadikan amalan-amalan yang kita lakukan ada seperti debu yang berterbangan. Pahala kita tu diambil oleh Allah kerana dosa-dosa kita terlalu banyak dan Allah pun tak ampun dosa kita, maka dia ambil pahala dia ramah-ramah jadi debu yang berterbangan. Jadi esok di akhirat kita tengok dosa kita banyak, pahala tak ada, sedangkan kita naik masjid, kita baca Quran, tapi kita buat bukan kerana Allah. Kita tak cari juga kelebihan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran pasal Nabi sebut dalam hadis Nabi pasal Muharram itu adalah bulan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedikit masa menghayati Muharram ini. Anda siapa di antara mereka yang boleh menghayati awal Muharram ini di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama siapa dia? Mereka sentiasa bermuhasabah diri mereka. Apa muhasabah? Menilai kembali amalan tahun yang lalu dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang lalu. Ke Muharram ini kita kena buat yang terbaik. Sebab ini kira tahun baru lah ni. Macam kita Januari dulu kan. Januari, Februari tu awal tahun baru tu. Disember, Januari. Januari tu tahun baru. Ni azam yang baru. Kalau azam Januari baru macam ni, awal Muharram lagi lah kita kena buat. Kalau kita tengok orang awal Januari, oh saya ni berazam macam ni tahun ini. Saya azam macam ni tahun ini. Macam-macam azam. Nak jadi kerja yang paling cermelang. Nak jadi oh ibu bapa yang terbaik. Nak jadi suami yang paling baik. Ada macam-macam azam kita deh. Maka tahun baru kita Islam ni, kita nak bermuhasabah diri kita. Kita nak nilai balik amalan-amalan yang tahun lepas ni. Nah, tahun lepas ni kita nak buat lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Nah, tahun ini insya-Allah amalan kita lebih baik. Nah, kalau kita kata kalau kita lalu ke masjid, ada orang mengajar kita berhenti sekejap. Kalau sibuk macam mana pun berhenti sekejap, ambil berkat pada dengar kuliah, terus kita keluar daripada masjid. Tak apa dah. Sebab ada pernah cerita, Nabi sebut ada orang ni masuk dalam masjid. Dia sibuk. Dia dengar sekejap ustaz mengajar, lepas tu dia ni minta izin nak keluar daripada masjid tu. Maka mereka tanya macam mana orang tu, sebab orang-orang lain semua diberi kelebihan yang sangat tinggi yang berada dalam ilmu. Nabi kata orang tu ditulis seperti mana orang yang berada di awal sampai ke akhir majlis ilmu. Hebat majlis ilmu, bukannya tak hebat. Kita jaga sebab nampak agama tu nampak macam tak ada apa. Dia perbaiki jiwa, perbaiki diri, pahala dapat. Sebab kita pahala ni nak bayar di akhirat. Pahala kita ni nak guna dalam kubur lagi. Masuk kubur, kita nak bayar dah situ dah. Dia tanya, ma rabbuka, ma dinuka, wa ma imamuka, wa ma nabiyuka. Sebab tu hebat Allah sebut, innal ladhina qalu rabbunallah, summa staqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah. Allah kata apa? Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Tengok tu Allah tu. Sebab kita masuk kubur, mereka tanya lalu, ma rabbuka. Dia tak tanya ada amalan lain. Amalan lain tak tanya. Dia tanya satu je, ma rabbuka madinuka. Rasanya lah ustaz rasa ya. Tapi sebab Nabi royak begitu, taulah nanti siapa-siapa yang masuk kubur dulu. Sebab dia takkan tanya amalan-amalan lain. Sebab amalan lain tu kan ditanya di padang mahsyar nanti. Setakat kalau kita boleh jawab,
1: Allah Tuhanku, Nabi Nabi Muhammad Nabiku, kitabku Al-Quran, kiblatku Ka'bah. Ada rasanya selamat kita. Selamat dulu. Duduk dalam kubur tu. Tapi kalau tak boleh jawab, maka tak boleh jawab, tak selamatlah kita. Jadi itu yang kita nak muhasabah. Nak menilai kembali amal kita dulu, adakah kita takut, adakah kita buat perintah Allah, adakah kita tinggal larangan Allah. Itu yang kita nak muhasabah balik. Yang kedua, kita memperbanyakkan taubat dan istighfar. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Hendaklah kamu beristighfar dan bertaubat. Astaghfirullah, satu, taubat tu menyesal. Taubat-taubat ni dipanggil menyesal. Mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebab tu kalau kita tengok dalam ulama tasawuf dia sebut kalau kita istighfar ni ada dua. Satu istighfar zikir, zikir lidah, satu istighfar zikir hati. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Zikir lidah ni kita sebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Sambil-sambil berjalan, sambil-sambil duduk, astaghfirullah. Kalau zikir hati, dia panggil taubat tu, penyesalan. Astaghfirullahalazim. Macam kita hadapi satu musibah, lepas tu kita menyesal dengan apa yang kita buat itu. Allah menyesalnya, terasa sampai ke dalam hati. Kita dengan Tuhan macam tu juga. Sebab tu dia kata, kalau latihan orang-orang tasawuf, dia kata, istighfar yang mendalam. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Oh, dalam hati tu. Terasa sampai dalam hati tu. Zikir hati dia. Ada. Jadi, berkenaan marinya awal Muharram ini, perbanyakkan taubat. Sebab tu Ustaz selalu sebut dulu. Pertama, amalan yang kita kena buat, jangan tinggal baca Quran. Yang kedua, kita jangan tinggal zikir. Semua tu Allah sebut dalam Quran. Ustaz tak bagi dalil lah, Ustaz nak sebut dulu. Nah, yang ketiga, kita jangan tinggal selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita jangan tinggal istighfar kepada Allah. Yang kelima, amalan untuk orang lain. Perbuatan kita tapi untuk keseronokan orang lain. Nama dia sedekah. Jadi sedekah ni kita kena buat setiap pagi. Kita bawa duit RM1, RM2 masuk tabung sebelum sembahyang subuh. Niatkan kepada datuk nenek kita yang sudah lalu. Kalau nenek kita, atuk nenek kita dulu, kita ingat untuk nenek aku sampai ke atas, aku sedekah ni, dapat pahala kepada mereka. Dan tidak dikurangi pahala untuk kita. Ada. Inilah amalan-amalan yang kita kena buat seharian sampai kita mati. Selain daripada subuh, kita sembahyang-sembahyang fardu, barang-barang fardu yang kita buat, tetapi amalan-amalan sunat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran yang perlu kita lakukan. Yang perlu kita buat. Itu. Jadi makna yang kedua. Yang ketiga, seperti mana yang juga kita sebut dah tadi, menambahkan amal soleh kita. Amal soleh kita, tambah apa? Semayang, berjemaah, jangan tinggal kalau boleh. Setidak-tidaknya jaga tiga waktu, tak apa dah. Sekurang-kurangnya jaga subuh, jaga maghrib, jaga isyak. Ini sekurang-kurangnya. Nah, ada setengah ulama kata maghrib tak apa, dia kata jaga asar, jaga subuh, jaga asar, jaga isyak. Sebab isyak tu pengakhiran sembahyang kita yang menutup kita bila kita tidur dengan keadaan kita sembahyang. Ada. Sebab apa subuh dan asar? Sebab masa tu malaikat dia silih berganti. Turun subuh, dia jaga sampai asar. Yang asar naik, yang subuh turun. Yang subuh tadi naik, yang asar jaga sampai subuh turun. Dia jaga kita. Malaikat dua waktu ni dia silih berganti jaga kita. Jadi sebaik-baik memang kita jaga dah waktu kita, lima waktu kita jaga dah. Cuma nak sebutnya, kalau kita katalah nak pergi sembahyang masjid lah, kita subuh, waktu maghrib, waktu isyak, tak leh maghrib, kita buat waktu asar. Itu kita. Tuan-tuan balik sembahyang masjid, sembahyang dulu di masjid kita ni, sudah sembahyang masjid asar, di asar masjid kita, baliklah ke rumah. Sampai di rumah, tengah jalan maghrib, siapa tak leh jumpa masjid, berhenti sembahyang maghrib, tak leh dah tunggu sampai isyak sebab penat lah, gapola, balik. Tak apa. Ada. Yang penting kita boleh kita ada waktu-waktu kita tu sembahyang berjemaah. Di samping itu, kita selalu membaca, kalau nak tambah amal soleh kita ni, selalu baca Quran. Tuan-tuan, kalau kadang-kadang kita fikir, kita cakap bacalah Quran, dia kata saya tak reti. Surah Al-Allah reti tak? Reti. Quran Surah Al-Binas reti. Inna atayna reti. Itu kan Quran. Baca banyak-banyak. Lepas tu pula di antara bersedekah dan berzikir kepada Allah. Sebab tu Ustaz kata tadi, lima waktu tadi tu, yang pertama jangan tinggal Quran, yang kedua jangan tinggal zikir, yang ketiga jangan tinggal selawat, yang keempat jangan tinggal istighfar, yang kelima jangan tinggal sedekah. Ini amalan-amalan menambahkan amal soleh. Di antara yang hebat juga yang kita nak tanam dalam diri kita ialah kita berazam meninggalkan dosa dan maksiat. Okey, sidang pendengar yang dirahmati Allah Taala. Jadi berhijrah daripada perkara yang dimurkai Allah, berazam meninggalkan dosa, yakni kita berhijrah daripada perkara yang dimurkai Allah kepada perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Ni dalam bulan-bulan Muharram ni, berazam ni kita nak buat ni. Di antara laginya ialah perbanyakkan puasa-puasa sunat. Puasa sunat terutama pada bulan Muharram dan hari Ashura. 9, 10, 11. Ada orang buat 1 sampai 10, 11. Deh, buatlah. Yang pentingnya kita ada puasa sunat. Kalau nak maknanya kalau Muharram tu bolehlah 10, 10, 9 dan 10. Deh, 9 dan 10. Sebab orang Yahudi dia berpuasa 10. Tak, dia berpuasa 10. Nabi kata buatlah 9 dan 10. Tak puasa, tak puasa. Tak apa, tak ada masalah. Barang sunat. Tapi kerana kita nak menambahkan kelebihan, menambahkan keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah, nak menambahkan pahala-pahala kita, maka kita buatlah puasa-puasa sunat. Lepas pada 10 Muharram, buatlah Isnin Khamis. Tak boleh buat Isnin Khamis, buatlah Isnin saja, Khamis saja. Dalam sebulan ataupun Isnin Khamis tak nak buat, buatlah dalam 13, 14, 15 waktu putih tu. Ada waktu-waktu putih, kita buatlah. Dia gitu dah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Balik tadi Ustaz sebut, bila kita sebut terutama pada bulan bulan Muharram, pada awal Muharram dan hari Ashura, maka kelebihan puasa hari Ashura disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata puasa pada hari Ashura aku mengharapkan daripada Allah agar ia menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi kalau kita puasa hari Ashura, kita kata 9 dan 10 kita berpuasa, maka Nabi kata agar Allah menghapuskan dosa kita ini setahun yang lalu. Dosa mana? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, pertama kita tak buat dah, wa'iyazubillah. Tetapi kita sentiasa bertaubat dengan Allah. Yang kita rasa jangan anggap dosa kecil itu adalah sekecil, dosa besar itu adalah kecil. Kita anggap bahawa semua dosa yang datang tu, yang kita lakukan itu, dan apa ni, dosa-dosa yang kita minta ampun dengan Allah, yang datang yang nampak kecil itu, kita anggap besar. Kita taubatlah dengan Tuhan. Tuhan, ampunkanlah dosa aku yang kecil, dosa aku yang besar, dosa aku yang nampak, dosa aku yang tak nampak dan sebagainya. Ada. Sebab itulah kalau ikut pada Imam Qurtubi, dia menyebut bulan-bulan haram dimuliakan oleh Allah, maka umat Islam dituntut memperbanyakkan amal kebajikan dan menjauhi kezaliman dan kejahatan. Ada. Itu yang kita kena buat. Supaya macam Ustaz sebut tadilah, hasibu Serena Omar sebut kan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita ni. Kita kena muhasabah diri kita ni. Hisab diri kita sebelum kamu dihisab oleh Allah. Esok di akhirat bila Tuhan hisab kita, barulah kita menyesal. Menyesal, Allah aku ni dulu atas dunia. Ramai yang Allah sebut tentang orang menyesal. Tak ramai orang yang menyesal di akhirat, macam surah Sajdah. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absanna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mumkinun. Tengok Muhammad, umat kamu tunduk malu di hadapan Allah. Allah tunduk, Allah tunjuk dah. Kita ni tunduk malu depan Tuhan esok di akhirat. Atas dunia mujalai berongok langit, berdongok kepala kamu. Tak, terbuka dada kamu. Jalan tak rapat ke bumi. Tapi di akhirat esok malu bila Tuhan tunjuk dosa kita. Lantas mereka berdoa, Rabbana absanna wa sami'na. Wahai Tuhan, kami sudah dengar dan kami sudah lihat. Kembalilah kami ke dunia. Kami nak buat amal soleh. Kami dah yakin dah. Kalau dalam surah Mukminun dia sebut, wa qala rabbirji'un la'ali a'malu salihan fima taraktu. Wahai Tuhan, kembalilah kami ke dunia. Kami nak buat amal soleh balik. Kami tinggal dulu-dulu tu. Kita tahu dah amalan puasa sunat tu. Kita tahu dah amalan-amalannya diajar oleh Nabi, disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi kita sombong juga. Maka kita cakap di akhirat nanti ni, amalan ni ada, mu tak buat. Ni amalan mu sepatut nak buat dah, mu tinggalkan. Allah Tuhan, baliklah kami balik. Kami nak buat balik tu. Hak kami tinggal tu kami nak buat balik. Tuhan kata, no way man. Tak ada ruang dah untuk kita buat balik amalan kita. Jadi tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sebut sikit kesimpulan dia. Kelebihan awal Muharram bukan kerana adanya ibadat khusus pada tahun baru, tetapi kerana Muharram ialah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Muharram ni. Ini tahun baru, selamat tahun baru kita ni. Bulan ni adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Seperti ayat yang kita baca awal tadi. Dan bila kita sebut awal Muharram, kita teringat mengingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menjadikan masa terbaik untuk kita muhasabah dan kita bertaubat kepada Allah. Yang keempat, menggalakkan umat Islam berhijrah daripada maksiat kepada ketaatan kepada Allah. Yang kelima, membuka lembaran baru dengan memperbanyakkan amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita tahun baru hijrah yang pada tahun ini dengan penuh keberkatan dan keampunan serta istiqamah dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Allahumma

0: boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238. Nasional.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Doa mohon dijauhi fitnah para penzalim. Firman Allah SWT, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu daripada angkara kaum yang kafir. Surah Yunus ayat 85 hingga 86. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar para pendengar semua? Kita doakan mudah-mudahan kesetiaan anda bersama dengan kita pada hari ini Allah rahmati dan Allah berkahi, dan mudah-mudahan inilah perjuangan kita yang kita duduk sekejap untuk kita semak balik, kita muhasabah balik apakah yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita dan apakah yang akan kita lakukan di masa hadapan kita. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, lan tarji'al ayyamul lati madat, kata Allah, hari yang lalu tidak akan berulang. Makanya tuan-tuan puan-puan, hari semalam tidak akan berulang lagi pada hari ini, minggu lepas tidak akan kembali semula pada minggu ini. Makanya tuan-tuan puan-puan, Al-Quran mengajar kepada kita bahawa hari ini kita gunakan masa, kita gunakan kesempatan yang kita miliki untuk kita perbanyakkan amal, kerana manusia ini hidupnya dalam keadaan nisyan, dalam keadaan lupa. Kadang-kadang ketika kita ingat maka banyaklah amal, tetapi ketika kita lupa maka kita lupa kepada tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari ini saya mengajak diri saya yang pertama dan para pendengar yang sedang mendengar ketika ini, sama ada anda yang sedang memandu, anda yang sedang makan, anda yang sedang berada di kedai dan sebagainya, mudah-mudahan yang sedang mendengar ketika ini kita sebut, kita akan berusaha untuk memperbanyakkan amal kita pada hari ini supaya kita tidak menyesali apa yang telah kita lakukan di masa yang berlalu. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, hari yang berlalu tidak akan berulang. Hari semalam tidak akan sama dengan hari ini. Maka kerana itu kata Imam Syafi'i, rugilah orang yang hari semalamnya sama dengan hari ini. Celakalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari semalam, dan beruntunglah orang yang hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Maka tuan-tuan puan-puan, pilihan ada di tangan kita. Nak jadi orang yang bagaimana, anda tentukan pilihannya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 74 hingga 77.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Walutan atainahu hukman.

Dan kepada Nabi Lut, kami berikan hikmat kebijaksanaan dan ilmu. Dan kami selamatkan dia dari bandar yang penduduknya selalu melakukan perkara-perkara yang keji. Sesungguhnya, mereka itu adalah kaum jahat yang fasik, derhaka.

0: Dan kami masukkan Nabi Lut dalam kumpulan mereka yang dilimpahi rahmat kami. Sesungguh ia dari orang-orang yang soleh.
1: Wa Nuh

Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Nuh ketika ia menyeru berdoa kepada kami sebelum nabi-nabi yang tersebut itu. Lalu kami perkenankan doanya serta kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya dari kesusahan yang besar.

0: dari angkara kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya adalah mereka kaum yang jahat. Lalu kami tenggelamkan mereka semuanya sehingga mati lemas dengan taufan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

Sama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Di penghujung jam ini menerusi Nasional Warna, salam maghrib semuanya, salam ahli hijrah untuk semua sahabat-sahabat kita, secara khususnya yang Muslim, yang mana belum tunaikan kewajipan, kita tunaikan dahulu. Yang belum solat fardu maghrib, solat dahulu, kemudian sambung semula urusan anda, puju tugasan anda pada hari ini. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang berehat di rumah, yang bersantai ataupun yang berniaga, yang bekerja pada ketika ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Apa yang kita impikan, insyaAllah kita dapat kecapinya, mudah-mudahan. Baik, ucapan yang telah dikirimkan bersama-sama dengan pendengar kita melalui ruangan komen di Facebook, bersama dengan Nenek Ani, katanya salam mahal hijrah, selamat menyambut 1 Muharram untuk Tahun Baru Islam 1448 Hijri. Salam salam cuti semuanya dan selamat berehat. Terima kasih. Marina Wati, assalamualaikum, salam mahal hijrah buat semua pendengar Nasional FM. Yang pastinya semoga dipermudahkan segala urusan kita, diberikan kesihatan yang baik dan dalam lindungan rahmat kasih sayangnya, insyaAllah, amin. Soleha, selamat tugas Reza, terima kasih. Salam mahal hijrah untuk semua pendengar Nasional FM. Razak turut hadir bersama, salam maghrib semuanya. Ita Chot dari Ipoh hadir, selamat tugas Reza menerusi Nasional FM, 6 jam siaran hari ini. Selamat Tahun Baru Islam untuk semua muslimin dan muslimat. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik dan dipanjangkan umur. Amin, amin ya rabbal alamin. Cik Su, salam al-hijrah buat Reza dan semua pendengar Nasional FM. Hadir bersama dari Felda Guar Napai Jitra Kedah Malaysia untuk Nasional FM. Teman Reza sehingga 12:30 malam. Terima kasih. Baik, itu antara ucapan-ucapan pendengar kita melalui ruangan komen di Facebook Nasional FM. Kalau anda ada ucapan ataupun berkongsian apa juga, boleh hantarkan melalui ruangan komen. Saya akan baca komen anda satu persatu. Sambil-sambil itu, kita layan terus hiburan yang terbaik untuk anda, pastinya di Nasional FM.

Apa khabar semua warga Malaysia yang baru saja dengarkan National FM sentiasa di hati. Menerusi Nasional Malam edisi hari ini, hari Rabu 17 Jun 2026, bersama-sama dengan saya juga bersamaan 2 Muharram 1448 Hijri. Salam hijrah buat anda semua. Semoga apa impian kita dapat dikecapi dan sentiasa kita dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT. Selamat malam semuanya. Selamat beristihad. Yang mana berehat ketika ini, yang mana bercuti, yang masih lagi bekerja ataupun baru masuk tugasan, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang mana masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Saya akan bersama-sama dengan anda pastinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik

0: Pengunjung telah direkodkan dalam tempoh 4 hari penganjuran sambutan Minggu Perpaduan 2026. Peringkat kebangsaan sekaligus menjadi angka tertinggi sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023. Menurut Menteri Perpaduan Negara KPN, Dato' Aaron Nago Dagang, di mana pencapaian itu membuktikan rakyat Malaysia semakin menghargai kepelbagaian budaya, warisan dan identiti yang menjadi asas kekuatan negara. Dan juga menurut beliau, peranan utama KPN adalah menyediakan lebih banyak ruang dan platform interaksi bagi membolehkan rakyat saling memahami, menghormati perbezaan serta memperkukuh rasa kebersamaan sebagai rakyat Malaysia. Perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, persiapan atlet silat Labuan dalam menghadapi kejohanan utama termasuk Temasya Sukan Malaysia Sukma tahun ini menerima suntikan semangat apabila Persatuan Pencak Silat Kebangsaan Pusaka Labuan menerima sumbangan 3 unit matres yang bernilai RM60,000. Sumbangan peralatan sukan yang disampaikan oleh Ahli Parlimen Labuan, Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman itu dijangka meningkatkan kualiti latihan atlet serta memperkukuh program pembangunan silat di pulau berkenaan. Dan juga sumbangan peralatan ini akan dimanfaatkan sepenuhnya bagi memperkasa program pembangunan atlet serta mencungkil bakat-bakat baru yang berpotensi diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar para pendengar semua? Kita doakan mudah-mudahan kesetiaan anda bersama dengan kita pada hari ini Allah rahmati dan Allah berkahi, dan mudah-mudahan inilah perjuangan kita yang kita duduk sekejap untuk kita semak balik, kita muhasabah balik apakah yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita dan apakah yang akan kita lakukan di masa hadapan kita. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, lan tarji'al ayyamul lati madat, kata Allah, hari yang lalu tidak akan berulang. Makanya tuan-tuan puan-puan, hari semalam tidak akan berulang lagi pada hari ini, minggu lepas tidak akan kembali semula pada minggu ini. Makanya tuan-tuan puan-puan, Al-Quran mengajar kepada kita bahawa hari ini kita gunakan masa, kita gunakan kesempatan yang kita miliki untuk kita perbanyakkan amal, kerana manusia ini hidupnya dalam keadaan nisyan, dalam keadaan lupa. Kadang-kadang ketika kita ingat maka banyaklah amal, tetapi ketika kita lupa maka kita lupa kepada tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari ini saya mengajak diri saya yang pertama dan para pendengar yang sedang mendengar ketika ini, sama ada anda yang sedang memandu, anda yang sedang makan, anda yang sedang berada di kedai dan sebagainya, mudah-mudahan yang sedang mendengar ketika ini, kita sebut kita akan berusaha untuk memperbanyakkan amal kita pada hari ini supaya kita tidak menyesali apa yang telah kita lakukan di masa yang berlalu. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, hari yang berlalu tidak akan berulang. Hari semalam tidak akan sama dengan hari ini. Maka kerana itu kata Imam Syafi'i, rugilah orang yang hari semalamnya sama dengan hari ini, celakalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari semalam, dan beruntunglah orang yang hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Maka tuan-tuan puan-puan, pilihan ada di tangan kita, nak jadi orang yang bagaimana, anda tentukan pilihannya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Bila Bunga di Peti Orang. Lagu yang diperbolehkan oleh Kumpulan Sejati. 9.20 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam untuk jam yang berikutnya. Apa khabar semua yang baru saja dengar Nasional FM sentiasa di hati. Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi pada malam ini. Bersama-sama dengan saya sehingga 12.30 malam. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik untuk pemulaan hari baru. Untuk tahun yang baru Islam, salam mahal hijrah semuanya. Untuk 1448 Hijri, semoga apa yang kita impikan, apa yang kita kecapi, apa yang kita inginkan tu dapat kita kecapi. Dan segala urusan kita serta dimurahkan rezeki selalu. Dan kita hidup di bawah keberkatan Allah SWT. Yang pastinya yang bekerja, yang bertugas ketika ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Selamat bekerja, tidak kira apa juga urusan dan tugasan anda pada malam ini. Semoga dapat diselesaikan dengan cahaya je. Dan kita jadikannya sebagai ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan akan ada nikmat serta hikmah yang baik buat kita semua. Yang mana masih lagi dalam pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasinya. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Saya akan bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda. Dan untuk pendengar kita yang bersantai ketika ini, yang berehat, sama-sama kita berhibur menerusi pilihan bersama pada malam ini di TikTok Live. Seperti biasa, saya baru saja bersiaran. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan ataupun apa juga perkongsian, hadirlah bersama-sama dengan saya. Kita mengimarahkan lagi TikTok Live kita. Mangga Anggus, assalamualaikum Mangga, apa khabar? Selamat malam semuanya. Salam Al Hijrah Edward Amirul dan semua sahabat kita baru saja masuk. Apa khabar semuanya? Selamat malam. Mak kata Mak Nganggun kata selamat malam Reza dan semua pendengar Nasional FM. Semoga kita sihat, sejahtera, sukses selalu. Amin amin rabbal alamin. Selamat bertugas, layan giris. Mak Ngah dari Singapura. Terima kasih Mak Ngah. Sahabat kita dari Singapura pun hadir tau. Jadi untuk anda, tidak kiralah mana saja anda berada, hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Okey, untuk pilihan bersama yang seterusnya, permintaan sahabat kita Nun Jauh dari Tawau bersama dengan Daniel Abdul Jalil. Assalamualaikum buat Reza yang bertugas. Waalaikumsalam Daniel dan semua pendengar-pendengar kita pada malam ini. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Wiz Khalifa dan Charlie Puth yang berjudul See You Again, untuk ditujukan kepada teman yang saya rindu. Sekian lama telah mengenalinya. Dan semua hiburan buat rakan-rakan pendengar kita. Raza, assalamualaikum Reza. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih hadir. Zairi Zaid dengan permintaan sebuah lagu daripada Kumpulan Spoon. Hiburan yang terbaik kita pada malam ini adalah dendangan lagu Sepenuh Hati. Ucapan terbaik katanya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik. Salam Mahal Hijrah. Hibur kita ke penghujung siaran menerusi Nasional Malam. Elbiana Rusliana katanya hadir dari Sarawak, Sarawak. Salam bahagia dan salam sejahtera semua. Permintaan lagu saya adalah dendangan sebuah lagu daripada Ziana Zain yang berjudul Kemelut di Muara Kasih. Buat Reza yang senang berkonti, selamat tugas dan semoga semuanya berada dalam keadaan baik. Selamat bercuti juga ya untuk rakan-rakan kita yang berada di rumah panjang. Oh, sambil tengok TV program Ruang Bicara malam ini . Sambil juga layan Radio Nasional FM. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini. Jadi kita berhibur terus untuk anda, lagu terbaik Nasional Malam.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Dan nasib dengan lagunya Kemelodi Muara Kasih. Lagu yang popular pada tahun 1997. Lagu ciptaan Sari Amri membawa kita ke lempah yang lama. 9.37 minit malam waktu ini. Semestinya yang akan terus menyerikan lagi malam anda. Pastinya hiburan terbaik menerusi Nasional Malam di Nasional FM. Sentiasa di hati. Ada yang baru saja menikmati juadah makan malam tu eh. Selamat menjamu selera untuk anda semua. Terima kasih masih lagi dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada ketika ini. Yang membuka dan mendengar Nasional FM di pelbagai lokasi. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Baik ucapan yang telah dikirimkan oleh rakan pendengar kita. Menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM. Sama dengan Abdul Ali, Assalamualaikum Reza dan semua pendengar Nasional FM. Salam satu Muharram. Semoga apa yang kita impikan dapat kita kecapi dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Beruntung Om. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Salam Mal Hijrah 1448 Hijri. Selamat berkonti ya buat Reza sehingga ke 12 tengah malam. Ucapan pastinya, ucapan yang terbaik serta doa yang diberikan kepada anda. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Walau di mana juga anda berada, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Ana, selamat malam buat semua pendengar Nasional FM. Salam Mal Hijrah 1448. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Amin, amin, amin. Semoga doa itu berbalik kepada anda. Marsa Ramli dari Sibu Sarawak. Budak lawak. Selamat bersiaran Reza menerusi Nasional Malam edisi malam ini. Buat teristimewa Razak Balangi, selamat beristirahat katanya. Buat tersayang Nurdiana Nordin, selamat menyintaiku dari jauh. Aicih. Terima kasih. Salam Mahal Ijrah semuanya. Mantap. Itu antara sahabat-sahabat kita, Indu Kanowin, Tantari Masmira dan juga James Penghiran, Janet Zai. Jom layan kita Nasional Malam. Pastinya dengan hiburan terbaik menerusi Pilihan Bersama 2.0. Hiburan kita yang seterusnya. Permintaan sahabat pendengar kita adalah permintaan daripada Muhammad Ramli Jaafar, Abang Ramli kita dari Ceras, Kuala Lumpur. Permintaan lagunya adalah dendangan lagu daripada kumpulan Mi, Ku Dalam Dilema. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini. Semoga anda terhibur hendaknya. Liusan dari Tasik Kesuma Beranang. Lagu permintaan daripada saya adalah sebuah lagu daripada Utopia. Pastinya lagu yang penuh dengan nostalgia. Hiburan kita pada malam ini, Misali Cintaku. Buat hiburan bersama isteri tersayang serta keluarga dan teman-teman yang diingati berada di Sandakan Kunak dan Sempona Sabah. Juga hiburan kita semua, rakan-rakan, sahabat pendengar. Semoga tahun baru ini membawa rahmat, keberkatan dan ketenangan buat kita semua. Amin, amin, rabbal alamin. Dari Sungai Petani, Kedah, Syam Wira. Sebuah lagu daripada Damasutra, Sesat Dalam Rindu. Pastinya hiburan terbaik kita, lagu terbaik, layan terus untuk anda, Ku Dalam Dilema Nasional Malam.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

57 minit malam wajib ni. Sebuah lagu daripada Damas Sutera. Sesat dalam rindu. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Pastinya di Nasional FM sentiasa di hati. 6 jam siaran hari ini bersempena dengan hari cuti umum. Di mana cuti satu Muharram ataupun salam mahal hijrah untuk anda semua. Secara khususnya muslimin dan muslimat. Walaupun kita semua bekerja pada hari ini yang bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan pada hari ini semoga kita semua diberkati. Dan penuh dengan keberkatan kita pada hari ini, insyaAllah, mudah-mudahan. Terima kasih untuk sahabat kita yang masih lagi terus dengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, yang menonton juga di TikTok. Apa khabar semua yang baru saja hadir? Assalamualaikum, selamat malam. Salam ma'al hijrah untuk anda semua. Dari Jerantuk Pahang, terima kasih Profesor. Mantap bang, hari-hari ada bang eh. Lavender Girl, a.k.a. siapa nama ni saya lupa dah. Assalamualaikum YB Abi Konti. Waalaikumsalam. Salam mahal hijrah semuanya. Baik, ucapan-ucapan yang dikirimkan ramai sebenarnya kalau nak sebut di ruangan komen di Facebook, di TikTok juga ada bersama. Semoga semuanya baik-baik saja. Ceria-ceria selalu kata Rosida. Terima kasih di atas perkongsian gift. Semoga murah rezeki selalu. Ibrah Inggris, salam awal Muharram 1448 Hijri. Selamat malam semuanya. Selamat malam bang, apa khabar yang baru saja hadir? Baik, perkongsian info cuaca di sebelah malam ini yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi kawasan di seluruh negeri Perlis. Diikuti di negeri Kedah bagi kawasan daerah Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik, Baling serta di Kulim. Untuk di Perak pula, kawasan Larut Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar dan Kinta. Di Pantai Timur, di negeri Kelantan, daerah Gua Musang, di Pahang, kawasan Tanah Tinggi Cameron, Jerantuk dan Kuantan. Manakala di Sarawak, daerah Sarike, Sibu, Kanoit, Miri, kawasan Beluru dan Telang Usan. Di Sabah pula, kawasan pendalaman iaitu di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort dan Nabawan. Kawasan Pantai Barat, kawasan Papar, Ranau dan Kota Belud, daerah Sandakan, kawasan Tongod, di Kudat juga diikuti di wilayah Persekutuan Labuan sehingga 1 pagi nanti. Seperti biasa, untuk anda yang berada di kawasan tersebut, berhati-hatilah ya. Rancang perjalanan anda sebaiknya. Untuk anda yang memandu di sebelah malam ini, semoga semuanya selamat. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia, pastinya untuk info cuaca harian yang tepat dan juga sahih. Kita masih lagi teruskan pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Sebuah lagu daripada Azmani, Sebenar Cinta, permintaan sahabat kita Nazarudin, untuk hiburan yang terbaik untuk kita semua pada malam ini. Terus layan, terus berhibur kita. Pastinya hiburan terbaik Nasional FM sentiasa di hati.

0: diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan anda. Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menjadikan lagi malam anda menerusi pilihan bersama 2.0 permintaan sahabat-sahabat pendengar kita. Terima kasih juga yang masih lagi kekal menonton dan taping-taping di TikTok. Apa khabar yang baru masuk? Selamat datang. Baik, seperti biasa pada kongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Di mana Malaysia sedang berusaha untuk meningkatkan kerjasama perdagangan makanan dan pertanian dengan Uzbekistan serta rantau Asia Tengah dengan lebih meluas sebagai sebahagian daripada usaha untuk mempelbagaikan sumber bekalan dan mengukuhkan keselamatan makanan jangka panjang di tengah-tengah ketidaktentuan geopolitik serta rantaian bekalan global. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, menurut beliau, keselamatan makanan adalah antara perkara utama yang dibincangkan dalam lawatan rasmi beliau ke Uzbekistan dari 11 hingga 17 Jun atas jemputan Menteri Pertanian Uzbekistan iaitu Ibrahim Abdul Rahmanov. Dan menurut beliau juga, beliau turut menekankan bahawa sebarang perkembangan perlu dipantau dengan teliti termasuklah sekatan ke atas Iran sebelum menilai kesannya terhadap perdagangan global dan rantaian bekalan. Perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, pelari pecut 400 meter lelaki negara Umar Usman menjadikan penyertaannya di Kejohanan Olahraga Terbuka Korea 2026 sebagai medan persiapan dan pendedahan pertandingan tanpa meletakkan sasaran. Menurut Umar, beliau hanya mampu melakukan persediaan singkat kerana tempoh kejohanan yang rapat dan berdepan jadual yang padat. Pada masa yang sama, beliau turut menyasarkan kejohanan lebih besar pada masa akan datang serta memastikan fizikalnya berada dalam keadaan terbaik tanpa sebarang kecederaan selain memberi tumpuan kepada proses pemulihan dan latihan sebaik kembali ke Malaysia nanti. Kejohanan Olahraga Terbuka Korea 2026 bakal berlangsung di Yicheon pada 20 dan 21 Jun ini. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda, info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

0: jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Pukul 30 minit malam waktu ini, pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini, 17 Jun 2026, sama-sama dengan saya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat pastinya. Hiburan terbaik menerusi pilihan bersama 2.0, permintaan sahabat-sahabat pendengar kita untuk malam ini. Selamat beristirahat semuanya dan selamat malam. Yang mana bertugas, yang mana bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Berhati-hatilah ya ketika memandu. Sentiasa peka dan fokus pada pemanduan anda. Jangan mengelamun. Kadang-kadang kita dengar lagu kan, teringat kisah lama. Kadang kita dengar lagu, teringat kenangan lama. Tapi kita anggapnya sebagai pengajaran lah. Ya, jangan menung. Jangan kita bersedih. Kita happy je dah masuk tahun baru Islam dah ni, 1448. Semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, dan kita dapat capai apa yang kita inginkan selama ni, InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik, ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat buat pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook, antaranya bersama dengan Kak Hajah Lijia. Assalamualaikum semua pendengar Nasional FM, walau di mana jua anda berada di seantero dunia katanya. Indonesia, Singapura, Brunei yang terus dengar Nasional FM juga. Semoga kita semua sihat dan ceria sentiasa. Amin. Salam Ahli Jeras 1448 buat semua sahabat pendengar setia. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini sehingga 12:30 malam. Dari Miri Sarawak, kita bersama dengan Nurdiana Nordin. Ada lagi malam ini untuk menemani Reza sehingga 12:30 malam. Layan lagu pilihan bersama 2.0. Selamat malam semuanya. Amak Ii, salam Ahli Jeras semuanya. Selamat bercuti. Ramlah Din, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pastinya lagu semua best terbaik. Lepak kita malam ni eh. Layan dengan lagu-lagu terbaik. Manga Anggun dari Bukit Batok, Little Guilin, Singapura. Terima kasih Manga. Memang gerik Manga. Ya. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijri untuk anda semua. Semoga apa yang kita impikan kita dapat capai katanya. InsyaAllah, mudah-mudahan. Lin Roslinda Abdul Jalil dari Endau, Mama Ila. Selamat tugas Reza, Rugai American, Fort Ranger, Siti, Siti Jannatul Rahim. Selamat beristirahat untuk anda yang berehat, santai berwas dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Untuk pilihan bersama yang seterusnya, permintaan sahabat kita juga dari wilayah Persekutuan Labuan, iaitu Jasli Sidum. Pilihan saya pada malam ini adalah sebuah dendangan lagu daripada kumpulan Samudra yang berjudul Salam Sejahtera. Ikuti sahabat kita dari Bintago Sarawak, Zakaria Sulaiman. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu dari bumi Bollywood yang berjudul Tere Sang Giyara. Penyanyi adalah Atif Aslam. Untuk hiburan kita pada malam ini, kita terbang ke bumi Bollywood katanya. Serta permintaan Sadin, selamat malam semuanya. Sebuah lagu daripada Ellie Katz, Nota Terakhir. Lagu yang penuh dengan nostalgia untuk tatapan kita pada malam ini. Jadi terus layan, terus berhibur. Lagu ciptaan Nur Ihsan, Salam Sejahtera. Terus layan Nasional Malam.

0: Akira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

dengar lagunya Nota Terakhir membawa kita di penghujung jam ini. 10.50 minit malam waktu ini pastinya dengan hiburan terbaik untuk anda menerusi pilihan bersama 2.0. Lagu-lagu yang terbaik disajikan untuk anda pada malam ini dengan apa juga urusan anda anda lakukan pada malam ini. Yang menyiapkan pelbagai tempahan, menjahit, buatlah apa persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang sedang berniaga ketika ini, semoga dimurahkan rezeki buat anda semua. Baik, perkongsian untuk anda bersama dengan bola demam bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, perlawanan yang kita semua nanti-nantikan, terkhususnya peminat-peminat Cristiano Ronaldo, di mana perlawanan seterusnya untuk saingan kumpulan K, Portugal akan bertemu Demokratik Republik Kongo yang akan berlangsung di Houston Stadium, Houston, pada pukul 1 pagi nanti. Jadi kita sama ramailah tonton dan saksikan menerusi saluran Sukan Plus ataupun TV OK ataupun juga menerusi aplikasi RTM Klik. Yang mana belum muat turun, boleh muat turun secara percuma di telefon pintar anda. Bukan itu sahaja perlawanan untuk saingan awal pagi esok, juga diikuti perlawanan yang seterusnya. England akan bertemu Croatia pada pukul 4 pagi nanti yang akan berlangsung di Dallas Stadium Arrington. Anda boleh tonton juga menerusi saluran TV OK, saluran Sukan Plus dan aplikasi RTM Klik. Diikuti juga saingan yang seterusnya, akan Ghana akan bertemu Panama yang akan berlangsung pada pukul 7 pagi esok untuk saingan kumpulan L, kumpulan K yang paling kita nanti-nantikan kan. Portugal akan bertemu dengan Demokratik Republik Kongo 1 pagi nanti. Muat turun secara percuma RTM Klik kerana RTM adalah penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026, juga Nasional FM sebagai radio utama bahasa Melayu FIFA Piala Dunia FIFA 2026. Kita nak ambil mood demam bola pada tahun ini, kita terus layan untuk anda Nasional FM.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

ASEAN Rusia perluas manfaat transformasi teknologi. AI perkukuh kualiti kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hammam Yusof dalam utama 11 malam.

0: ASEAN dan Rusia perlu memanfaatkan peluang yang wujud menerusi hasil transformasi teknologi serta perubahan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ini termasuk memperluas kerjasama pelbagai hala dalam bidang keutamaan.
1: It's not new. We've been engaging actively ASEAN and Russia for the last 35 years. And we have to renew this commitment to expand this collaboration, seize opportunities, particularly from emerging technological transformation and economic change.
0: Menurut beliau, perkongsian ASEAN-Rusia telah berkembang secara konsisten sepanjang 3.5 dekad itu selain disokong oleh dialog yang bermakna, penglibatan ekonomi yang semakin meningkat serta komitmen bersama terhadap kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kesediaan pemimpin ASEAN menghadiri pertemuan di Rusia mencerminkan komitmen untuk terus memperkukuh kerjasama dan pembangunan bersama. Tambahnya, ASEAN akan terus mengamalkan pendekatan rasional dengan menjalinkan dialog dengan semua pihak.
1: The fact that my colleagues, the ASEAN leaders here, willing to meet and engage with President Vladimir Putin, this exemplifies our centrality and our preparedness to overcome these inherent prejudices and to focus on the development of our region and the international community.
0: ASEAN kekal berpegang kepada prinsip keterbukaan, keterangkuman dan kerjasama dalam mendepani ketidaktentuan global. Menyentuh isu antarabangsa termasuk perkembangan Iran, Amerika Syarikat serta situasi di Gaza, Datuk Seri Anwar menekankan perlunya suara lebih tegas dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice, because people, you cannot have a system that allows killing, torturing of children and women on a daily basis. And we sit down saying nothing.
0: Terdahulu ketika berucap pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia, Datuk Seri Anwar berkata Kazan disifatkan sebagai bandar yang berjaya membangunkan pelbagai sektor strategik termasuk kecerdasan buatan, transformasi digital dan peralihan tenaga. Dalam perkembangan lain, Malaysia sedang memperkukuh kerjasama perdagangan melibatkan makanan, pertanian dengan Uzbekistan. Ia sebahagian usaha mempelbagai sumber bekalan serta memperkukuhkan keselamatan makanan jangka panjang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata perkara itu merupakan intipati utama yang dibincangkan menerusi lawatan rasmi 6 hari ke Uzbekistan yang berakhir hari ini. Selain perdagangan makanan, kedua-dua negara turut meneroka peluang kerja sama dalam penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan. Pengamal media tidak seharusnya melihat teknologi kecerdasan buatan AI sebagai ancaman kepada kerjaya kewartawanan. Sebaliknya, sebagai medium dalam melengkapi keupayaan manusia dan memperkukuh kualiti hasil kerja kewartawanan. Sebagai itu, Ketua Pengarah Penyiaran Aswad Ismail berkata, wartawan perlu bersedia menerima dan menguasai kemahiran teknologi tersebut seiring perkembangan lanskap media serta perubahan dalam industri berkenaan. Tuduhan mengenai konon yang terdapat hampir 60,000 pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tidak benar. Perkara itu dinafikan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Tegas beliau, dakwaan sedemikian bukan sahaja mencemarkan imej universiti awam, malah menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Pada masa sama, memberi implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke IPTA. Semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah yang juga Sultan Perak bertitah, pengorbanan bukan sekadar bersedia kehilangan sesuatu yang disayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar melebihi diri sendiri.
2: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Baginda bertitah demikian pada sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijri Peringkat Kebangsaan di Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Sementara itu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dipilih sebagai tokoh Ma'al Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448-2026 di Masjid Putra. Pada majlis sama, pakar fiqah Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Ar-Raisuni diumum sebagai tokoh Ma'al Hijrah Antarabangsa. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal ada RM1.99 seliter. Sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter, manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England akan memulakan kempen menamatkan kemarau penantian bergelar juara Piala Dunia selama 60 tahun dengan menentang Croatia pukul 4 pagi esok. Kapten skuad The Three Lions menggesa rakan pasukan supaya melakukan yang terbaik dan melapangkan fikiran ketika bertemu Vetrini yang juga naib juara Piala Dunia 2018 di Stadium AT&T Arlington, Texas. Sementara itu, Cristiano Ronaldo dijadual mencipta rekod dengan tampil dalam 6 edisi Piala Dunia, menyamai pencapaian terbanyak dalam sejarah kejohanan itu. Pemain berusia 41 tahun itu akan mengetuai pasukan Portugal dalam pertemuan dengan Republik Demokratik Kongo di Houston dalam usaha memburu gelaran Piala Dunia pertama dalam sejarah negara tersebut. Sementara itu, 4 lagi aksi kumpulan akan berlangsung esok pastinya yang menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi. Satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama dijadualkan berlangsung pada pukul 7 pagi, manakala Uzbekistan berdepan Colombia pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, peneroka haram Israel membakar sebuah masjid di sebuah kampung di Tebing Barat. Insiden itu turut diakui wartawan AFP yang melaporkan melihat kesan pembakaran dan vandalisme. Ketua Majlis Kampung di Jiljilia Utara Ramallah, Osama Abdullah berkata kumpulan peneroka itu melakukan jenayah terbabit antara pukul 2 hingga 3 pagi waktu tempatan. Mereka membakar bilik wuduk di tingkat bawah dan mencunting dinding. Belum pun perjanjian damai ditandatangani, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah mengeluarkan ugutan kepada Iran. Beliau berkata Washington bersedia menyambung semula tindakan ketenteraan sekiranya Tehran tidak mematuhi syarat yang ditetapkan. Kedua-dua pihak dijangka memeterai perjanjian secara rasmi di Geneva, Switzerland Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ASEAN Rusia perluas manfaat transformasi teknologi. AI perkukuh kualiti kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

11.19 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati untuk jam yang terakhir ini. Pastinya dengan hiburan terbaik disajikan untuk anda semua, walau di mana juga anda berada, utara, selatan, timur, barat, yang membuka Nasional FM di pelbagai frekuensi utama seluruh negara, juga di pelbagai lokasi, di pejabat, di rumah dan sebagainya, di restoran, di kafe, hospital dan klinik, serta di mana sajalah ya. Yang sudah berniaga juga, selamat berniaga abang, akak semua. Semoga dimurahkan rezeki selalu dan disentiasa diberikan kesihatan yang baik buat anda yang mendengarkan Nasional FM. Yang mana memandu ketika ini boleh terus rujuk info trafik untuk daripada Lembaga Lebuhraya Malaysia untuk dapatkan info trafik terkini. Kalau kita lihat daripada Lembaga Lebuhraya Malaysia yang baru saja dikeluarkan olehnya, di mana di Tambak Johor E2 arah selatan pertengahan jambatan ke CIQ Woodland Singapura, juga Lebuhraya Kuala Lumpur Karak di KLK E8 arah timur Bukit Tinggi ke Lentang, berikutan kemalangan di kilometer 54.7 arah timur, di mana semua lorong terhalang, trafik juga tidak bergerak. Jadi sentiasalah berhati-hati untuk anda yang memandu di Lebuhraya tersebut. Juga sedikit info kemalangan di E8 Lebuhraya KLK. E8 susulan terdapat kemalangan di kilometer 54.7 arah timur dari Bukit Tinggi ke Lentang. Semua lorong terhalang, trafik juga sesak 5 km. Patuhi had laju yang telah ditetapkan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Fokus pada pemanduan anda, pastinya kekal siaran Nasional FM. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Permintaan lagu yang seterusnya menerusi pilihan bersama 2.0. Permintaan sahabat kita Nur Isa, sebuah lagu daripada Gingerbread yang popular pada tahun 1982, Ku Cari Damai di Hati. Ikuti Rostan dari AU2 Keramat Kuala Lumpur, sebuah lagu daripada Panji Sayap Terluka. Dan Nasri katanya, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam untuk anda. Pastinya dengan hiburan terbaik kita pada malam ini. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Headwind, Segalanya Mungkin, untuk hiburan kita terbaik pada malam ini. Terus layan, terus berhibur. Nasional FM, sentiasa di hati.

Bila Sabri dengar lagunya Keranamu Kekasih untuk anda pada malam ini. 11.36 minit malam, masih lagi bersama-sama dengan saya berbagi 23 minit sahaja lagi sebelum kita ke 12.30 malam untuk hari yang baru edisi. Hari esok pula permulaan hari baru. Semoga kita semua diberkati oleh Allah SWT. Sebelum saya akhiri sebelum akhiri siaran saya pada hari ini, saya ingin kongsikan kepada anda ucapan yang telah dikirimkan di ruangan komen di muka buku. Marsal Salih, mantap semuanya, lagu terbaik. Rosli, salam Ma'al Hijrah. Eliana, apa khabar orang Saratok di bumi Kenyalang? Selamat beristirahat kepada semuanya. Salam awal Muharram. Khadijah Mama Amin, Hasya Arif Jalun. Layan Nasional FM dari Tawau Sabah. Terima kasih. Dari negeri di bawah bayu, dari bumi Kenyalang juga. Salam Ma'al Hijrah, Sweet Spice Kitchen, Nur Isa, Osman Nozi, Nur Ariza, Wan Fatimatul. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah SWT dan dapat semangat yang baru di tahun baru Ma'al Hijrah. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesihatan yang baik. Itu antara ucapannya lah ya, yang tak sempat tu saya tetap baca, cuma tak keudarakan. Okey, sebelum saya akhiri siaran saya, kita nak terus hiburan kita, permintaan sahabat kita, pastinya dengan dedangan lagu terbaik Nasri untuk anak segalanya mungkin, sebuah lagu daripada Hitwin, hiburan terbaik kita. Terus layan, terus berhibur, Nasional FM sentiasa di hati.

Baik, telah sampai di penghujungnya menerusi Nasional Malam di Nasional FM Sentiasa di Hati. Edisi malam ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam, dan sampai kita bersama lagi juga untuk siaran lain harinya, insyaAllah hari Jumaat, menerusi Nasional Malam seperti biasa 8 malam hingga 12 tengah malam, serta saya akan bawakan kepada anda pada pukul 10.30 minit malam sembang Piala Dunia yang akan bersama-sama kita berbual mengenai Piala Dunia FIFA 2026 pada tahun ini. Selepas ini rakan tugas akan sambung siarannya untuk Nasional Game Ruang Hantu. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Saya undur diri dahulu. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam sejahtera. Saya Hanim kembali menemani anda Nasional FM Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada DJ rakan setugas Reza yang menemani anda dalam Nasional Malam 8 malam hingga

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We're ready.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Satu jiwa sejuta sorakan Nasional FM adalah stesen radio utama bahasa Melayu untuk World Cup 2026. Ha, demam bola dah mula melanda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 ini. Nasional FM akan bawakan satu segmen Sembang Bola Dunia. Dia akan berlangsung setiap Jumaat esok 10.30 malam kepada peminat-peminat bola sepak. Boleh mengikuti segmen yang kita sembang Bola Dunia bersama DJ kita Reza setiap Jumaat sepanjang World Cup 2026 ini. Kepada anda yang di luar sana yang masih dalam perjalanan, semoga sampai ke destinasi walau apa jua keadaannya, pemanduan kita kena sentiasa dalam keadaan sabar, okey? Kepada anda yang masih lagi di pejabat ataupun masih lagi ada tugasan yang belum diselesaikan, semoga segalanya dapat dilunaskan dengan baik, okey? Teruskan bersama

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

terus bersama Nasional FM sentiasa di hati geng Burung Hantu Hanim. Di sini menemani anda jam pertama ini dan habis dah jam pertama ini. Masih lagi kita dalam rasa hangatnya demam bola sepak Piala FIFA 2026. Ada yang tertunggu-tunggu pukul 1 nanti perlawanan antara Portugal lawan Kongo. Barisan pemain Portugal diketuai oleh Cristiano Ronaldo. Bisakah Ronaldo mempamerkan aksi yang menarik? Jadi sama-sama kita saksikan perlawanan antara Portugal dan Kongo pada pukul 1 pagi ini. Jangan lepaskan peluang, anda juga boleh menonton aksi ini, perlawanan ini menerusi RTM Click Unify TV melalui saluran TV OK 110 dan Sukan Plus di saluran 111. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu
2: Nasional FM.
3: Anda dan mereka sama.
4: Saya Juliana Evans.
5: Saya Z, The Fabulous Cat.
6: Kami dari Mesh 247.
7: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
8: Halo, saya Fran.
3: Terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.
9: Mini Piala Dunia.
10: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
11: Guess I'm...

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim masih lagi di sini menemani anda, walau di mana juga anda berada. Ada yang sedang tengok bola, katanya Portugal dah menang 1 gol. Demam bola Piala FIFA 2026 kita kali ini kan. Dalam kita kehangatan bola sepak, saya juga nak kongsikan antara berita dalam negara yang dipetik dari berita rtm.gov.my. Malaysia sedang berusaha untuk meningkatkan kerjasama perdagangan makanan dan pertanian dengan Uzbekistan serta rantau Asia Tenggara dengan lebih meluas sebagai sebahagian daripada usaha untuk memperbagaikan sumber bekalan dan memperkukuhkan keselamatan makanan jangka panjang di tengah-tengah ketidaktentuan geopolitik serta rantaian bekalan global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata keselamatan makanan adalah antara perkara utama yang dibincangkan dalam lawatan rasmi selama 6 hari beliau ke Uzbekistan dari 11 hingga 17 Jun atas jemputan Menteri Pertanian Uzbekistan Ibrahim Abdul Rakhor Movos. Okey, antara berita yang lain, bermula tengah malam tadi, harga runcit di CLD Semenanjung Malaysia diturunkan sebanyak 30 sen seliter, menjadikan kepada RM4.37 berbanding RM4.67 seliter sebelum ini. Sementara itu, harga runcit Petron RON 95 dan 97 masing-masing kekal tidak berubah pada RM3.72 seliter dan RM4.35 seliter. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan penurunan harga diesel itu selaras dengan formula automatic pricing mekanisme berikutan pergerakan purata harga pasaran minyak mentah antarabangsa pada minggu terdahulu. Bagi Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, harga diesel bersubsidi kekal pada RM2.15 seliter. Harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS ditetapkan RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kekal RM2.15 seliter. Kerajaan Madani berkata perkembangan positif konflik di Asia Barat yang menunjukkan petunjuk ke arah penyelesaian turut membantu meredakan harga minyak mentah global daripada paras tertinggi sebelum ini. Untuk berita lanjut, anda boleh terus ke berita.rtm.gov.my. Kepada anda di luar sana, terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Assalamualaikum, masih kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Pukul 1.30 minit pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM di luar sana. Saya juga ingin membacakan komen-komen daripada laman Facebook Nasional FM. Kita ada Nida Wahida, ada Tantari Mas Rina, ada Nenek Hani, ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sihat, ditanyanya Hanim sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Selamat Tahun Baru Islam, selamat bertugas dan bersiaran di Konti Nasional FM sentiasa di hati. Betul kan? Ada juga Lin Roslinda, ada Kak Zila kita. Waalaikumsalam, selamat pagi GBH. Semoga dipermudahkan semua urusan Maal Hijrah 1448. Juga saya juga suka untuk hai-hai rakan-rakan kita dalam TikTok Live Nasional FM. Ada Ash dekat situ, ada Kak Zila, ada Bahari Ghazali, terima kasih. Ada Pak Su, ada lagi ramai yang dekat dalam TikTok Live kita. Kepada anda yang di luar sana, tak ada teman kan, nak cari-cari, ada juga Haliza Baha, okay. Bolehlah masuk kat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat dalam tu kita bukan saja untuk kenal saya, tapi juga boleh berkenalan dengan pendengar-pendengar lain yang sporting-sporting semuanya. Baik-baik, ada yang nak bagi durian katanya. Alhamdulillah, rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari, betul tak? Jadi kepada anda semua, terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi ya pendengar-pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati saya Hanim dalam geng Burung Hantu menemani anda hingga ke jam 6 pagi ini. Okey, dalam kehangatan bola sepak FIFA 2026 kita dikabarkan Portugal 1 Kongo juga 1 untuk perlawanan kali ini. Nampaknya agak sengit, ada je peminat-peminat kita, peminat-peminat antara Portugal dengan Kongo ni masing-masing mengharapkan kemenangan. Ini adalah satu persaingan yang hebat lah waktu-waktu pagi ni kepada apa orang kata yang menyokong pasukan yang disokong itu mendapat kemenangan besar untuk hari ini kan. Kepada yang di luar sana juga dikabarkan dalam Met Malaysia ada beberapa kawasan yang dilanda hujan waktu pagi ini. Ada amaran ribut petir, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di kawasan perairan Perlis dan Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor Barat, Terengganu, Kelantan, Sarawak Utara, Sabah Barat dan Labuan sehingga jam 5 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang hingga 50 km sejam dan laut bergerora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Amaran ribut petir ini, hujan lebat angin kencang ini dijangka di kawasan perairan timur Phuket, Selat Melaka, Samui, Tioman, Selat Kondor, Reef North, Layang-Layang, Labuan, Sulawesi hingga 5 pagi ini. Keadaan ini juga akan memberi kesan jugalah kepada negeri-negeri yang saya sebutkan tadi. Kepada anda yang melewati perjalanan ke negeri-negeri ke utara, juga ada juga di Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Sarawak, Sabah dan Labuan, semoga berhati-hati dalam perjalanan kita. Kalau waktu hujan itu, keadaannya jalan agak licin, jadi

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Tiada lagi bicara, nyanyian X-Ray telah menghiburkan anda sebentar tadi. Sekarang menghampiri pukul jam 2.30 minit pagi. Apa khabar anda di luar sana? Ada yang dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke destinasi. Ada juga rakan-rakan kita yang dalam tugasan, mungkin ada yang di kilang-kilang, dalam bahagian pembuatan, masih lagi bekerja waktu ini. Teruskan kekal segar untuk melakukan tugas-tugas dengan yang baik. Ada juga yang mendengarkan kita dekat hospital, juga abang-abang polis kita, terima kasih saya ucapkan, okay? Kepada anda yang di luar sana, walau apa juga yang anda lakukan, pastikan apa yang kita lakukan hari ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang memberi pulangan kepada kita, yang memberi manfaat kepada kita dan juga keluarga. Segala yang kita usahakan, jika kita buat dengan betul, jika kita buat dengan bersungguh-sungguh, pasti akan ada pulangannya, kan? Yang penting kita kena terus sentiasa berusaha. Tiada usaha yang dijanjikan kegagalan, tidak, ya. Segala usaha akan mendapat kejayaan. Begitulah kata-kata semangat saya waktu pagi ini kepada anda semua di luar sana. Terus kekal bersama Nasional FM, Kang Buruhantu.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Gang Burung Hantu. 2.45 minit pagi, saya masih lagi di sini menemani anda, walau di mana juga anda berada, walau di mana juga destinasi anda, walau apa jua keadaan, walau di mana dan apa yang sedang anda lakukan. Ada yang sedang tengok perlawanan bola sepak waktu-waktu macam ni, Portugal dengan Congo. Sekarang mata, satu mata antara kedua-dua negara, persaingan agak sengit, siapakah yang akan menjadi juara. Semua-semua rasa debarannya kan. Jadi teruskan yang menonton di kaca TV, juga ada juga yang menonton di kaca TV, sama-sama hai kita juga dekat dalam Nasional TikTok live kita. Kita Hanim dekat pagi ni kan, tertariklah untuk berkongsi apa yang Hanim lihat. Tular satu video yang mana seorang perempuan yang sedang mendukung anaknya dimarahi oleh seorang lelaki. Okay, video tu agak sayu sikit, sebab dalam keadaan kita bekerja, wanita yang bekerja, tiba-tiba dipekik oleh seorang lelaki. Mungkin tak kira lah lelaki itu suami ataupun siapa pun kan, tapi teguran ataupun nasihat tu kita kenalah berpada-pada. Jangan nak menjerit dekat tempat awam kan. Perempuan ni ada maruah yang perlu dijaga. Kadang-kadang kita memekik kepadanya, dia akan rasa malu. Kita walaupun daripada video tu tak tahu keseluruhan cerita sebenar di sebalik insiden tu, tapi satu perkara yang jelas, perbuatan mengugut, memalukan dan menakutkan pasangan di tempat kerja bukan perkara biasa. Ini menunjukkan satu hubungan yang tidak sihat, kawalan yang melampau atau keganasan rumah tangga yang sedang bermula. Jadi kepada anda yang di luar sana, memang kita akan ada rasa kemarahan dalam hati tu, cuba kawal. Yang penting kita kena kawal kemarahan kita, sebab dalam hubungan ni kemarahan itu akan menjadi satu perkara yang tidak baik, membuatkan hubungan tu renggang antara pasangan juga. Kalau dengan rakan juga, kalau kita berkasar bahasa, kita memang boleh memaafkan, tapi untuk melupakan itu satu perkara yang sukar kan. Jadi saya cakap ni supaya kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik hari demi hari. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Terus bersama Nasional FM Gang Burung Hantu.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ketika ini dikabarkan Portugal lawan Congo dengan keputusan 1-1 masih lagi dalam perlawanan aksi bola FIFA 2026. Sedikit perkembangan berita sukan dari berita rtm.gov.my, antaranya Lionel Messi sekali lagi mencipta persembahan luar biasa di pentas Piala Dunia apabila menjaringkan hat-trick sekaligus membantu Argentina menewaskan Algeria 3-0 dalam perlawanan pembukaan kumpulan J. Pemain berusia 38 tahun itu menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia milik Miroslav Klose dengan 16 jaringan. Selain menjadi pemain tertua yang pernah menjaringkan hat-trick dalam sejarah kejohanan tersebut, beraksi dalam penampilan ke-200 bersama Argentina serta Piala Dunia ke-6, Messi membuka jaringan pada minit ke-17 menerusi rembatan jarak jauh yang menakjubkan. Seterusnya, perkembangan berita sukan juga, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams akan kembali beraksi di kejohanan Wimbledon bersama kakaknya Venus Williams selepas 4 tahun tidak beraksi di kejohanan itu apabila diberikan tiket wildcard bagi acara bergu. Serena berkata idea untuk menghidupkan semula gandingan adik-beradik William itu datang daripada anak perempuannya Olympia, sekaligus menambah tarikan kepada edisi Wimbledon tahun ini. Okey, beralih kepada berita sukan seterusnya. Real Madrid mengesahkan pemain tengah Portugal Bernardo Silva menandatangani kontrak selama 2 tahun sehingga 2028 selepas kontraknya bersama Manchester City berakhir. Menerusi satu kenyataan kelab, gergasi Sepanyol itu memaklumkan Silva 31 tahun ditandatangani secara perpindahan percuma. Real Madrid dilihat aktif memperkukuhkan skuad menjelang musim baru selepas 2 musim berturut-turut gagal memenangi sebarang trofi. Terus bersama Nasional FM sentiasa di hati geng Burung Hantu.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

hati. Hani masih lagi di sini menemani anda pukul 3.27 minit pagi waktu ini. Di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman radio anda. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita ni, ada lagi ramai yang dah menyapa kita pagi ni. Antaranya Kak Nita. Hai Hani. Hai Kak Ita, sihat? Alhamdulillah. Ada juga tadi ramai yang dah mula masuk kat sini ya. Mr. Joe, ada juga Zack, ada juga Roger 07. Katanya perlawanan pagi ini Portugal lawan Congo, seri satu sama. Untuk yang masih lagi berjaga waktu ini, segarkan mata anda dengan secawan kopi. Bukannya apa, sebab pukul 4 pagi nanti akan ada satu lagi perlawanan, England lawan Croatia. Siapakah yang akan memenangi pertandingan kumpulan L? Ramai yang kalau ikut kat dalam TikTok live kita, ramai juga penyokong Croatia. Kan? Jadi kita nantikanlah perlawanan aksi antara England dengan Croatia ini pukul 4 pagi nanti. Tentunya dalam RTM Klik, secara penseriman RTM Klik betul-betul percuma juga boleh menerusi saluran Sukan Plus juga TV OK. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung

Di sini kita berjumpa geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim, masih lagi setia menemani anda waktu pagi ini supaya anda kekal segar walau apa juga yang anda sedang lakukan. Ada yang sedang memandu, ada yang di pejabat, ada yang dalam perkhidmatan e-hailing. Abang-abang yang sedang bertugas itu, selamat menjalankan tugas dengan amanah. Okey, walau di mana juga anda berada, saya doakan segala urusan anda dipermudahkan. Semoga perjalanan anda juga dipermudahkan. Okey, waktu sekarang ni saya juga nak menyapalah. Hai-hai kawan-kawan, rakan-rakan kita yang meninggalkan komen kepada saya dalam Facebook Nasional FM. Ada tadi Siti Haji Natul Rahim Jannah, ada Nur Azila, ada Syazwan Arif, assalamualaikum GBH, ada Muhammad Yusof Terengganu hadir, GBH on, salam malam Cici Hanif, semoga sihat selalu. Terima kasih. Ada juga dari Mak E, assalamualaikum, salam bersiaran Ampang hadir. Dari Agustin Adon, selamat bertugas DJ, terbaik layan Kuching Sarawak Nasional FM, sentiasa di hati. Betul. Di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Kerana Nasional FM, saya di sini juga, rakan-rakan saya yang lain juga akan berusaha, akan terus menemani anda dengan pilihan-pilihan lagu yang menarik, menyegarkan dan mewarnai hari-hari anda supaya terus kekal ceria bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: FM.
1: Mi găsi Crona Bursamă Capii, Național FM, sunt piasă.
2: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
3: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, Hani masih lagi di sini ya, dalam geng burung hantu menemani anda, menceriakan pagi anda. Waktu ini pukul 4.10 minit pagi ya. Kalau di kaca TV, TV OK kita sedang bersiaran England lawan Croatia. Masih lagi 0-0. Perlawanan baru saja bermula. Siapa yang menjadi juara itu adalah pertanyaan yang masih belum ada jawapan. Masing-masing pasukan masing-masing hebat kan. Okey, siapa-siapa yang sedang lihat perlawanan ini, segarkan mata, rasalah secangkir kopi bagi mendapatkan kesegaran. Begitu juga kepada anda yang sedang dalam pemanduan, jika mengantuk itu berehat sebentar di R&R berdekatan, supaya bila kita mendapatkan sedikit kesegaran, jadi pemanduan kita dapat diteruskan dengan lebih lancar, lebih fokus dalam pemanduannya kan. Saya dekat sini pagi ni nak cerita sikit lah. Musim sekarang ni bulan 6 ke bulan 7 ni musim buah dogoyen kan. Musim buah-buah durian ni kan. Saya nak kongsi sikit lah fakta mengenai buah durian. Durian sebenarnya kaya dengan nutrisi, namun tinggi kalori dan gula. Fakta yang menarik dia, kalau ikutkan orang suka dimomokkan, kalau ibu mengandung tidak boleh ambil buah durian kan, panas katanya. Itu mitos mata-mata. Walaupun betul buah durian tu dikatakan agak panas, tapi sebenarnya dia adalah tinggi nutrien. Tapi dalam tinggi-tinggi nutrien tu, kepada ibu yang hamil, walaupun selamat, mengambilnya perlu dalam kuantiti yang sederhana. Kerana apa? Bukan sebab panas, sebab kandungan gula dan karbohidrat yang tinggi. Takut pula terkena kencing manis. Ha. Okey, kepada yang dah memang sedia kala ada masalah tekanan gula dalam darah yang tinggi, jadi kurang-kurangkanlah pengambilan buah durian ni, kerana buah durian ni boleh dikatakan dapat melonjakkan paras gula dalam darah, selain menaikkan berat badan. Makan berpada-pada. Okey, walaupun sekarang musim dia macam lagu ni, doyan dah berbunga weh hoi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Ujung pagodu, biogan putaku, buah kebanyak mahi.

0: kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.
1: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, masih lagi setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini dah ramai yang bangun, terutamanya para ibu lah kan, untuk menyiapkan keperluan-keperluan anak untuk ke sekolah. Ada juga yang masak bekal untuk suami, menyediakan bekalan suami, yang katanya kalau ikut dalam mendengar kita di TikTok tadi, masak bekal untuk suaminya, Abang Lori yang akan bertugas pada waktu pagi nanti, memulakan perjalanan. Alhamdulillah kan, saya pun bercita-cita juga menyediakan makanan untuk suami, bekalan. Tapi kadang-kadang suami tu tak nak pula bawa bekal isteri kan, macam mana tu? Sebab kita tak pernah mencuba lagi, tapi saya akan cuba nak bawa tak bekal. Sebenarnya waktu-waktu sekarang ni, kadang-kadang keperluan kita di tempat kerja tu buatkan kita tak ada masa untuk keluar makan. Jadi sebenarnya elok untuk bawa bekal. Bawa bekal bukan je untuk penjimatan, tapi penjimatan bukan sahaja kewangan, tapi juga penjimatan dari segi masa. Kadang-kadang nak keluar untuk mencari makanan waktu tengah hari, waktu pagi, memakan masa juga. Ada juga tugasan kita kat pejabat tak menang tangan kita, banyak kerja yang perlu dilakukan. Jadi apa salahnya kalau isteri tu ada masa buatkan bekal untuk suami, walaupun sikit sekadar sarapan pagi tu dah memadai kan. Alhamdulillah, kalau ibu-ibu yang buat bekal kepada anak tu, anak pun rasa seronok dapat bawa bekal. Kadang-kadang ada yang terlampau rajin tu buat bento, buat bento, anak-anak seronok dekat sekolah berkongsi-kongsi pula dengan kawan-kawan. Itulah berkongsi rezeki tu, ada satu perkara yang baik yang kita kena terapkan di kalangan anak-anak kita, betul kan? Jadi kepada anda yang di luar sana, apa juga yang anda lakukan untuk diri sendiri dan keluarga, saya doakan segalanya dipermudahkan dan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu pandang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Terima kasih kerana terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini, kalau dekat kaca TV kita, perlawanan antara England dan Croatia, England 2 dan Croatia 1 waktu ketika ini, masih berjalan aksi perlawanannya. Jadi mungkin ada yang dah segar mata waktu pukul 4 lebih ni kan. Ada yang dah ramai bangun. Kalau ikut dekat kota Kinabalu, Sabah, akan masuk waktu subuh pagi ini pada pukul 4.48 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan pada pukul 4.52 minit pagi. Dan Kuching Sarawak pukul 5.20 minit pagi. Sedikit kata-kata untuk anda pendengar setia Nasional FM. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menyesali apa yang berlaku. Fokus pada apa yang masih boleh dilakukan dan lakukan yang terbaik untuknya. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik, namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik. Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah geng buruh hantu.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia. Thank you.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Geng Burung Hantu Nasional FM. Assalamualaikum. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda. Kini sudah waktunya jam terakhir untuk saya menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 6 pagi ini. Berbagai info menarik telah saya kongsikan, juga saya juga telah mainkan lagu-lagu mengimbau kenangan, mengusik jiwa untuk hiburan anda pada waktu pagi ini. Sedikit kata-kata, kalau kebahagiaanmu selalu bergantung kepada apa yang orang lain fikirkan, kamu akan selalu merasa kecewa. Jadi tidak perlu untuk memikirkan kebahagiaan itu bergantung kepada orang lain. Ia adalah bergantung kepada diri kita sendiri. Menghargai diri sendiri itu yang lebih penting. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

tahun baru, selamat tahun baru kita ni. Bulan ni adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, seperti ayat yang kita baca awal. Dan bila kita sebut awal Muharram, kita teringat mengingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita sembahyang subuh di rumah je, bekerja nak mai kerja. Sekarang ni bulan sembahyang subuh di masjid, kita buat perubahan begitu. Subuh kita mesti masjid, sebab nak pergi sembahyang subuh ni, sebelum subuh tu kita kena sembahyang tahajud, kita kena sembahyang ba'diyah subuh, qabliyah subuh, dan kita kena sembahyang subuh. Tiga rangkaian ni jangan tinggal. Tiga rangkaian ni kita jangan tinggal dalam kehidupan kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadat kepada Allah sampai kita mati. Al-yakin tu bermakna bimakna al-maut, sampai kita mati. Jadi kita kena buat tahajud, kita kena buat qabliyah subuh, dan kita kena buat solat subuh. Tiga benda. Kalau amalan-amalan sunat gak? Kalau sebelum subuh tu kata Allah, Allah sebut sunat, tapi Allah sebut dalam Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Hendaklah kamu beristighfar sebelum subuh. Ada orang tanya ustaz, dikata ustaz, kalau sebelum tu kita tak istighfar baca Quran boleh tak? Boleh. Tak, kita amalan yang kita perbaiki, tak pernah lagi kita baca Quran sebelum subuh. Ada. Tapi iyalah, muka orang mukmin ni biasa dia bangun mesti awal kan. Kalau tuan-tuan bangun pukul 5.45 tu bangun nak sembahyang subuh je. Tapi kalau kita bangun pukul 5 tu, tu tanda dia orang sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud dua rakaat. Jangan lama-lama banyak-banyak. Sikit-sikit cukuplah. Kalau sembahyang banyak-banyak, nanti masuk syurga dulu pada ustaz kan. Jadi maknanya itu gurau je lah. Jangan tekno. Itu gurau je lah. Jadi bermaknanya kita bangun sembahyang tahajud, kita sembahyang qabla subuh, dan kita sembahyang subuh. Selama ni kita tak buat, maka kita buat. Maka perbuatan kita itu dinamakan juga perbaharui amal ibadat, perbaharui taubat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dinamakan juga menambahkan amal soleh kita. Ada amal soleh. Sebab kematian ini dia tak kira muda tua, sakit, sehat, dia tak kira. Dia tak kenal siapa-siapa tuan-tuan. Sebab kematian itu ada tentu dah. Tapi bila Tuhan tentu, dia tak, kita tak tahu kita sakit ke tak sakit ke, bila ke kita tengah sehat, tengah bawa motor, tengah bawa kereta, asbab musabab aksiden tak aksiden dan sebagainya, kita tak tahu. Maka saat inilah, masa inilah kita perbaharui amal soleh kita, kita perbaharui taubat kita, kita perbaharui muhasabah diri kita. Dan yang paling hebat, tinggalkan dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling hebat. Kalau ada juga dosa, kalau dosa-dosa besar kita memang tak buat. Dosa besar wa'iyazubillah kita jauhkan. Tapi kalau dosa-dosa kecil, dia hapus dah dengan ambil wuduk, dengan jalan kaki mari ke masjid, dengan baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Habis. Hak baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar ni pun kan bi kata sebanyak buih di lautan Allah akan ampun. Sebanyak dosa kita banyak buih di lautan, Allah akan ampunkan. Bayangkan tuan-tuan, kita baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar lepas sembahyang. Lepas sembahyang yang kita baca. Maka Nabi kata sebanyak dosa kita, sebanyak buih di lautan, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampunkan. Jadi berkenaan dengan marinya awal Muharram ini, Muharram, dalam bulan Muharram ni khususnya, maka kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala sebut, dia sebut watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kita ambil ayat tu. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Sebab kita bila nama je Muslim, mesti kita kena buat benda-benda ni. Mesti kita kena jauhkan daripada dosa. Mesti kita kena menambahkan amal soleh kita. Kalau zaman kita umur

0: 11, 14, 15 masa tu kita ni tak tahu duk mana. Semayang pun tak tahu di mana. Umur 12 tidak sepuluh ni mari masjid. Kau ada dah. Umur 12 kita mari masjid dah. Pakar piyah dah, pakar serabai mari. Tak ada kan? Tak ada masa tu. Tapi sebab Nabi sebut innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan kita ni yang Tuhan pandang ketika mana? Bil khawatim. Tempat terakhir kita. Jadi tempat terakhir kita tu kalau kita kira dunia kita sekarang ni, terakhir kita di mana? Kita dalam majlis ilmu sekarang ni. Kita duduk cepat boleh lah ni. Saat-saat ni ni. Kita duduk dalam majlis ilmu. Majalisul ilm, riyadu min riyadil jannah. Majlis ilmu adalah kebun daripada kebun-kebun syurga Allah. Maknanya, perbaharui amalan soleh kita, menambahkan amalan soleh kita. Seperti mana yang Ustaz sebut tadilah, watubu ilallah. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kita sahut seruan Allah. Allah kata apa? Taubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini indahnya bulan Muharram. Kita fokus pada bulan Muharram. Ini indahnya sebab bulan-bulan yang Allah nak ampunkan dosa-dosa kita ini. Jadi sebab tu jugalah kalau kita tengok, tadi kita dah bincang dah pasal hijrah yang tidak sama dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu hijrah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, galakan berhijrah daripada maksiat. Nabi kata wal muhajiru min hajara ma nahiyallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah ialah orang-orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tinggalkan mana-mana yang boleh mendatangkan dosa, melekat di hati dosa-dosa dan maksiat kita dengan Tuhan. Kalau boleh kita tinggalkan. Macam mana saya nak tinggalkan benda-benda dosa kecil lekat semua? Tak apa. Dosa-dosa kecil, kita gamik wudu, kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dah, gugur dah. Sebab apa? Sebab dalam bulan Muharram ini, bila kita buat ini, pahala dia lipat gandakan oleh Allah. Makna kalau kita ada satu dosa, kita baca astagfirullah pun, Allah dah hancur habis dah. Faja'alnahu haba'an mansura. Bukan ayat tu. Kalau kita buat dosa, maka Allah jadikan amalan-amalan yang kita lakukan ada seperti debu yang berterbangan. Pahala kita tu diambil oleh Allah kerana dosa-dosa kita terlalu banyak dan Allah pun tak ampun dosa kita, maka dia ambil pahala dia ramah-ramah jadi debu yang berterbangan. Ya, esok di akhirat kita tengok dosa kita banyak, pahala tak ada, sedangkan kita naik masjid, kita baca Quran, tapi kita buat bukan kerana Allah. Kita tak cari juga kelebihan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran pasal Nabi sebut dalam hadis Nabi pasal Muharram itu adalah bulan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedikit masa menghayati Muharram ini. Anda, siapa di antara mereka yang boleh menghayati awal Muharram ini di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama siapa dia? Mereka sentiasa bermuhasabah diri mereka. Apa muhasabah? Menilai kembali amalan tahun yang lalu dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang lalu. Ke Muharram ini kita kena buat yang terbaik. Sebab ini kira tahun baru lah ni. Macam kita Januari dulu kan. Januari, Februari tu awal tahun baru tu. Disember, Januari. Januari tu tahun baru. Ni azam yang baru. Kalau azam Januari baru macam ni, awal Muharram lagi lah kita kena buat. Kalau kita tengok orang awal Januari, oh saya ni berazam macam ni tahun ini. Saya azam macam ni tahun ini. Macam-macam azam. Nak jadi kerja yang paling cermelang. Nak jadi ibu bapa yang terbaik. Nak jadi suami yang paling baik. Ada macam-macam azam kita deh. Maka tahun baru kita Islam ni, kita nak bermuhasabah diri kita. Kita nak nilai balik amalan-amalan yang tahun lepas ni. Nak tahun lepas ni, kita nak buat lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Nah, tahun ini insyaAllah amalan kita lebih baik. Nah, kalau kita kata, kalau kita lalu ke masjid, ada orang mengajar, kita berhenti sekejap. Kalau sibuk macam mana pun berhenti sekejap, ambil berkat pada dengar kuliah, terus kita keluar daripada masjid. Tak apa dah. Sebab ada pernah cerita, Nabi sebut ada orang ni masuk dalam masjid. Dia sibuk. Dia dengar sekejap ustaz mengajar, lepas tu dia ni minta izin nak keluar daripada masjid tu. Maka mereka tak tanya macam mana orang tu, sebab orang-orang lain semua diberi kelebihan yang sangat tinggi yang berada dalam ilmu. Nabi kata orang tu ditulis seperti mana orang yang berada di awal sampai ke akhir majlis ilmu. Hebat majlis ilmu, bukannya tak hebat. Kita jangan rasa sebab nampak agama tu nampak macam tak ada apa. Dia perbaiki jiwa, perbaiki diri. Pahala dapat. Sebab kita pahala ni nak bayar di akhirat. Pahala kita ni nak guna dalam kubur lagi. Masuk kubur, kita nak bayar dah situ dah. Dia tanya, ma rabbuka, ma dinuka, wa ma imamuka, wa ma nabiyuka. Sebab tu hebat Allah sebut, innal ladhina qalu rabbunallah, summa staqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu Allah tushri'u Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kata Allah. Allah kata apa? Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Tengok tu Allah tu. Sebab kita masuk kubur, malaikat tanya lalu, ma rabbuka? Dia tak tanya ada amalan lain. Amalan lain tak tanya. Dia tanya satu je, ma rabbuka madinuka. Rasanya lah ustaz rasa ya. Tapi sebab Nabi royak begitu, taulah nanti siapa-siapa yang masuk kubur dulu. Sebab dia takkan tanya amalan-amalan lain. Sebab amalan lain tu akan ditanya di padang mahsyar nanti. Setakat kalau kita boleh jawab, Allah Tuhanku, Nabi Muhammad Nabiku, kitabku Al-Quran, kiblatku Kaabah, dah rasanya selamat kita. Selamat dulu duduk dalam kubur tu. Tapi kalau tak boleh jawab, maka tak boleh jawab, tak selamatlah kita. Jadi itu yang kita nak muhasabah. Nak menilai kembali amal kita dulu, adakah kita takut, adakah kita buat perintah Allah, adakah kita tinggal larangan Allah. Itu yang kita nak muhasabah balik. Yang kedua, kita memperbanyakkan taubat dan istighfar. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Hendaklah kamu beristighfar dan bertaubat. Astaghfirullah satu, taubat tu menyesal. Taubat-taubat ni dipanggil menyesal. Mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebab tu kalau kita tengok dalam ulama tasawuf dia sebut kalau kita istighfar ni ada dua. Satu istighfar zikir, zikir lidah, satu istighfar zikir hati. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Zikir lidah ni kita sebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Sambil-sambil berjalan, sambil-sambil duduk dah. Astaghfirullah. Kalau zikir hati, dia panggil taubat tu, penyesalan. Astaghfirullahalazim. Macam kita hadapi satu musibah, lepas tu kita menyesal dengan apa yang kita buat itu. Allah menyesalnya, terasa sampai ke dalam hati. Kita dengan Tuhan macam tu juga. Sebab tu dia kata, kalau latihan orang-orang tasawuf, dia kata istighfar yang mendalam. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Oh, dalam hati tu, terasa sampai dalam hati tu, zikir hati dia. Ada. Jadi berkenaan marinya awal Muharram ini, perbanyakkan taubat. Sebab tu ustaz selalu sebut dulu, pertama amalan yang kita kena buat, jangan tinggal baca Quran. Yang kedua, kita jangan tinggal zikir. Semua tu Allah sebut dalam Quran. Ustaz tak bagi dalil lah, ustaz nak sebut dulu. Nah, yang ketiga, kita jangan tinggal selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita jangan tinggal istighfar kepada Allah. Yang kelima, amalan untuk orang lain. Perbuatan kita tapi untuk keseronokan orang lain. Nama dia sedekah. Jadi sedekah ni kita kena buat setiap pagi. Kita bawa duit RM1, RM2 masuk tabung sebelum sembahyang subuh. Niatkan kepada datuk nenek kita yang sudah lalu. Kalau nenek kita, atuk nenek kita dulu, kita ingat untuk nenek aku sampai ke atas, aku sedekah ni, dapat pahala kepada mereka. Dan tidak dikurangi pahala untuk kita. Ada. Inilah amalan-amalan yang kita kena buat seharian sampai kita mati. Selain daripada subuh, kita sembahyang-sembahyang fardu, bangun-bangun fardu yang kita buat, tetapi amalan-amalan sunat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran yang perlu kita lakukan. Yang perlu kita buat. Itu. Jadi makna yang kedua. Yang ketiga, seperti mana yang juga kita sebut dah tadi, menambahkan amal soleh kita. Amal soleh kita, tambah apa? Semayang, berjemaah, jangan tinggal kalau boleh. Setidak-tidaknya jaga tiga waktu, tak apa dah. Sekurang-kurangnya jaga subuh, jaga maghrib, jaga isyak. Ini sekurang-kurangnya. Nah, ada setengah ulama kata maghrib tak apa, dia kata jaga asar. Jaga subuh, jaga asar, jaga isyak. Sebab isyak tu pengakhiran semayang kita yang menutup kita bila kita tidur dengan keadaan kita sembahyang. Ada. Sebab apa? Subuh dan asar. Sebab masa tu malaikat, malaikat dia silih berganti. Turun subuh, dia jaga sampai asar. Yang asar naik, yang subuh turun. Yang subuh tadi naik, yang asar jaga sampai subuh turun. Dia jaga kita. Malaikat dua waktu ni dia silih berganti jaga kita. Jadi sebaik-baik memang kita jaga dah waktu kita. Waktu kita lima waktu kita jaga dah. Cuma nak sebutnya kalau kita katalah nak pergi sembahyang masjid lah. Kita subuh, waktu maghrib, waktu isyak. Tak leh maghrib, kita buat waktu asar. Itu kita. Tuan-tuan balik sembahyang masjid. Sembahyang dulu di masjid kita ni. Sudah sembahyang masjid asar, di asar masjid kita. Baliklah ke rumah. Sampai di rumah. Tengah jalan maghrib siapa tak leh. Jumpa masjid, berhenti sembahyang maghrib. Tak leh dah tunggu sampai isyak sebab penat lah gapola. Balik. Tak apa. Ada. Yang penting kita boleh kita ada waktu-waktu. Waktu-waktu kita tu sembahyang berjemaah. Di samping itu kita selalu membaca. Kalau nak tambah amal soleh kita ni, selalu baca Quran. Tuan-tuan, kalau kadang-kadang kita fikir, kita cakap bacalah Quran, dia kata saya tak reti. Surah Al-Allah reti tak? Reti. Quran Surah Al-Nas reti. Inna atayna reti. Itu kan Quran. Baca. Baca banyak-banyak. Baca banyak-banyak. Sebab tu pula di antara bersedekah dan berzikir kepada Allah. Sebab tu ustaz kata tadi, lima waktu tadi tu, yang pertama jangan tinggal Quran, yang kedua jangan tinggal zikir, yang ketiga jangan tinggal selawat, yang keempat jangan tinggal istighfar, yang kelima jangan tinggal sedekah. Ini amalan-amalan menambahkan amal soleh. Di antara yang hebat juga yang kita nak tanam dalam diri kita ialah kita berazam meninggalkan dosa dan maksiat. Okey, sidang pendengar yang dirahmati Allah Taala. Jadi berhijrah daripada perkara yang dimurkai Allah. Berazam meninggalkan dosa, yakni kita berhijrah daripada perkara yang dimurkai Allah kepada perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Ni dalam bulan-bulan Muharram ni. Berazam ni kita nak buat ni. Di antara laginya ialah perbanyakkan puasa-puasa sunat. Puasa sunat terutama pada bulan Muharram dan hari Ashura. 9, 10, 11. Ada orang buat 1 sampai 10, 11. Deh, buatlah. Yang pentingnya kita ada puasa sunat. Kalau nak maknanya kalau Muharram tu bolehlah 10, 10, 9 dan 10. Deh, 9 dan 10. Sebab orang Yahudi dia berpuasa 10. Tak, dia berpuasa 10. Nabi kata buatlah 9 dan 10. Tak puasa tak apa, Ustaz. Tak apa, tak ada masalah. Barang sunat. Tapi kerana kita nak menambahkan kelebihan, menambahkan keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah, nak menambahkan pahala-pahala kita, maka kita buatlah puasa-puasa sunat. Lepas pada 10 Muharram, buatlah Isnin Khamis. Tak boleh buat Isnin Khamis, buatlah Isnin saja, Khamis saja. Dalam sebulan ataupun Isnin Khamis tak nak buat lah dalam 13, 14, 15 waktu putih tu. Ada. Waktu-waktu putih kita buatlah. Dia gitu dah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Balik tadi Ustaz sebut, bila kita sebut terutama pada bulan bulan Muharram, pada awal Muharram dan hari Ashura, maka kelebihan puasa hari Ashura disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata puasa pada hari Ashura, aku mengharapkan daripada Allah agar ia menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi kalau kita puasa hari Ashura, kita kata 9 dan 10 kita berpuasa, maka Nabi kata agar Allah menghapuskan dosa kita ini setahun yang lalu. Dosa mana? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, pertama kita tak buat dah, wa'iyazubillah. Tetapi kita sentiasa bertaubat dengan Allah. Yang kita rasa jangan anggap dosa kecil itu adalah sekecil, dosa besar itu adalah kecil. Kita anggap bahawa semua dosa yang datang tu, yang kita lakukan itu, dan apa ni, dosa-dosa yang kita minta ampun dengan Allah, yang datang yang nampak kecil itu, kita anggap besar. Kita taubatlah dengan Tuhan. Tuhan, ampunkanlah dosa aku yang kecil, dosa aku yang besar, dosa aku yang nampak, dosa aku yang tak nampak dan sebagainya. Ada. Sebab itulah kalau ikut pada Imam Qurtubi, dia menyebut bulan-bulan haram dimuliakan oleh Allah, maka umat Islam dituntut memperbanyakkan amal kebajikan dan menjauhi kezaliman dan kejahatan. Ada. Itu yang kita kena buat. Supaya macam Ustaz sebut tadilah, hasibu Serena Omar sebut kan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita ni. Kita kena muhasabah diri kita ni. Hisab diri kita sebelum kamu dihisab oleh Allah. Esok di akhirat bila Tuhan hisab kita, barulah kita menyesal. Allah, aku ni dulu atas dunia. Ramai yang Allah sebut tentang orang menyesal. Tak ramai orang yang menyesal di akhirat. Macam surah Sajdah. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absanna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mumkinun. Tengok Muhammad, umat kamu tunduk malu di hadapan Allah. Allah tunduk, Allah tunjuk dah. Kita ni tunduk malu depan Tuhan esok di akhirat. Atas dunia mu jalan berongok langit, berdongok kepala kamu. Dah terbuka dada kamu, jalan tak rapat ke bumi. Tapi di akhirat esok malu bila Tuhan tunjuk dosa kita. Lantas mereka berdoa, Rabbana absonna wa sami'na. Wahai Tuhan, kami sudah dengar dan kami sudah lihat. Kembalilah kami ke dunia. Kami nak buat amal soleh. Kami dah yakin dah. Kalau dalam surah Mukminun dia sebut, wa qala rabbirji'un la'ali a'malu salihan fima taraktu. Wahai Tuhan, kembalilah kami ke dunia. Kami nak buat amal soleh balik. Kami tinggal dulu-dulu tu. Kita tahu dah amalan puasa sunat tu. Kita tahu dah amalan-amalan yang diajar oleh Nabi, disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi kita sombong juga. Maka kita cakap di akhirat nanti ni, amalan ni ada, mu tak buat. Ni amalan mu sepatut nak buat dah, mu tinggalkan. Allah Tuhan, baliklah kami balik. Kami nak buat balik tu. Hak kami tinggal tu kami nak buat balik. Tuhan kata, no way man. Tak ada ruang dah untuk kita buat balik amalan kita. Jadi tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sebut sikit kesimpulan dia. Kelebihan awal Muharram bukan kerana adanya ibadat khusus pada tahun baru, tetapi kerana Muharram ialah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Muharram ni, ni tahun baru, selamat tahun baru kita ni. Ha? Bulan ni adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Seperti ayat yang kita baca awal tadi. Dan bila kita sebut awal Muharram, kita teringat mengingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menjadikan masa terbaik untuk kita muhasabah dan kita bertaubat kepada Allah. Yang keempat, menggalakkan umat Islam berhijrah daripada maksiat kepada ketaatan kepada Allah. Yang kelima, membuka lembaran baru dengan memperbanyakkan amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita tahun baru hijrah yang pada tahun ini dengan penuh keberkatan dan keampunan serta istiqamah dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Allahumma

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

0: kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersiaran langsung di RTM Klik.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda untuk pagi ini daripada pukul 12 tengah malam tadi hingga ke pukul 6 pagi. Terima kasih kerana menemani saya dalam Geng Burung Hantu. Pelbagai info menarik dan juga lagu-lagu menarik telah kita kongsikan bersama sebagai hiburan. Sampai waktunya untuk saya mengundurkan diri. Sebelum itu, saya ingin maklumkan waktu subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimah. Sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata untuk kita renung-renungkan bersama. Jika kamu menyambut siang dan malam dengan sukacita, kamu memiliki alasan untuk bahagia. Saya Anim, undurkan diri. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang mendengar rancangan ini saat dan ketika ini, Allah gerakkan hati kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Hari akan terus berlalu, masa akan terus bergerak. Maka persoalan yang kita nak tanya kepada diri kita, kalau saat ini kita sedang mendengar di mall sebagai contoh, kalau saat ini kita sedang mendengar di kedai-kedai sambil membeli belah, tanyakan kepada diri kita, adakah hari ini kita telah berhijrah menjadi orang yang lebih baik? Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu membawa dia menjadi orang yang lebih buruk, wallaiyazubillah. Ada orang yang berhijrah, tapi hijrahnya itu sekadar menjadikan dia apa adanya. Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu menjadikan dia orang yang lebih baik, tuan-tuan puan-puan. Maka karena itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis yang cukup masyhur, sesungguhnya setiap amalan itu adalah bermula dengan niat. Kita bekerja kenapa? Kita niat kita bekerja nak mencari rezeki yang halal, maka Allah akan berikan rezeki yang halal kepada kita. Kita bekerja kerana kita nak rumah yang besar, maka Allah akan berikan kepada kita rumah yang besar semata-mata. Kalau kita bekerja kerana nak cari isteri yang besar, maka isteri yang besar sahajalah yang akan kita perolehi semata-mata. Kalau kita buat semua benda ini kerana Allah, maka kita akan dapat yang lebih baik daripada apa yang kita hajati. Kalaulah disebut oleh ulama, kalaulah kita menginginkan dunia, maka dunia sahajalah yang akan kita dapat. Tetapi kalaulah kita membuat segala perkara atas dunia ini kerana Allah untuk akhirat, maka dunia akan bersimpuh di hadapan kita. Makanya tuan-tuan puan-puan, kalau ada masa yang masih berdetik, kalau ada degup jantung yang masih berdetak, maka usahakanlah kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, supaya kita boleh masuk dalam kelompok yang disebut oleh Imam Syafi'i. Katanya, celakalah orang yang semalam lebih buruk daripada hari ini. Rugilah orang yang semalam sama dengan hari ini. Dan kita nak jadi kelompok ketiga orang yang lebih baik hari ini daripada hari semalam. Maka jangan berhenti untuk berhijrah, jangan berhenti untuk buat baik. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah redai kita untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi, insya-Allah. Teruskan istiqamah tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaran Jakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi. Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
2: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
3: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
2: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Pagi anda lebih bermakna bersama Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi Tiga Suara hari ini setelah berehat satu hari semalam cuti awal Muharram. Jadi hari ini kembali lagi lah. Untuk hari ini dah penghari Khamis.
1: Hari Khamis eh,
0: 18 Jun 2026.
1: Baik, hari kedua untuk Tahun Baru Islam. Jadi tak terlambat rasanya untuk kita ucapkan selamat menyambut awal Muharram, Tahun Baharu, Ma'al Hijrah. Semoga yang baik-baik. Moga sesiapa yang berniat untuk melakukan penghijrahan akan terus kekal istiqamah dengan pelbagai dugaan dan juga cabaran dan juga ujian yang bakal ditempuhi. Kena kuat tau, insyaAllah.
0: Betul tu. Dan sebagai pandang muslimin dan muslimat di sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam Selangor serta kawasan di Seremban Negeri Sembilan dan juga Ipoh Perak, waktu solat subuh 5.51 azannya.
1: Baik, jadi selamat menunaikan solat pada subuh. Boleh share, boleh komen di Facebook live kita. Sampai itu nanti kita akan bacakan nama-nama anda. Okay,
0: okay, insyaAllah. Untuk anda yang mungkin pagi tadi tengok bola, England menang eh.
1: Berapa eh? Saya tak sempat tengok tadi.
0: Rasanya 4-2 ke 4-3 tadi. Saya ingat saya lah.
1: Okay.
0: Perlawanan dah pun tamat.
1: Okay, okay. Baik.
0: Baik, jom kita dengarkan lagu Indah dulu.
1: England 4-2 eh, dengan Kuasa.
0: Ah, itu dia.
1: Okay, baik, jom.
0: Inilah dia
1: Nasirah Pagi.

0: akan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Minit Piala Dunia.

0: Okey, sekarang ini selamat pagi untuk anda bersama kami di National FM.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi semua.
1: Okey, boleh ke FB Live, yeah. Rasmi National FM. Ramai yang dah muncul. Terima kasih banyak-banyak. Siti Salwa, Mok Ju, Siti Hijanata, Jul Rahim, Zentisa, ramailah. Terima kasih tau.
0: Terima kasih follow, like dan juga share di Facebook kami. Kalau tanya TikTok, insyaAllah TikTok kita on nanti.
1: Ada jam yang ketiga.
0: Jam ketiga,
1: Okey, ada Zakaria Sulaiman, Hajah Halijah, Noria Nangah, Aziz Muhammad Tahir, Encik Darin, Kak Mun Fendi, ramailah. Okey, boleh komen, kejap lagi kita baca nama-nama, kita sebut semua selagi boleh tau.
0: Masuk tau, sebab kami ni dah buat video, ada gambar dan sebagainya. Rugilah kalau anda tak masuk. Bagi komen selain anda mendengarkan radio, di radio anda boleh juga tonton di Facebook video-video yang ada.
1: Okey, dan semalam alhamdulillah selesai apa ni, majlis sambutan Amat Hijrah peringkat kebangsaan di Putrajaya. Dan kalau anda dengar National FM semalam, kita dah bawakan secara langsung siapa tokoh-tokoh hebat yang telah pun dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah. Okey, jadi alhamdulillah, tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM yang ketujuh, iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar, yang telah diumum sebagai tokoh Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan bagi tahun baru 1448 Hijri. Alhamdulillah.
0: Okay, alhamdulillah, yang mana beliau juga selaku penyandang kursi Al-Ghazali dalam pemikiran Islam di Institut Pemikiran dan Tamadun Islam Antarabangsa ISTAC, mempunyai pengalaman luas dalam dan juga sumbangan dalam bidang falsafah Islam dan tokoh akademik terkenal di Malaysia. Dan Dr. Osman juga menyifatkan perjalanannya sepanjang lebih 5 dekad bergelar sebagai ahli akademik adalah sebagai usaha untuk menuntut, menyebar dan juga mengaplikasikan ilmu sebagai satu bentuk jihad yang perlu diteruskan sepanjang hayatnya.
1: Okey, itu untuk tokoh Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan. Kalau tokoh Ma'al Hijrah peringkat antarabangsa, okey, untuk semalam, tahniah kita ucapkan kepada Profesor Syekh Dr. Ahmad Al-Rasuni, yang merupakan mantan Presiden Kesatuan Ulama Islam Sedunia dan juga pengasas penasihat Pusat Kajian Maqasid Syariah Rabat. Okey, jadi tahniah kita ucapkan. Semoga dengan penganugerahan dan juga pengisytiharan ini sebagai tokoh Ma'al Hijrah baik peringkat kebangsaan maupun antarabangsa akan terus memberikan inspirasi kepada rakyat Malaysia, kepada umat Islam, untuk kita sama-samalah menyumbang kepada pembangunan agama, ummah dan juga negara, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Dan kita doakan semoganya yang terbaik untuk kita juga dan juga untuk anda yang bersama kami. Semalam pun ramai yang bercuti, sama bercuti lah.
1: Ya, betul.
0: Okey, dan semalam juga ni dia.
1: Apa tu?
0: Jurawat, iaitu Nur Diana Nazifa Musni, yang pernah tular di media sosial di Sebang Jaya juga, telah pun diterimakan satu anugerah lah, anugerah khas Ma'al Hijrah peringkat negeri Pulau Pinang.
1: Oh, baik, yang dibuat CPR tercekik tu dekat pusat membeli belah tu.
0: Ini yang ni, yang menyuap makanan.
1: Oh, yang menyuap makanan
0: kepada pesakit warga emas.
1: Okey, jadi alhamdulillah, sebenarnya setiap negeri pun memang ada pengiktirafan dan juga penganugerahan tokoh Ma'al Hijrah peringkat negeri. Jadi semua yang telah pun menerima penganugerahan tersebut, alhamdulillah, tahniah kita ucapkan. Semoga pengiktirafan ini akan terus menyuntik lah, dan juga memberi inspirasi untuk kita melahirkan lebih ramai lagi lah, generasi muda, umat Islam, insan ataupun siapa saja yang berbakti dengan ikhlas, penuh hikmah, ilmu dan juga ihsan, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, nanti kita akan sembang lagi untuk info sihat.
1: Cantik. Jom kekal bersama kami.
0: Nasional
1: Pagi.

0: Kerana dunia bukan tempat untuk kita tinggal, dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
2: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam, bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Young Money.
1: Ayo dapatkan tips dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
2: Okey, seperti biasa di Nasional FM, follow, like dan juga share live Facebook kami ya.
3: Ya, betul. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya Tiga Suara Triando. Ramai yang menggelarkan kita Tiga Suara Triando.
4: Awak kan?
3: Triando tu maksudnya
2: tiga.
3: Itu logo untuk bola sepak World Cup kita lah.
4: Baik.
2: Lepas tu, tiga juga kalau bola sepak, Laman Syaf.
4: Okey.
2: Azbi Selete, itu tiga. Tiga maksud dia. Dia banyak.
4: Itu bahasa apa?
2: Itu Jerman ada.
3: Mexico pun ada.
2: Lepas tu Spanyol.
4: Kalau bahasa Jawa, siji, loro, tulur.
2: Telur.
3: Kalau Cina, ia san.
4: Kalau Urdu, ek, do, tin.
2: Tin.
3: Kalau Iban, satu, dua, tiga.
4: Kalau English, three.
3: Kan? Jadi terima kasih tau. Tiga Suara Triando bersama-sama dengan anda pada pagi ni.
4: Oh, tukar lagi.
2: Itulah tu.
4: Awak
2: pula.
3: Ayolah.
2: Yang denggi tu tak nak.
3: Sebab saya percaya apabila World Cup ni, corak permakanan kita pun dah berbeza. Ramai dah lepak dekat kedai mama. Ramai yang makan. Jadi kita pun nak kongsikan juga ya. Sambil kita tengok bola ni, kita juga harus jagalah pemakanan kita.
4: Yalah. Kita tahu tengok bola ni kan awal malam. Lewat pagi kan.
2: Betul. Yeah.
4: Terbalik, lewat malam awal pagi.
2: Okey.
4: Ini info sihat tentang keburukan makan lewat malam. Syok tengok bola, makan. Kena pula tengok kat kedai mama. Habis order. Okey, apa keburukan dia?
2: Keburukan dia macam biasalah. Yang mana akan meningkatkan gula dalam darah dan juga menyebabkan reflux acid perut GERD.
4: GERD
2: yang berlaku.
3: Sebab biasanya kalau kita pergi mamak ni, kita akan teh tarik tau. Teh tarik sampai habis perlawanan. Bayangkan
4: mie goreng mamak satu.
3: Allah, roti canainya.
4: Nasi goreng ayam satu.
3: Allah akbar.
2: Makan sambil tengok bola macam tu lah.
3: Dan ianya akan menyebabkan obesiti tau. Sebab tu,
4: kenapa tengok saya?
3: Sebab tu biasanya apabila World Cup ni, berat badan kita akan naik. Sebab pola pemakanan kita dah bertukar dah.
4: Saya bukan sebab lepak mama tau.
2: Dan seterusnya,
4: apa tu?
2: Okey, akan melebatkan mudah lupa. Konsentrasi kita akan menjadi lebih teruk.
3: Dengar tu Nazri.
2: Sebab saya bekerja malam. Pagi tadi bekerja.
3: Allahu Akbar.
2: Mana tak lupa kan.
4: Okey, dan berat meningkat.
3: Dia.
4: Saya sebab steroid.
2: Ubat.
3: Okay. Dan yang terakhirnya adalah sakit jantung. Jadi hati-hatilah kepada kita ni kan. Sebab kalau lapar juga tau. Cuba makan kekacang, buahan, telur rebus atau biji diminta lah. Saya nak telur rebus.
2: Lepas tu saya makan kacang.
4: Terima kasih lah abang-abang jual kat pantry tu.
2: Macam
4: mana nak makan telur rebus sambil tengok bola eh?
3: Boleh.
2: Sebab tu bila
4: Tak pari lah.
2: Makan malam tu sebab tu lah GBH kena jaga-jaga tau. Sebab makan malam kan.
3: Jadi kena hati-hati juga. Boleh makan, cuma kena berpada-pada. Maklum lah. Perlawanan bola sepak ni memang di awal pagi kan.
2: Jika pagi sampailah pukul 12:30 hari.
4: 12 pagi, 12:30 malam, 1 pagi, 3 pagi, 9 pagi, 6 pagi. Semua pagi lah.
3: Yelah, saya bangun-bangun tadi terus Ronaldo, Nazri. Ambil kecewa eh.
2: Teruk dia main. Betul.
3: Awak tak tengok kan?
4: Saya tidur lah.
2: Saya pun tidur juga.
3: Saya tengok sebab rata-rata mengharapkan agar sengatannya macam Messi lah.
4: Tapi yelah, mungkin tahun terakhir dia nak main eh.
2: Itulah tu. Kalau ikut umur je lah.
4: Kalau ikut umur begitulah.
2: Sebab lagi 5 tahun dah jadi 45.
4: Itulah.
3: Allah.
2: Dah macam mana nak main tu.
3: Itulah kan.
2: Yelah.
4: Okay.
3: Tapi hebatnya penjaga bola sepak, penjaga gol tu dah
4: Bosnia.
3: 12 juta
4: 12.7 juta follower.
2: Sekejap
3: daripada 50,000 sahaja.
4: Esok saya akan cerita pasal dia.
3: Okay, baik, esok tahu dia namai. Nazri ada ke?
2: Ada, pasal buk bola warna pink. Untuk tahu kat anda.
3: Tak, esok awak ada.
2: Besok tak ada.
4: Besok
2: Nazri
4: tak ada.
2: Besok tak ada.
3: Yelah.
4: Kita okey dah.
3: Yelah. buat macam sedih lah awak kan. Lakon lah.
2: Nanti berlakon kejap lagi.
3: Berlakon kejap lagi.
2: Okay, jom.
3: Inilah dia
4: Nasional Pagi.

0: Okey, siapa yang berhutang bayar eh. Jangan tak bayar.
1: Jangan. Nanti roh kita tak tahu nak pergi mana tu. Tergantunglah kat situ ha.
2: Betul. Lagi-lagilah kalau ada kebajikan kan.
0: Bayar.
2: Wang kebajikan unit-unit bahagian-bahagian tu.
1: Bayar.
2: Saya dah settle sampai bulan 12.
0: Alhamdulillah. Bayar.
2: Tiba-tiba
0: bayar.
2: Hit tak ada kan.
0: Aduh. Tanggung jawab tu.
1: Ya. Yeah.
0: Ada majlis boleh pakai.
2: Yeah. Itu untuk kita juga.
1: Yalah.
0: Hari Jumaat kan.
2: Okey baik, jadi macam biasa kepada semua, sekarang ni kita nak bagikan hadiah tau.
1: Macam tak ikhlas bunyi dia.
2: Yeah.
0: Ikhlas.
2: Saya dah habis bayar.
1: Orang kalau ikhlas tak mungkin.
2: Yeah. Ini berkenaan dengan wang kebajikan tau. Sebab macam department mesti ada kan.
1: Yalah.
2: Awak dah dia?
1: Saya pun dah tak ingat pun nak kerja.
0: Saya belum lagi tengok. Ada lagi nak kena bayar ni.
2: Saya dah settle alhamdulillah. PTPTN pun dah settle.
0: Alhamdulillah.
2: Allah syukur.
1: Okey
2: baik. Jadi ramai dah teka.
1: Okay.
2: Jadi macam biasa anda boleh terus saja hantarkan jawapan hanya di Facebook saja tau.
0: Yeah.
2: National FM.
1: Standby eh. Kita nak lock eh dalam kiraan
3: 5, 4, 3, 2, 1. Nak menang hadiah istimewa di National FM? Jom sekarang teka penyampai berita di National Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di National FM.
0: Okey,
1: itulah pemenangnya.
2: Yeah.
1: Okey, peringkat pertama yang muncul ketika isyarat ialah nama FB dia, Kisah Muhammad. Dia nak lock FND Abdul Karim siap ada gambar mangga.
2: Okey, baik. Kita ada Nadrin Mair, Khairul Azwan Arba, Jamilah Othman nak lock Amin Nur Azam, Kak Mun Fendi, Fazilah Nurafika.
0: Okey, Nadrin Mair, Khairul Azwan Arba, lepas tu Khatijah Syari'i pun nak sama juga Khairul Azwan Arba, Zafira Zamri, Amin Nur Azam.
1: Okey, Marina Wati nak lock Nurul Zaira Razi, Rahim nak lock Fazilah Nurafika, Nordin Isa, Fazilah Nurafika.
2: Okey, Mizi Hamid nak lock Khairul Azwan Arba, Herminoh nak lock Khairul Azwan Arba, Muhammad Azrin Samsudin. Ya, pagi ni memilih Nurul Zahira Razi.
0: Okey, Hairunik Ghani, saya hari ini nak lock Oyen, selepas tu Mojo, Fazila, Siti Sawa, Nurul Zahira Razi.
1: Okey, Zeti Zita nak lock Oyen, Fazila Daud, Amin Nur Azam, Mojo, Fazila Nurafika.
2: Okey, baik, kita ada Brown Roy. Pagi ni nak lock Hamami Yusuf, Nurhaini, Nurul Zahira Razi. Juga ada Nur Yaya, Amin Nur Azam.
0: Alright, Anna Mordi, Izami Nasir, Azim Muhammad Tahir, Siti Nordiyati Zaidi, Mokju, Fazila.
1: Okey, Siti Salwa dia nak lock Nurul Zahira Razi, Fazri Nazri nak lock Kamino Razam, Nur Haini nak lock Zahira Razi.
2: Okey, Nur Syahidah Ros memilih Izamin Nasir, Mazlan Osman, Siti Nordiyati Zaidi, Nur Zaitik Akmar Azwal, Nurul Zahira Razi.
0: Okey, Amin Staff Aiman, Amin Razam, Mushi Ali, Izamin Nasir, Abang Long kita, Awang Idris, Nurul Zahira Muhammad Razi.
1: Okey, Muhammad Azim pun sama, Zahira Razi. Marina nak lock Zahira juga. Zafirah nak lock Amin Nur Azam.
2: Okey, baik, kita ada Khatijah Syara'i nak lock Khairul Azwan Arba. Juga Musi Ali, Zamin Nasir.
0: Alright, lepas kita ada Fatimah Al-Ba'in nak lock Afendi Abdul Karim, Azwan, Nurul Zahira Razi. Kunci terus.
2: Okey, baik.
0: Okey.
2: Nurul Zahira Razi.
1: Awak?
0: Saya.
2: Nurul Zahira Razi.
0: Saya nak lock Siti Nurdiyati Zaidi.
1: Alah, saya pun nak lock Diyati.
2: Kalau saya rasa Diyati tak baca seminggu lepas dia dah.
1: Okeylah, kalau macam tu saya Fazil tak nak. Saya siapa ya tengok gambar?
0: Fika.
1: Izamil.
0: Rasti okay, baik. Ada. Hamami ada.
2: Rasti ada mesej saya.
1: Saya tak puas dengan awak kan?
2: Sumpah dia kata dengan saya.
0: Ya, tak payah sumpah.
2: Dia kata dengan saya. Dia kata, ada juga orang tekak saya kan?
0: Ya.
2: Dia macam terharu tau.
0: Memang lah.
2: Hanya hari tu saja tau, Rasin.
1: Walaupun awak macam, ha? Dan last tau, awak macam, ha? Siapa tu?
0: Wan ada dah gambar itu kan?
2: Yelah.
0: Okey.
1: Saya Izamil.
2: Saya Nurul Zahira Razi.
1: Itu tadi tu siapa marah tu?
0: Siapa dia? Mana?
2: Sahak. Tak sebut pun nama Sahak. Sahak,
1: Sahak, Sahak, Sahak, Sahak,
2: Sahak, Sahak,
0: Sahak, Sahak,
1: Sahak,
2: Sahak, Sahak,
1: terima kasih Sahak.
0: Yeah. Okay, kasih saya tau, Siti Nurul Zaidi. Okay.
2: Saya Nurul Zahira Razi.
1: Okay. Saya Zamin Nasir. Kita kira sama-sama.
4: Satu, dua, tiga, lapan.
1: Sahak.
0: Ah, awak kan.
1: Baik-baik, inilah dia.
2: Nasional.
1: Okay.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan telah menandatangani memorandum persefahaman MOU secara digital bagi menamatkan perang di rantau berkenaan. Begitu disahkan, pegawai White House bahawa dokumen itu telah dimeterai lebih awal daripada jadual asal. Terdahulu, portal berita Asia melaporkan Presiden Donald Trump menandatangani MOU tersebut pada majlis makan malam bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron selepas sidang kemuncak G7. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengesahkan MOU berkenaan telah dimuktamadkan secara rasmi selepas ditandatangani kedua-dua pihak. Bermula hari ini hingga Rabu depan, harga runca diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 95 dan RON 97 tanpa subsidi kekal pada RM3.72 dan RM4.35 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Pada masa sama, harga petrol bersubsidi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 liter. Harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS juga kekal RM2.05 liter. Maka harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 liter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter petrol RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 liter melibatkan kos sebanyak RM744 juta sebulan. Dalam pada itu, tanggungan subsidi bahan api yang tinggi berdasarkan harga pasaran semasa dianggarkan sekitar RM3.5 bilion sebulan. Dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion dan subsidi diesel kira-kira RM1.5 bilion sebulan. Malaysia dan Rusia terus memperkukuh kerjasama strategik termasuk dalam aspek keterjaminan bekalan tenaga dan minyak jangka panjang. Kalimat itu dicapai melalui pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kazan, Rusia. Perinciannya bersama Nur Syarida Shahbudin.
1: Kedua-dua pemimpin turut membincangkan usaha memperluas kerjasama ekonomi selain meneroka bidang baharu termasuk teknologi, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal. Perbincangan turut merangkumi usaha memudah cara pergerakan rakyat melalui pemansuhan visa serta penggunaan mata wang tempatan bagi memperluas perdagangan dan pelaburan dua hala. Dalam ucapan pembukaannya, Datuk Sri Anwar menghargai sokongan Rusia dalam sektor tenaga serta berharap hubungan penerbangan antara kedua-dua negara dapat dipertingkat.
2: There are issues, Mr. President. As you know, energy, you have given fantastic support. Thank you very much. And now, you have also agreed these flights for tourism, for trade, connectivity between Malaysia, Moscow, Kazan and other cities in Russia. And I hope you can give the required support to enhance that and facilitate, in fact, accelerate that process.
1: Sementara itu, Presiden Putin berkata perdagangan dua hala antara kedua-dua negara meningkat 12.9% pada tahun lalu. Terdahulu, Dato' Sri Anwar menghadiri majlis makan malam sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia bersama Presiden Putin serta para pemimpin dan wakil negara anggota ASEAN. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Terima kasih, Syarida. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar menzahirkan penghargaan kepada Presiden Putin atas sokongan dalam memperkukuh kerjasama tenaga dengan Malaysia ketika dunia berdepan krisis bekalan serta memuji peranan Presiden Putin sebagai pemimpin berpengaruh yang konsisten menyuarakan pendirian berhubung isu di Asia Barat.
2: There are so many issues. I must take this opportunity to thank you. Your position vis-à-vis Gaza and now Iran. You have taken a very consistent, principled position. And I must say on behalf of the Malaysian people and many others how we admire your tenacity and conviction. Thank you.
0: Perdana Menteri menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia selama 3 hari di Kazan yang berakhir hari ini. Sementara itu, Rusia komited memperluas kerjasama dengan Malaysia menjelang ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik kedua-dua negara tahun depan. Presiden Rusia Vladimir Putin berkata, hubungan dua hala terus kukuh dengan dagangan meningkat 12.9% tahun ini. Beliau menghargai sokongan Malaysia dalam mempererat kerjasama strategik antara Rusia dan ASEAN serta menyifatkan Malaysia sebagai rakan penting di peringkat antarabangsa. Dalam perkembangan sama, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, krisis bekalan tenaga global yang sedang berlaku membuka peluang kepada ASEAN untuk memperkukuh kerjasama sedia ada serta memperluas rangkaian baru di peringkat antarabangsa. Perkataan itu penting bagi memastikan kelangsungan rantaian bekalan serantau terus terjamin, khususnya memperkukuh kerjasama Kuala Lumpur dan Moskow dalam hubungan perdagangan dan ekonomi. Dawaan kononnya terdapat hampir 60,000 pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tidak benar dan perlu disokong dengan bukti yang sah. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan sistem kemasukan ke universiti awam dilaksanakan secara telus serta berasaskan merit dan syarat kelayakan yang ditetapkan. Beliau berkata beberapa universiti awam telah membuat laporan polis dan kementeriannya terus mempertahankan integriti daripada sebarang tuduhan yang tidak benar. Asas.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Akses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM Klik dari luar negara akan dipantau menerusi pasukan dan sistem khas yang diwujudkan RTM. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama rakan strategi teknologi bagi mengesan cubaan mengakses siaran termasuk melalui penggunaan rangkaian persediaan maya atau VPN. Menurutnya langkah tersebut bagi memastikan siaran kejuaraan itu hanya boleh ditonton di Malaysia berdasarkan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan Unify TV selain mengekalkan kestabilan platform RTM Klik sepanjang kejohanan berlangsung. Mengulas lanjut bagi edisi 2026, Ashwar memaklumkan kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 lawanan merangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan 26.2 juta ringgit. Tambah beliau, jumlah tontonan melalui RTM Klik merekodkan perata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap lawanan, namun data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. England memulakan kempen Piala Dunia dengan penuh bergaya menewaskan Croatia 4-2 dalam aksi kumpulan L. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira bila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Gol ke-10 beliau dalam sejarah Piala Dunia sekaligus menyamai rekod legenda pasukan Gary Lineker. Croatia bahkan pun berjaya bangkit menyamakan kedudukan sebanyak 2 kali menerusi jaringan Martin Baturina dan Petar Musa. Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang ke kiri gawang gol Croatia pada minit ke-47. Sebelum pemain gantian, Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Kongo selepas gagal mempertahankan kelebihan pada awal permainan meskipun menguasai perlawanan. Skuad kendalian Roberto Martinez bermula garang apabila Joao Neves menanduk masuk hadapan Pedro Neto seawal minit ke-6 untuk meletakkan Portugal di hadapan. Kongo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menjamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Masuaku. Jaringan itu merupakan gol pertama The Leopards dalam sejarah perintahan mereka di Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saya bergembira. Mok Ju pun bergembira juga.
1: Siapa lagi?
0: Dia selalu menggelarkan Izami Nasir ni handsome boy. Kalau saya, seorang dia handsome boy di hati saya.
1: Siapa dia tu?
0: Iz Azlan lah.
2: Awak. Awak kena pergi hospital tau. Check balik ya. Penglihatan awak dia ya.
1: Ya. Yeah. Okey lah tu. Memang handsome boy dia lah.
2: Yelah.
0: Di mata saya kan saya cakap.
2: Ya. Awak kena check balik. Itu saja saya nak bagi tahu. Yelah.
1: Okey.
2: Allahuakbar. Okey baik. Jadi macam biasa kepada semuanya. Pemenang kita pada hari ini akan terus saja membawa sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy. Allahuakbar.
0: Okey, terima kasih peraja. Terima kasih bahagian pemasaran dan promosi RTM. Pemenang yang bertuah hari ini, dia Lock Izami Nasir.
2: Okey. Ya Allah, namanya pun macam bunga-bunga tau. Allahuakbar.
1: Jadi pemenangnya adalah wanita.
0: Wanita
1: untuk hari ini.
2: Ada cahaya, ada bunga.
0: Pemenang ni bukan kita yang pilih. Ini adalah berdasarkan siapa yang paling cepat dan tepat. Kalau banyak kali sebut nama yang tepat pun, tapi kalau tak menjadi yang pertama, tak boleh.
1: Betul.
0: Jadi jangan marah.
2: Tak sebut nama je apa nak.
1: Jangan menekan.
0: Kita ikut sistem.
2: Ada rezeki kan nanti, insyaAllah.
1: Esok ada lagi.
0: Okey, baik. Pendengar yang bertuah untuk hari ini ialah
3: Nur Syahidah Ros.
2: Jadi Nur Syahidah Ros. Jadi macam biasa awak boleh terus saja WhatsApp nombor inilah eh.
1: Okay. Betul. Nombor dia 03-822-6962.
0: Okey.
2: Okay, baik.
0: Okey, sebab tu kita tak mencari yang paling siapa yang paling banyak spam. Kita mencari siapa yang terpantas dan paling cepat. Itu je.
2: Betul. Jadi tak kisahlah kalau anda banyak mungkin anda type beratus-ratus di situ. Kalau bukan rezekinya memang tak rezekinya lah. Betul. Allahuakbar. Okey, baik.
0: Okey.
2: Jadi macam biasa kita pun nak kongsikan juga perkara yang berlaku dalam negara kita ni eh.
0: Okey, kita mewakili jugalah RTM, Radio Televisyen Malaysia yang dah pun berkongsi dan mengeluarkan kenyataan untuk perkukuh keselamatan platform penstriman RTM Click menerusi pelaksanaan kawalan geolokasi pelbagai lapisan bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026.
1: Okey, dan RTM dalam kenyataan memaklumkan langkah tersebut diambil sesuai laporan mengenai cubaan akses siaran kejohanan berkenaan dari luar negara menerusi penggunaan aplikasi rangkaian persendirian maya VPN.
2: Jadi RTM turut menghargai keprihatinan dan kerjasama orang ramai dalam menyalurkan maklum balas bagi membantu meningkatkan mutu perkhidmatan penyiaran negara eh.
0: Betul. Okey, kalau anda follow platform media sosial RTM Malaysia Official,
2: betul.
0: Dekat situ dia ada bagi tip penyelesaian masalah aplikasi RTM Click. Ada, kalau tengok ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tip yang dikongsikan ataupun cara macam mana nak refresh dan sebagainya lah.
2: Betul-betul lah.
0: Boleh ke platform RTM Click.
2: Dan lebih lah RTM Click antara orang kata media platform yang paling ramai di stream ketika ini tau.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi tahniah kepada RTM dan juga kepada kita semua ni. Semoga apa yang kita salurkan ni akan memberikan satu yang terbaik ya untuk mereka semua eh.
0: Betul. Okey, yang paling penting buat turun je, boleh tengok secara percuma. Boleh dengar radio RTM.
1: Betul.
0: Boleh tengok semua saluran sukan TV RTM. Okey, bola TV 1, TV 2, rancangan-rancangan ulangan semua boleh.
1: Semua boleh.
2: Sebab pengulas sukan kita pun luar biasa tau.
1: Alhamdulillah.
2: Dapat pujian ramai.
1: Dan tahniahlah sebenarnya untuk petugas-petugas RTM Click.
0: Okey.
1: Sebab mereka ni memang tak balik
2: tak
1: rumah.
2: Tak tidur tau.
1: Di pejabatnya di IBC menyelenggara setiap masa.
2: Bayangkan
1: tugasan mereka.
0: Berapa juta pula kan yang stream.
1: Ini semua sebab Play Dunia lah.
2: Mereka memang tak balik. Mereka akan tengok respon pada kita. Mereka akan terus lakukan tugasan tu secara serta-merta.
0: Betul. Dengan cerita tak balik sampai Piala Dunia akan datang.
1: Ya, sampai final. Lama
2: awak
1: betul
2: kepala tu. Umur dia 44 lah dia balik rumah awak kan.
1: Jangan macam tu.
0: Okey. Baik, jadi terus menyokong pasukan kegemaran anda eh.
2: InsyaAllah.
0: Okey.
1: Baik, selepas ni kita ada pasal bola juga.
2: Allahuakbar.
1: Ini ceritanya pasal bola.
0: Kenapa tu?
1: Kasut. Kasut pemain bola bukan lagi warna hitam. Semua tim.
2: Ya, semua merah jambu.
1: Semua merah jambu. Ada cerita dia kenapa.
0: Okey. Menarik.
2: Menarik tau.
0: Yelah.
2: Boleh terus saja tengok Allah cantiknya jersey mereka

0: Allah. Sesuai dengan tone.
1: Ya, tahun yeah. Saya dah beli dah. Minggu depan saya akan pakai jersey tau.
0: Yelah, pakailah, pakai.
2: Ah, elok lah tu.
1: Yelah.
2: Okay, jom. Okay, baik. Dengarkan lagu ini dahulu. Nanti kembali lagi selepas ini.
0: Okay.
2: Inilah dia.
1: Nasional.
2: Pagi.

0: Tahukah anda?
1: Okey, tahukah anda cerita pasal bola ni? Sempena pada dunia.
2: Ya, betul. Inilah masanya untuk kita kongsikan sesuatu yang sebenarnya. Semua orang terfikir, saya pertama kali tengok pun saya fikir, kenapa eh?
3: Sebab bila sebut warna pink ataupun merah jambu, sinonimnya dengan orang perempuan.
2: Betul.
3: Walaupun sekarang ni pun lelaki pun semakin berani memakai warna merah jambu. Tapi yang ini bukan biasa-biasa ni. Ini boleh kata setiap pasukan.
1: Semua pasukan ada kasut ni, ada warna ini. Dan kenapa ianya menjadi begitu?
2: Okay. Ya, betul. Okey, okay. Baik. Ketika dahulu, satu ketika dahulu, boot bola sepak tersedia dalam satu warna saja, hitam tau.
1: Okay. Betul.
2: Namun keadaan itu berubah sejak kira-kira 25 tahun lalu apabila pelbagai warna mula digunakan. Horornya saya tau.
1: Horor.
2: Jadi bagi
1: horor.
3: Awak pun tak faham lah.
2: Awak
3: tak bila cerita satu ketika dahulu, dia muat kena horor.
2: Awak kan Azim
1: pasal kasut je.
2: Namun keadaan itu berubah sejak kira-kira 25 tahun lalu apabila pelbagai warna mula digunakan. Dengan jenama-jenama utama berusaha untuk menonjolkan diri daripada pesaing. Bagaimanapun, di Piala Dunia FIFA 2026, keadaan seolah-olah kembali ke titik asal apabila para pemain sekali lagi memakai boot dengan warna yang sama. Cuma kali ini warnanya ialah merah jambu.
3: Okey, boleh tengok video yang disediakan oleh Nazri Fahmi Syukri.
2: Ya, betul.
3: Pengacara Piala Dunia kita ni. Semuanya warna merah jambu eh.
1: Okey.
3: Memang menjelah lah, padang hijau. Masuk warna merah jambu.
1: Memang nampak lah.
2: Dan lelaki pakai agak unik.
3: Itulah saya kata.
1: Okey. Dan sebab utamanya ini kenapa tahu? Jenama boot bola ini adalah jenama dari jenama terkemuka dunia.
3: Oh, jenama apa?
1: Ada banyak yang sanik pakai sekarang ni.
2: Sebut je lah.
1: Iaitu Adidas.
3: Baru faham.
1: Jenama Nike.
3: Takut.
2: Itu jenama-jenamanya lah. Adidas semua tu lah.
3: Sekali je lah.
2: Sekali je lah sebut.
3: Okey. Jadi katanya perkara ini jelas kelihatan semasa perlawanan pembukaan antara kumpulan Mexico dengan Afrika Selatan lah. Okey, kerana hampir semua pemain di padang memakai boot warna merah jambu terang.
2: Boleh tengok tau dekat Facebook Nasional FM eh.
1: Okey. Dan ceritanya juga pada tahun 2024, Amerika Syarikat, syarikat ramalan iaitu trend pengguna WGSM meramalkan bahawa electric fuchsia akan menjadi antara warna utama bagi musim panas 2026. Jadi syarikat itu menggambarkan warna neon terang dengan ciri dinamik dan digital serta tona bercahaya dengan yang berada di antara warna merah jambu dan ungu, dan juga ungu akan menjadi pilihan.
3: Okey.
2: Namun terdapat juga faktor lain yang menjadikan warna merah jambu begitu popular dalam bola sepak. Para pemain kini lebih terbuka ya untuk memakai boot yang lebih menonjol berbanding generasi terdahulu tau. Sebab paling mudah mengapa syarikat-syarikat tersebut memilih warna merah jambu ialah disebabkan oleh kontrasnya dengan warna hijau padang.
1: Betul.
2: Lebih menyelah lah.
3: Itulah. Bila lari kita nampak kaki tu berlari. Bila dia bentis nampaklah dia bentis. Bila dia tackle nampaklah dia tackle kan. Warna ni mudah menonjol sama ada kalau kita tengok melalui televisyen ataupun di stadium sendiri. Dan warna merah jambu juga mudah dilihat menerusi rakaman gerak perlahan atau di bawah cahaya lampu stadium. Kalau dia nak playback balik
1: senang
3: kan,
1: nampak
3: VAR.
2: Betul. Maksudnya memang menyelah lah.
1: Betul.
2: Jadi focus pointnya memang dekat booth itu.
3: Betul. Bila keluar ramai-ramai
2: keluar kan, je memang nampak dah. Itulah warnanya lah eh.
1: Memang cantik. Ada Nike, ada Adidas.
3: Bila jersey warna oranye, bayangkan boothnya pink. Bila jersey warna biru, boothnya pink. Jersey warna hijau sampai dengan padang, booth tu pink. Kat situ lah ada perbezaan dia.
2: Tengok
3: nampak
2: cantik kan.
3: Yang jersey pink tu, kasut pink cantik.
2: Cantik.
1: Memang cantik.
2: Maksudnya sekarang ni lebih terbuka lah kan.
1: Betul.
2: Dulu apabila kita memakai tona yang berwarna pink ni,
1: malu sikit.
2: Malu sikit lah lelaki.
3: Lelaki.
2: Tapi sekarang tengok ini keterbukaannya. Dan itulah fungsinya. Memang jelas ketara lah apabila sepakkan itu ya.
3: Kalau awak pakai boot warna pink ni, awak mesti akan ada inner warna lebih kurang kan.
2: Tak, saya skin tone. Biar tak nampak.
3: Tak memilih skin tone.
2: Steel.
3: Steel.
2: Biar daripada jauh tak nampak pakai ke tak Sonic. Tapi daripada oh ada skin tone.
1: Pakai. Tengok betul-betul lah.
2: Ya. Yeah.
3: Okey, jadi boleh tengok.
1: Okey, jom.
3: Boot warna pink di tengah padang eh?
2: Ya, yeah, betul.
3: Di Facebook live kita.
1: Okey, jom dengarkan lagu ini. Lagu World Cup 2026.
3: Wow.
1: Champion.
3: Yeah. Okey.
1: Betul, ya. Baik, inilah dia.
2: Nasional Pagi. Let's play football.

0: Okay, this is World Cup.
1: Okay, boleh tengok boot pemain-pemain Piala Dunia warna pink. Bayangkan padangnya warna hijau.
2: Alhamdulillah. Jadi anda boleh terus saja tengoklah. Macam komen Aris Khairis ni. Dia kata sweet je kasut warna merah jambu kan, betul. Jarang kan.
0: Okay, Asmawi Asmara, player pun nampak ayu dan anggun dengan kasut warna ini. Saya
1: janganlah,
0: suka.
1: Janganlah, ayu, macho lah. Okay, saya rasa penganjur ni dia peminat strawberry matcha.
0: Alamak.
1: Betul lah. Oh, ni hijau dengan pink kan, macam
2: apabila digabungkan dekat atas padang
1: kan. Macam Arfa Haji Razali, dia kata strawberry matcha lah.
2: Marina Wati, dia kata wow, cantiknya kasut pemain bola ni. Nanti nak carilah kasut merah jambu.
1: Cari
2: tau, okay. Marina Wati nanti post
0: Baik, Mr. Safi, kenapa pilih warna kasut merah jambu? Mungkin kasut tu warna cerah. Betul lah. So, untuk senang nampak siaran TV dan sebagainya.
1: Betul.
2: Untuk promosi jenama pun memang akan diperkatakan. Bayangkan kalau ni warna hitam tadi, mungkin kita tak kongsikan benda ni.
1: Betul lah.
0: So, biasa dah.
1: Kak Sal dah masuk dah. Kak Sal kata Isnin depan tiga suara akan pakai kasut pink.
0: Saya ada kasut pink, tapi kasut bola lah. Tak kena bawa kasut bola.
1: Saya ada lah, tapi dia punya logo Nike tu je warna pink.
0: Boleh lah. Tak pula.
2: Tak saya kan. Saya baju banyak yang warna pink.
1: Ataupun baju pun boleh.
0: Boleh. Apa-apa sebab, yang pink lah.
2: Ya, sebab kalau pakai kasut pink, kaki kena kat atas lah. Kau tak nampak lah kat Facebook kan.
0: Nak hala kamera.
2: Terbalik lah mikrofon kita bawah meja.
0: Jadi bawah meja.
2: Yelah.
1: Betul juga.
2: Awak kan.
1: Okey, jom lah pada Rafiq, jom.
0: Baik, kita nak bertambah dengan Alif.
2: Alif.
0: Yes.
2: Okay, Alif.
1: Silakan duduk laporan trafik.
3: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Terima kasih Tiga Suara. Assalamualaikum dan selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Laporan trafik pagi ini dimulakan dengan makluman kemalangan di Lebuh Raya Utara Selatan sekitar kilometer 191.1 arah selatan dari Air Keruh ke Jasin. Terkini lorong kiri terhalang namun keadaan trafik masih lagi lancar di lokasi. Laporan diteruskan dengan tinjauan trafik di sekitar Lembah Kelang di Lebuh Raya Utara Selatan E1. Trafik meningkat dari Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh terus ke Bukit Lanjan. Di Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik perlahan dari Putra Mahkota ke Bangi dan sesak selepas Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandaraya. Di Lebuh Raya NKVI, trafik perlahan dari Setia Alam ke persimpangan Shah Alam. Di Lebuh Raya Shah Alam E5, keadaan trafik perlahan dari Bukit Rimau ke Highcom dan Sifil ke susur masuk persimpangan Kewajipan. Di Lebuh Raya Elite E6, trafik menunjukkan peningkatan dari Putrajaya ke Putra Heights dan perlahan di lingkaran Putrajaya, iaitu dari persimpangan Nusa Putra menuju ke Cyberjaya. Di Lebuh Raya Baru Pantai NPE, trafik perlahan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, Kuchai Lama ke Pantai Dalam dan Sanway Pyramid ke Persiaran Kewajipan. Turut perlahan trafik di Lebuh Raya Damansara Pucung dan Lebuh Raya Sprint di kebanyakan lokasi biasa pada waktu puncak pagi ini. Kita balik ke Lebuh Raya Max E20, trafik perlahan dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil terus menuju ke Kuchai Lama. Balik ke tinjauan trafik di utara dan selatan Semenanjung Malaysia, di Jambatan Pulau Pinang E36, trafik perlahan dari Perai Menghala masuk ke pulau. Di Lebuh Raya Utara Selatan E1, perlahan dari Permatang Pauh menuju ke Perai. Tinjauan di Lebuh Raya Utara Selatan E2, perlahan dari Kulai ke Senai Utara dan Dato' On Menghala ke Susur Lebuh Raya Pasir Gudang. Akhir sekali tinjauan di Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2, trafik masih lagi dilihat dalam keadaan yang lancar dan terkawal. Peringatan kepada penunggang motosikal, sila peka terhadap sebarang halangan di lorong kecemasan. Berikan tumpuan ketika menunggang dan jika anda menempuh cuaca hujan yang lebat, anda dinasihatkan untuk berhenti atau berteduh di mana-mana lokasi tempat tuduhan motosikal yang telah disediakan. Jika anda terperangkap di dalam kesesakan yang luar biasa atau kenderaan anda mengalami kerosakan mahupun terlibat dalam kemalangan di Lebuh Raya Bertol, hubungi Pusat Pengurusan Trafik LLM di talian 1800 887752. Ikuti info trafik dari semasa ke semasa di aplikasi X LLM Info Trafik, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel dan TikTok LLM Info Trafik. Sekian laporan yang disunting oleh Muhammad Arif Syafiq Mat Taqiyuddin dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali ke Angkasa Puri bersama Nazri, Dia dan Sonic. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
0: Mini Piala Dunia.
2: Apa yang tular?
3: Okey, yang tular.
4: Allahuakbar, ini betul-betul mendebarkan tau.
5: Oh, ini horror ni, horror ni. Ini betul. Ini kalau tak kerana abang lori kita ni, saya cakap terus terang. Bukan setakat penumpang bas, pemandu bas, kereta, semua kenderaan yang ada kawasan tu habis.
3: Oh, nasib baiklah. Tuhan hantarkan lori tu dengan abang lori tu.
5: Itulah.
4: Allahuakbar. Okey, baik. Jadi anda boleh terus saja ke Facebook. Ini kisah tau. Sebuah bus express dipercayai hilang kawalan sebelum melanggar beberapa kenderaan dalam kejadian di Lebuh Raya Utara Selatan. Okay. Yeah. Selepas terowong menora baru-baru ini. Dan insiden itu tular di media sosial. Menerusi rakaman kamera papan pemuka ataupun dashcam yang dikongsikan oleh orang ramai.
5: Allah Akbar. Siapa tak tengok ni memang.
4: Allah Akbar.
5: Kalau kita tak percaya yang perkara macam ni akan terjadi. Kerana sebuah lori ni tak berapa besar mana pun. Lebih kurang lori bawa ais tu lah. Itu berapa tan lah tu. Kalau tak kerana dia berani Allah sanggup Allah ambil risiko. Sebab kalau ikutkan dia pun terserik juga dengan divider tepi tu belakang kanan tu. Boleh terbalik juga. Tapi kawalan steering tu saya rasa memang power lah.
3: Alhamdulillah.
5: Nampak dia nampak dah bergegar.
3: Nampak.
4: Nampak. Allahuakbar.
3: Nampak, kena tengok dekat Facebook kami sekarang.
4: Boleh ke Facebook tau.
3: Okey, berdasarkan rakaman tersebut, macam dia katakan tadi, bas itu dia dilihat bergerak di lorong kanan sebelum melanggar bahagian belakang lori itulah. Itulah ke sebelah tepi, sebelah divider tepi tu.
5: Apa perasaan abang lori tu tiba-tiba kena langgar dan terus macam, ui, aku kena selamatkan orang ramai ni.
4: Dia memang seorang pemandu yang peka lah dengan keadaan sekeliling lah. Jadi tindakan pantas pemandu lori berkenaan mendapat pujian warga maya kerana berjaya mengelakkan kejadian yang lebih buruk serta menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya dan penumpang bas.
3: Betul tu.
4: Bayangkan anda Allahuakbar. Sebab jalan ni dia turun
5: Menurun.
4: Bukit. Turun bukit
3: Tapi laluan ni memang kerap berlaku kemalangan.
5: Kena hati-hati. Bila sebut terowong menora tu kita tahulah. Memang kawasan-kawasan yang sangat kena berhati-hati. Ada naik bukit, ada turun bukit. Jadi masa turun tu yang seram tu.
3: Sebab jalan dia agak macam memang laluan utama untuk lori.
5: Okey, kereta apa yang depan lori tu?
3: Itu Toyota ni. Bukan Toyota ni.
5: Rasa Toyota
3: Wish.
5: Toyota Wish. Dia alhamdulillah dia pun perasan cepat. Bila dia perasan cepat tu dia pun
4: terus
5: ke kiri.
4: Ke kiri.
5: Kalau tak saya
4: kalau lori tu tak ada, saya percaya mungkin bas akan ke
5: kiri.
4: Lorong sebelah.
5: Sama ada ke sebelah atau ke kiri mana yang dia sempat.
3: Dia akan merempuh lah kereta depan. Sebab waktu depan tu dah terowong menora tu. Kalau depan sana tu
5: sebab Allah dia betul-betul Allah menurun Allah. Ni
3: betul.
5: Allahuakbar.
3: Nasib baik lah.
5: Alhamdulillah. Terima kasih kepada abang lori.
4: Abang lori yang sangat luar biasa ni kan.
5: Sanggup bila melekat je kepala bas dekat belakang lori tu. Saya rasa dia ada satu button yang macam Iron Man tu. Kalau bertukar terus jadi macam hero lah menyelamatkan
3: yang
5: orang ramai.
3: Yang penting penumpang tu selamat.
4: Selamat. Bayangkan penumpang dalam tu bagaimana jadi abang-abang lori kita, abang-abang bas kita yang mendengar pada waktu ini, jadi hati-hati tau. Lagi-lagilah mungkin di kawasan itu hujan, kadang lilin pula.
5: Licin.
4: Cengkaman tu. Cengkaman tu tak secara 100% tau. Cengkaman brek tu.
3: Kena kerap buat penyelenggaraan bas lah. Bas apa nama tayar. Nasib baik betul.
5: Saya tengok lori tu je sebenarnya. Sebab mungkin dia pun tak berapa kuat juga dia punya brek untuk menahan kelajuan bas. Tapi dia ambil jalan untuk dia seret lori ke sebelah kanan divider batu tu. untuk memperlahankan. Bayangkan kalau ada percikan api, kalau boleh macam-macam boleh jadi, boleh terbalik, boleh meletup. Tapi dia betul-betul dalam sebelah dia pula tu.
4: Kalau abang lori yang memandu lori ni mendengar kami, boleh respon tak, boleh masuk ke Facebook Nasional FM,
3: boleh cerita.
4: Mungkin abang lori tu mendengar kita pada waktu ni, ataupun ahli keluarganya. Boleh terus saja komen di Facebook Nasional FM.
5: Tolonglah sampaikan ucapan terima kasih kepada abang lori ni. Dan sebenarnya terima kasih juga kepada pemandu bas lah, sebab dia pun berusaha sedaya upaya kawal steering tu.
4: Betul.
5: Untuk tidak merempuh mana-mana kereta kan. Alhamdulillah.
3: Yang penting semuanya selamat, syukur alhamdulillah.
4: Dan tak enak juga kepada kenderaan-kenderaan di sekeliling tu juga. Maksudnya mereka juga orang kata lari ke tempat lain. Bukan lari dia.
3: Mengelak.
5: Kenapa kau tak elak? Macam awak mana aku ni, nak
4: awak ingat, awak ingat ni balapan ke?
3: Okey bang,
4: dia cuba elak lah.
3: Okey.
5: Boleh komen, boleh respon kalau anda berada di tempat ini, situasi ini, apa yang anda akan buat
4: Ya betul.
3: Jom dengarkan lagu ini dahulu. Bahaya.
5: Bahaya
4: Senang kan tak? Yalah.
3: Lagu ni bahaya.
5: Sudahkah anda belajar sesuatu? Sila komen.
4: Baik, inilah dia.
5: Nasional
3: Pagi.

0: Hati-hati kita ke pemandu pada waktu ini eh.
1: Hati-hati. Ya,
2: betul. Hati-hati tau. Okey, baik. Nani dia kata saya dah tengok benarnya video ni. Tapi sebab tiga suara punya aura suspend tu, dia kata saya masuk juga nak tengok live. Terima kasih tau Nani.
0: Okay. Terima kasih.
1: Lia Zaliha Azwan dia kata terbaik driver lori berani, syukur bas lama dapat diberhentikan.
0: Allahuakbar. Okey, Mariam Wati kata semalam baru cerita ini keluar katanya. Allahuakbar. Allah lindung kita semua dan rahmat kasih sayang. Terima kasih abang lori.
2: Ya betul. Zamilah Sulaiman dia kata assalamualaikum tiga suara. Dia kata tak pernah miss dengar bila hantar anak ke sekolah.
0: Alhamdulillah.
2: Terima kasih banyak-banyak tau Zamilah Sulaiman.
0: Ya Zamilah.
2: Okay. Ini mungkin pertama kali awak komen kan. Kita tak pernah
0: baca komen
2: nama Zamilah ni.
1: Saya pun nak sebut nama Azura Cute. Ni selalu komen dekat TikTok tau sebenarnya. Dia kata dia memang akan dengar tiga suara. Dia kata saya suka dengar National FM tiga suara pagi-pagi. Pergi kerja dengan nak hantar anak pergi sekolah. Anak saya memang suka. Dengan tiga suara ni.
0: Masya Allah.
2: Sebab tu waktu saya pergi dekat Labuan hari tu ada event, sebuah event kan. Anak dia memang peminat setia Diana Wai.
1: Azura tu ke?
2: Bukan.
1: Yang ni Azura. Azura cute dia punya TikTok.
2: Saya tak pasti.
0: Cuma yang dari Labuan tu.
2: Daripada Labuan tu. Dan dia anak lelaki dia pula minat saya. Dia ada dua orang je anak Nazri.
1: Kalau nak minat Nazri kena ada lagi seorang.
0: Mak dia minat saya.
2: Yelah, yang penting satu keluarga lah.
1: Awak kan. Hati-hati lah dia merhati.
0: Ya.
1: Kalau cakap suami dia minat saya, pelik pula.
0: Pelik pula kan.
2: Jadi terima kasih banyak-banyak tau.
1: Terima kasih.
2: Kalianlah menyebabkan kami ni bersemangat tau. Untuk ke udara hari-hari. Bayangkan Nazri baru je habis untuk laporan Piala Dunia. Sanggup tau.
0: InsyaAllah.
2: Dia sanggup juga datang tau.
0: Ya, sebab kerja hakiki kat sini.
2: Bayangkan eh.
1: Okey, lepas tu Awi Zairi dia kata cerita tular ni kalau bos lori nampak apa agaknya dia cakap kan.
0: Yelah.
1: Moga-moga diberilah penganugerahan ke.
0: Betul.
1: Bonus ke. Yelah. Walaupun lori rosak nak kena
2: tapi
1: jawab
2: dapat, tapi dapat insurans lah kan. Biasa
0: insurans bas tu kan cover insurans lori lah. Macam tu lah.
1: Dia akan claim lah.
2: Jadi insurans tu penting tau.
0: Penting.
2: Bukan sahaja untuk kesihatan tapi untuk kereta.
0: Kenderaan.
1: Kena claim duit kebajikan.
2: Yelah awak kan.
0: Tak cukup. Tak cukup tu.
2: Awak kan.
0: Okay.
1: Baik.
2: Kak Layang Hawa dia kata peristiwa seram boleh jadi lucu bila-bila apabila tiga suara buat komen.
0: Itulah sialah.
2: Kadang-kadang kan seria sangat kan.
1: Setelah 10.
0: Baik, selepas sini.
1: Apa tu?
0: Berita macam biasalah.
1: Okay, Izamil eh.
0: Izamil Nasir.
2: Baik.
0: Ini dia Haizah dan juga Filsuf.
2: Karena.
1: Kak Haizah dengar-dengar kita.
2: Ya.
1: Kak Haizah pagilah.
0: Dia konti, dia dengan Muaz.
2: Kata-kata record kan. Boleh dengar lah. Okey, baik.
1: Awak kan.
0: Kita DJ kita tahulah.
2: Ya.
1: Awak tahulah.
2: Dah. Inilah dia.
0: Pagi.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 8 Pagi. Malaysia dan Rusia sedia memperkukuh kerjasama strategik termasuk dalam aspek keterjaminan bekalan tenaga dan minyak jangka panjang. Komitmen itu dicapai menerusi pertemuan Duhala antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurut kenyataan Penjabat Perdana Menteri, Kerajaan Madani bertekad untuk terus mengambil langkah strategik dan proaktif bagi memperkukuh keterjaminan tenaga negara melalui kerjasama antarabangsa. Perbincangan itu merangkumi usaha memudah cara pergerakan rakyat melalui pemansuhan visa.